0: kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
1: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
2: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasarkan agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dia lalu satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
7: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
7: Itu keseharian mereka.
6: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative, pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
8: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulian Sori, biasa dipanggil Aulia.

0: Ria mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
0: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
4: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
3: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
5: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
3: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anuku Suma melaporkan selengkapnya.
6: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsul.

0: Udin kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
1: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
0: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
2: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misalnya. Kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah atau sepunti, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
0: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ano Kusuma, melaporkan.
3: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
5: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
6: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
4: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
7: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
4: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas ekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
7: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
8: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung, melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
7: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Ya, mendengar selanjutnya kita update untuk perkiraan cuaca hari ini dan seperti apa update-annya. Kita langsung dari BMKG Minangkabau. Pendengar, saat ini kita sudah tersambung bersama salah seorang perkiraan dari BMKG Minangkabau, ada Kak Siltia di line telepon. Selamat pagi, Kakak.
4: Selamat pagi, Kak
3: Yan. Apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah,
3: baik. Minggu pagi hari ini kita update lagi informasi cuaca. Kak Siltia, silakan disampaikan langsung ke pendengar RRI Pro 1 Padang.
4: Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari ini, Minggu 2 Agustus 2026 hingga 24 jam ke depan. Untuk pagi hari ini terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Pasaman dan 50 kota. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca di Sumatera Barat kami perkirakan umumnya berawan hingga hujan ringan, potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai dan Agam. Kemudian untuk malam hari, cuaca kami perkirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di wilayah Tanah Datar, Padang, Pasaman, Sawah Lunto, Kabupaten Solo, Solo Selatan, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, dan Pesisir Selatan. Lanjut untuk dini hari, cuaca di Sumatera Barat kami perkirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di wilayah Padang, Pasaman, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Sijunjung, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk peringatan dini 24 jam ke depan, siaga potensi hujan lebat hingga sangat lebat dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, dan sekitarnya. Demikian informasinya, Bang Ian.
3: Ada tambahan himbauan untuk masyarakat Sumatera Barat mungkin, Kak Siltia?
4: Ya, untuk himbauan bagi masyarakat yang berada di wilayah yang telah kami sebutkan tadi, harap waspada akan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan lainnya akibat hujan dengan intensitas sedang, lebat, bahkan hingga sangat lebat secara terus-menerus dengan durasi waktu yang lama, terutama pada malam hingga esok pagi hari. Serta tidak lupa pula untuk selalu mengikuti updatean informasi cuaca dari BMKG dengan mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id atau melalui aplikasi info BMKG. Demikian, Bang Ian.
3: Baik, terima kasih Kak Silvia untuk laporannya di kesempatan pagi hari ini. Selamat bertugas, rekan-rekan di sana juga sehat selalu, Kakak.
4: Iya,
3: baik, sehat. Terima kasih, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Baik, pendengar, itu tadi informasi langsung dari BMKG Minangkabau. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Japão.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
5: Maaf, tidak bisa begitu.
4: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
5: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
4: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
5: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
4: Maaf, Pak. Saya permisi.
6: Menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuhsuburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
8: Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dengan informasi di kesempatan pagi hari ini, ya, PT PLN Persero menjaga pasokan listrik tanpa kedip selama zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional Monas. Nah, keandalan kelistrikan memastikan seluruh rangkaian pembukaan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung lancar, pendengar. Puluhan ribu masyarakat dari berbagai daerah mengikuti kegiatan tersebut dengan dukungan pasukan listrik andal sepanjang acara, dan PLN menyediakan sistem kelistrikan untuk mendukung seluruh rangkaian doa bersama, zikir, serta kegiatan di panggung utama. PLN menyiapkan layanan penerangan sementara berdaya 2.161 kiloampere bagi panggung utama ya, dan fasilitas pendukung lainnya. Perusahaan juga menyiapkan 3 unit Uninterruptible Power Supply atau UPS berkapabilitas total 1.100 kVA. Tak lupa dukungan 2 unit gardu bergerak UGB berkapasitas total 2.000 kVA. Nah, kegiatan zikir dan doa kebangsaan berlangsung di lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat hari Sabtu malam 1 Agustus 2026. Dan infrastruktur cadangan tersebut disiapkan untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik apabila terjadi kondisi darurat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
1: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo kepada RRI di Tanjung Raya, Kabupaten Agam kemarin mengatakan pembangunan Sabodam merupakan tahap awal pembangunan. Kami ulangi, tahap awal penanganan kawasan Sungai Batang Tumayu di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang selama ini rentan diterjang banjir bandang. Ya, proyek tersebut akan dilaksanakan setelah hasil kajian teknis dari Balai Sabo Yogyakarta serta analisis kondisi struktur tanah selesai dilakukan. Selain pembangunan Sabodam, Menteri PU Dodi menyebut pemerintah juga menyiapkan penguatan tanggul sebagai bagian dari upaya penguatan memperkuat sistem pengendali banjir di wilayah tersebut. Sementara itu, kebutuhan anggaran pembangunan masih dalam proses perhitungan oleh Balai Wilayah Sungai 5. Selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id di aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, selanjutnya pendengar, Anda juga menyimak melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Kita hadirkan paket siaran ibadah minggu untuk Anda semuanya. Berikut mimbar agama Kristen yang akan disampaikan oleh Evi Lira Simanjuntak yang akan membahas perkataan dan perbuatan. Dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Shalom pendengar RRI Kota Padang, dimanapun kita berada, pada hari ini sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita membawa kita memuliakan nama Tuhan. Saya Evilira Simanjuntak, penyuluh agama Kristen, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumbar, hadir di tengah-tengah kita dalam mimbar Kristen. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari dan berbuat firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan serta dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar setiap perkataan dan perbuatan kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini yang boleh kita pelajari di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Begini firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai.

disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada, Yakobus pasal 2 ayat 17 dengan tema perkataan dan perbuatan. Sebagai orang percaya, saudaraku, kita dipanggil menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, baik di rumah, tempat kerja, sekolah, maupun di tengah masyarakat. Banyak orang mengenal Yesus bukan hanya melalui apa yang kita katakan, tetapi juga melalui bagaimana kita hidup. Perkataan yang baik akan menjadi lebih bermakna apabila disertai dengan tindakan yang mencerminkan kasih Kristus. Yakobus mengingatkan saudaraku bahwa iman yang sejati itu tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi harus terlihat melalui perbuatan nyata. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk bersaksi melalui perkataan yang membangun dan perbuatan yang mencerminkan kasih Allah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan saja perkataan, tetapi perbuatan kita juga harus mencerminkan kasih Allah. Surat Yakobus ini, saudaraku, ditulis kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai daerah. Saat itu mereka menghadapi berbagai tantangan hidup, sehingga Yakobus menasehati mereka agar tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga pelaku firman. Pada masa itu, saudaraku, ada orang yang mengaku memiliki iman, tetapi kehidupan mereka itu tidak menunjukkan kasih, kepedulian, maupun ketaatan kepada Tuhan. Karena itulah Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Perbuatan baik bukanlah syarat memperoleh keselamatan, melainkan bukti bahwa seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Bagaimana dengan kita saat ini, saudaraku? Pada zaman sekarang ini, apa yang bisa kita perbuat untuk Tuhan? Bukan dengan kata-kata saja, tetapi perbuatan kita, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus. Yakobus 2 pasal 17 berkata demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ada pelajaran di dalam Yakobus ini yang kita simak, saudaraku. Yang pertama, iman itu harus terlihat dalam kehidupan. Bagaimana caranya, saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Kristus akan menunjukkan perubahan sikap, karakter, dan perilaku yang baik. Kasih, kejujuran, kerendahan hati, serta kepedulian kepada sesama, itu merupakan buah dari iman, saudaraku. Jadi orang dapat menilai kita bahwa iman kita itu ada kepada Tuhan melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, melalui karakter, perilaku, kejujuran bisa terlihat dengan semuanya itu. Poin kedua, bersaksi bukan hanya dengan perkataan. Banyak orang sekarang, saudaraku,
Pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada, banyak orang berkata-kata, banyak orang melakukan suatu perkataan, tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Mengajak orang lain mengenal Tuhan memang penting, saudaraku, tetapi akan lebih bermakna apabila kehidupan kita menjadi teladan. Itu yang lebih bermakna, saudaraku. Orang lain lebih mudah percaya ketika mereka lihat kasih Kristus itu melalui tindakan dan perbuatan kita. Itu poin yang kedua, saudaraku. Bersaksi bukan hanya dengan perkataan. Yang ketiga, perbuatan baik memuliakan Tuhan. Artinya, kita membantu sesama, berkata jujur, mengampuni, menghormati orang lain, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu merupakan bentuk kesaksian yang nyata. Jadi, melalui perbuatan tersebut, nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil ilustrasi. Ada seorang anak selalu mengajak temannya ke gereja dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Namun di sekolah, saudaraku, ia sering mengejek teman yang lemah itu, dan ia tidak mau membantu orang lain. Suatu hari temannya ini berkata, "Kamu sering mengajakku mengenal Tuhan, tetapi mengapa kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan?" Nah, saudaraku yang terkasih, pendengar RRI Kota Padang, dimanapun kita berada, perkataan itu menyadarkan anak tersebut melalui temannya yang diajak untuk pergi ke gereja. Tetapi dianya sendiri sering mengejek temannya yang lemah, tidak mau membantu orang lain. Akhirnya perkataan dari temannya itulah yang menyadarkan anak tersebut bahwa menjadi saksi Kristus bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi juga hidup sesuai ajarannya. Nah, saudaraku yang terkasih, pendengar RRI Kota Padang, dalam nama Tuhan Yesus, setelah itu anak itu mulai berubah. Ia berhenti mengejek, mulai menolong teman, meminta maaf, dan bersikap ramah. Perbuatan hidupnya membuat banyak orang melihat kasih Kristus melalui dirinya. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Di dalam kehidupan kita sering demikian terjadi. Kita sering mengajak orang untuk berbuat baik, tetapi kita tidak berbuat baik. Itu adalah nol, kosong, saudaraku. Iman yang kita punya kepada Tuhan itu tidak ada artinya jika kita tidak berbuat baik kepada orang lain. Dan kita tidak menjadi saksi Kristus. Kasih Kristus itu tidak ada dalam diri kita jika kita tidak berbuat baik dan memiliki iman saja. Jadi, saudaraku, mari kita dapat menjadi saksi Kristus melalui tindakan sederhana setiap hari. Antara lain, berkata jujur dalam segala hal. Yang kedua, menolong orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Itu sering terjadi, saudaraku, dalam kehidupan kita. Kita menolong orang lain, tetapi kita mengharapkan balasan dari orang lain.
Itu tidak boleh terjadi, saudaraku. Menolong orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Yang ketiga, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Memang benar, saudaraku, sulit rasanya kita mengampuni orang yang bersalah. Apalagi mengampuni musuh kita, mengampuni orang yang kita paling benci, yang membuat kita marah, sulit rasanya untuk dimaafkan, sulit rasanya untuk mengampuni. Tapi kita mau belajar, mulai hari ini kita perbaiki segala perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yang keempat, menghormati orang tua, guru, pemimpin, dan sesama. Mari kita saling menghormati antar sesama kita. Yang kelima, menjaga perkataan agar tidak menyakiti orang lain. Menjaga perkataan itu harus kita perhatikan, saudaraku, agar tidak menyakiti orang lain. Dan yang terakhir, menunjukkan kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Dalam kehidupan kita sering dapat kita temui hal itu. Kasih yang kita berikan kepada semua orang itu, kita selalu membeda-bedakan. Membeda-bedakan artinya melihat seseorang itu apa yang sudah diperbuatnya kepada kita, baru kita mengasihi mereka. Itu adalah tindakan yang tidak benar, saudaraku. Menunjukkan kasih kepada semua orang itu artinya kita tidak perlu membeda-bedakan, kita tidak perlu memandang siapa dia, kita tidak perlu memandang statusnya, kita tidak perlu memandang apapun yang dia miliki. Tetapi kita menunjukkan kasih kepada semua orang dengan tulus dan ikhlas, tanpa membeda-bedakan. Nah, ketika perkataan dan perbuatan kita selaras, orang lain dapat melihat kasih Kristus melalui kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar RRI Kota Padang, yang sangat berbahagia pada hari ini, dalam Yakobus 2, ayat yang ke-17 mengajarkan bahwa iman yang hidup akan menghasilkan perbuatan yang baik. Kesaksian orang percaya tidak cukup hanya melalui perkataan, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata, melalui kehidupan yang penuh kasih, kejujuran, kerendahan hati, kepedulian, itu menjadi saksi Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap perkataan dan perbuatan kita mencerminkan kasih Yesus kepada dunia. Mari, saudaraku, mulai hari ini kita perbaiki, kita pertimbangkan dan kita putuskan bahwasanya kita dapat menjadi saksi Kristus di dalam sikap, perbuatan maupun perkataan kita. Marilah kita terus belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan hanya pandai berbicara tentang kasih Kristus, tetapi tunjukkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, orang lain dapat melihat karya Tuhan melalui hidup kita dan semakin banyak orang yang mengenal Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu dan juga tidak menjadi
hanya perkataan kami saja. Mampukan kami untuk bersaksi melalui perkataan yang penuh kasih dan perbuatan yang mencerminkan karakter Kristus. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi keluarga, gereja, tempat kerja, sekolah, dan masyarakat, sehingga namamu Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar RRI Kota Padang yang sangat berbahagia dan damai sejahtera bagi hidup kita. Saya Evi Lira Simanjuntak, penyuluh agama Kristen, Kanwil Kementerian Provinsi, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, mengundurkan diri mimbar Kristen. Jika ada persoalan, masalah, atau dan sebagainya yang perlu dipertanyakan, WA 0812 7737 3055. Shalom buat kita semua.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Fintech, finansial teknologi, pinjaman online atau pinjol saat ini sudah berkembang luas di masyarakat Indonesia. Baik pinjaman online resmi maupun ilegal. Selain tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, proses pencairannya pun lebih cepat dan mudah. Fintech merupakan inovasi yang dihadirkan oleh industri jasa keuangan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi. Salah satu fintech yang populer saat ini adalah fintech lending atau peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPMU BTI atau lebih dikenal dengan layanan pinjol. Transaksi ini dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung, melainkan dengan aplikasi maupun website. Layanan peer-to-peer lending ini diketahui mulai berkembang di masyarakat Indonesia pada tahun 2016. Pada saat itu, pinjaman online lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Menurut Asosiasi Fintech Indonesia AFTEC, munculnya layanan pinjaman uang online jenis peer-to-peer berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia saat itu. Berdasarkan data yang dihimpun dari 18 penyedia layanan kartu kredit, hanya ada sekitar 9 juta unique holder di seluruh Indonesia. Melihat data tersebut, akhirnya layanan fintech peer-to-peer lending hadir

0: anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kami update kembali rangkaian informasi kurang dengar Anda semuanya pendengar. Dan informasi selanjutnya dari Taipei Open 2026. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melangkah ke final Taipei Open 2026. Leo Daniel itu menuntaskan perlawanan unggulan 6 Hiroki Okumura Kyohei Yamashita secara strike set di angka 21-18 dan 21-10. Nah, pertandingan berlangsung selama 34 menit di lapangan 2 Taipei Arena Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Ini merupakan perjumpaan perdana Leo Daniel bersama Hiroki Kyohei. Nah, Leo menambah jumlah ini, dia bersama Daniel terus mencari kebiasaan yang melakukan lawan sepanjang pertandingan. Strategi ini terbukti berhasil membawa keunggulan untuk Leo dan Daniel. Nah, selanjutnya ganda Indonesia Leo Roli Carnando, Daniel Martin akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Aaron Chia dan juga Aaron Tai. Chia dan Tai ini baru dipasangkan sebagai ganda putra sehingga memiliki ranking 378, tapi secara individu keduanya merupakan pemain andal. Aaron Chia saat berpasangan dengan Sohbuk Yik ya, itu pernah menempati ranking 2 di dunia versi BWF untuk ganda putra, sementara Aaron Tai saat ini bersama Kang Kai King itu menempati posisi 20. Ya, gila, ini sebuah kemenangan yang luar biasa dan menurut dan juga nanti akan menorehkan hasil yang luar biasa juga di final nanti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambeien kempis sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Ya, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Dilansir dari turnbackhawks.id, penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan dapat membantu meredakan luka atau peradangan termasuk gejala ambeien. Namun hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Penderita ambeien tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Ya, mendengar masyarakat kembali mendapat kabar terbaru terkait harga BBM non subsidi jenis bensin dan solar. Pada 1 Agustus 2026, sejumlah operator SPBU dari Pertamina, BPAKR, Shell hingga Vivo melakukan penyesuaian harga pada beberapa produk BBM mereka. Ya, perubahan harga tersebut didominasi penurunan untuk produk bensin dengan angka oktan RON 92, RON 95 hingga RON 98. Di sisi lain, beberapa produk diesel atau solar justru mengalami kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga Pertamax RON 92 menjadi Rp15.950 per liter. Harga tersebut turun Rp300 dari sebelumnya Rp16.250 per liter, menjadikan Pertamax sebagai BBM RON 92 dengan harga paling murah. Nah, selain Pertamax, Pertamax Green 95 juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000 per liter, sementara Pertamax Turbo mengalami penurunan paling besar yakni Rp1.000 per liter menjadi Rp18.300 dari sebelumnya Rp19.300 per liter. Berbeda dengan produk bensin, harga BBM diesel atau solar bersubsidi Pertamina tidak mengalami perubahan. Pertamina Dex tetap dijual Rp21.150 per liter, sedangkan Dex Light masih dipatok Rp19.700 per liter. Ya, BPAKR juga melakukan penyesuaian harga untuk produk bensinnya pada Agustus 2026 ini. Dan selain itu, hingga awal Agustus 2026, Shell belum kembali memasarkan produk bensin dan yakni pre-produk Shell Super, Shell Power, maupun Shell V Power Nitro Plus di jaringan SPBU yang dipantau. Ya, penyesuaian harga juga dilakukan oleh Vivo Energy Indonesia, lalu BBM Revo ya, beberapa dengan produk bensinnya di diesel dan diesel Primus milik Vivo itu mengalami kenaikan. Harga tersebut ya, naik dari bulan sebelumnya, dan update-update lainnya pastinya akan kita pantau terus pendengar. Dan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Inflasi berat antara 30% sampai 100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Sementara kebalikan dari inflasi disebut dengan deflasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

Ya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamen Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq menghadiri Universitas Muhammadiyah Surakarta WMS Award 2026. Dalam kesempatan itu, Fajar menerima penghargaan sebagai Public Leadership Award. Bagi Fajar, penghargaan itu bukan sekedar penguatan atas perjalanan karir, melainkan pengingat ilmu dan kepemimpinan pada akhirnya harus kembali pada pengabdian. Dan Fajar menerima penghargaan atas rekam jejak, integritas, prestasi, kepemimpinan, serta kontribusinya sebagai masyarakat dan bangsa. Kampus menurut dia memberikan ruang untuk membaca, bertanya, dan berjumpa dengan gagasan, sementara Syabran mengajarkan bahwa kecerdasan membutuhkan arahan nilai. Dari pengalaman itulah katanya tumbuh keyakinan bahwa pendidikan bukan hanya perkara apa yang diketahui seorang, melainkan untuk apa pengetahuan itu digunakan.

0: suara alam, menenangkan, menyejukkan. Jangan biarkan keindahannya pergi. Indahnya alam, indahkan hidup kita.
1: Republik Indonesia Padang dalam
2: Radio Indonesia. Kok ada nama Indonesianya ya? Itu Radio Republik Indonesia RRI yang jadi media tertua kedua di Indonesia. Dulu itu punya peran menyebarkan informasi perjuangan rakyat dan mengobarkan semangat kemerdekaan.
3: Oh gitu.
2: Iya. Nah, kalau nama Indonesianya itu menunjukkan siarannya untuk kepentingan bangsa. RRI punya semboyan legendaris loh, sekali di udara, tetap di udara, dan sampai sekarang itu masih digunakan.
3: Wah, keren juga ya.
2: Tahu gak sih, yang lebih kerennya lagi, RRI punya 100 lebih stasiun di seluruh Indonesia, dan diantaranya ada di perbatasan, plus siaran internasional lewat Voice of Indonesia. Nah, sampai sekarang, RRI terus beradaptasi sebagai media publik modern yang konsisten memberikan informasi, edukasi, dan juga hiburan untuk seluruh masyarakat.
3: Wah, jadi bangga nih mendengarkan RRI.
2: Iya dong,

0: anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, mendengar satu prestasi yang cukup membanggakan juga ya. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji menjuari nomor ganda Mubadala City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Routliffe. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andreja Klepak Makoto Ninomiya pada final hari ini 2 Agustus 2026. Berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia Jepang dengan skor 6-4 6-1. Pertandingan di William H.D. Fitzgerald Tennis Center Washington, yaitu berlangsung selama 1 jam 12 menit. Nah, Aldila dan Routliffe itu langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Ya, penampilan solid pasangan Indonesia Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1.

0: Assalamualaikum, selamat siang. Benar, ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
0: Selamat Ibu Aisyah, Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bank Nagari.
2: Tabungan Tahari Mabrur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Tahari Mabrur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh Bank Nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
5: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
4: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
5: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
4: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
5: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
6: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh, tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
8: Selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, ini saatnya saya pamit undur dari ruang dengan semuanya sekaligus mengakhiri Padang pagi ini ya. Dan setelah ini ada rekan Rani Zue yang akan menemani Anda di Padang siang ini mendengar, dan pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat berakhir pekan.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Tim sepak bola Kota Sawahlunto terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Sejak memulai pemusatan latihan pada Mei lalu, tim pelatih telah menyusun program pembinaan secara bertahap hingga kini memasuki tahap akhir pembentukan skuad. Saat dihubungi RRI Padang kemarin, Direktur Teknik Tim Sepak Bola Kota Sawahlunto Bayu Fitrianto mengatakan proses seleksi pemain telah rampung. Dari sejumlah pemain yang mengikuti pemusatan latihan, sebanyak 30 pemain telah ditetapkan sebagai skuad yang akan didaftarkan untuk memperkuat Sawahlunto pada ajang Porprov 2026. Ia menjelaskan komposisi tim diisi oleh perpaduan pemain lokal dan sejumlah pemain dari luar daerah yang bergabung melalui rekomendasi para pelatih. Menurutnya, banyak pemain memilih membela Kota Sawahlunto karena melihat keseriusan pemerintah daerah dan tim pelatih dalam membangun kekuatan yang kompetitif. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda dimanapun berada di hari ini ya, bertepatan dengan hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Gimana kabar Anda di siang, di pagi menjelang siang ini pendengar? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan ya, tetap selalu semangat juga dalam beraktivitas. Ada yang baru selesai CFD-an juga mungkin, atau olahraga-olahraga lainnya yang Anda lakukan di hari ini ya. Mudah-mudahan apapun aktivitas kita juga berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun, segala urusan kita juga dimudahkan. Dan paling penting adalah tetap selalu jaga kesehatan ya pendengar, karena itu adalah yang paling penting. Jadi pastikan tetap selalu menjaga kebugaran tubuh kita mungkin dengan makan makanan yang bergizi, penuh vitamin juga. Terus jangan makan sembarangan ya pendengar, walaupun kita melihat kota Padang kadang tiba-tiba panas banget. Nah ini kan kita kadang sering kayak ya enaknya minum yang dingin-dingin, yang es-es. Nah tapi itu harus dikontrol ya, jangan sampai berlebihan. Boleh sih minum es, tapi jangan sampai over gitu ya. Harus tetap diperhatikan segala asupan-asupan makanan, minuman ya pendengar. Pokoknya jangan sampai hal-hal yang mungkin bisa berakibat tidak baik masih diasup juga ke tubuh kita, jangan ya. Oke, di weekend ini mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ya di hari ini. Mungkin ada yang lagi ngumpul-ngumpul sama keluarga ke tempat-tempat wisata. Nah ini harus tetap selalu tingkatkan kehati-hatian ya pendengar. Kalau Kota Padang siang ini tadi cukup cerah, tapi sekarang udah kelihatan ada sedikit mendung. Ini agak redup sedikit cahaya mataharinya. Jadi nggak tahu nih, nanti kita masih akan update informasi juga ya. Jadi untuk Anda jangan lupa juga nih untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, di kesempatan pagi hari ini ya, pagi menjelang siang kali ini akan ada informasi-informasi juga dan hiburan yang tentunya juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Sebelum ke informasi pendengar, kami akan hadirkan dulu ya serangkaian hiburan yang tentunya akan menemani aktivitas Anda di weekend ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Heramah, lihat deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi, aku videoin ah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
1: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
0: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
1: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
0: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
1: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
0: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita kesana.
2: Marilah tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama, serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu,

Meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah menggunakan sistem desil sebagai dasar untuk menentukan calon penerima bantuan sosial bansos. Klasifikasi tersebut menjadi bagian dari data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang dipakai dalam menilai tingkat kesejahteraan setiap rumah tangga. Melansir dari Kemensos RI, terkait dengan desil bansos ya, dan tentunya nanti melalui sistem desil ini masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Semakin rendah angka desil, semakin besar peluang seseorang memperoleh bantuan dari pemerintah. Desil menjadi salah satu indikator penting dalam penyaluran berbagai program bansos. Dan berdasarkan penetapan status tersebut dilakukan berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, serta pemeringkatan kondisi ekonomi masyarakat. Dan bagi masyarakat yang merasa data sosial ekonominya sudah berubah, pemerintah membuka kesempatan untuk mengajukan pembaruan data. Nah, proses tersebut pendengar dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Perlu dipahami juga pendengar bahwa pengajuan pembaruan data bukan berarti status desil akan langsung berubah. Nah, pemerintah tetap melakukan verifikasi melalui terlebih dahulu sebelum menetapkan hasil akhir sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dan pendengar, untuk mengecek status ya hingga pengajuan desil untuk bisa mendapatkan bansos, pemerintah ini ada beberapa langkah juga nih pendengar. Yang pertama yaitu harus dilakukan adalah mengunduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store. Setelah itu pengguna perlu membuat akun, kemudian masuk ke aplikasi dan membuka menu profil dan memilih request pembaruan data. Nah, selanjutnya seluruh data yang diminta harus diisi dengan lengkap. Pemohon juga diwajibkan mengunggah dokumen pendukung seperti foto kartu keluarga KK, foto tampak depan rumah, serta kondisi bagian dalam rumah. Nah, apabila seluruh data telah dilengkapi, pengguna dapat mengirimkan usulan dengan menekan tombol submit. Setelah pengajuan diterima, proses akan dilanjutkan oleh pemerintah melalui sistem melalui sejumlah tahapan verifikasi. Nah, ini masih ada informasi-informasi juga ya pendengar untuk terkait desilnya sendiri. Ini ada pembagian kelasnya juga ya pendengar. Ini ada desil 1 yaitu miskin ekstrim, kemudian desil 2 miskin, kemudian desil 3 hampir miskin, sampai desil 6 sampai 10. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: gempa bumi tektonik. Gempa bumi terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba yang menyebabkan gelombang seismik. Itulah mengapa alat pendeteksi gempa disebut dengan seismograf. Indonesia termasuk daerah yang paling rawan akan bencana alam, termasuk gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik. Gempa ini terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antar lempeng batuan dalam perut bumi. Teori lempeng tektonik memaparkan bumi mempunyai beberapa lapisan batuan, sehingga besar area dari lapisan kerak itu akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti salju. Lapisan itu bergerak perlahan hingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Jika sumber gempa tektonik berada di laut, maka tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Gempa tektonik mampu merambat ke berbagai daerah. Hal ini berarti jika terjadi gempa, daerah-daerah sekitar juga dapat merasakan getaran gempa tersebut. Proses terjadinya gempa tektonik diawali dari interaksi antar lempeng yang menyebabkan lempengan lain masuk atau menyusup ke bawah. Hal ini biasa disebut dengan subduksi. Gempa bumi akan berubah menjadi semakin besar apabila terdapat sesuatu yang mengganjal, namun kemudian ikut menyusup secara tiba-tiba dan mendadak. Hal ini yang terkadang menimbulkan tanah retak dan menelan berbagai bangunan dan sejenisnya. Gempa bumi tektonik memiliki karakter yang biasanya berskala besar. Pada umumnya, kekuatan gempa lebih dari 4 skala Richter. Gempa bumi tektonik ini pun datangnya mendadak dan sulit untuk diprediksi karena penyebabnya berasal dari dalam bumi. Setidaknya ada beberapa tanda sebelum terjadinya gempa bumi tektonik. Pertama, terdapat awan yang tidak biasa di langit seperti angin tornado. Kedua, terjadi gangguan elektromagnetik. Ketiga, hewan-hewan bertingkah laku tidak biasa. Dan yang terakhir, air laut surut.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
10: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
12: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
13: Pro 1

Masih bersama kami Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kita ke informasi kembali pendengar. Mungkin sering dengar yang namanya infus water ya, tapi ini mungkin ada beberapa orang yang infus water ini apa sih gitu ya. Masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin yang masih bingung masalah infus water ini. Nah, pendengar, infus water adalah minuman yang dibuat dengan merendam bagian sayuran, buah, atau rempah ke dalam air. Nah, tipe minuman ini sering dipilih karena memberikan rasa segar tanpa ada tambahan gula ataupun pemanis buatan. Nah, meminum infus water setiap hari ini bisa membantu menambahkan kebutuhan cairan tubuh harian. Nah, tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat memelihara fungsi organ dan metabolisme agar tetap berjalan secara maksimal. Dan melansir dari Halodoc, pendengar, buah yang digunakan memberikan aroma dan rasa alami sehingga air terasa lebih enak. Nah, teknik ini dapat membantu untuk menurunkan rutinitas mengkonsumsi minuman yang tinggi akan kandungan gula dan kalori rutin. Nah, sejumlah buah memiliki kandungan antioksidan dan vitamin yang sebagian bisa larut ke dalam air. Nah, paduan tersebut berfungsi untuk mendukung tubuh untuk melawan oksidan, melindungi kesehatan dari sel tubuh. Nah, infus water sendiri pendengar bisa menjadi opsi minuman segar sesudah berolahraga atau beraktivitas ringan harian, yang mana kombinasi buah seperti strawberry, lemon, mint, dan mentimun menawarkan rasa segar yang menyegarkan. Nah, ini yang habis olahraga boleh dicoba ya pendengar. Dan untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: jagat raya memang menakjubkan. Salah satunya air laut yang tidak pernah tumpah keluar angkasa. Kenapa ya? Ternyata bumi memiliki gaya gravitasi yang cukup kuat. Gaya gravitasi ini adalah contoh gaya sentral yang merupakan gaya yang bisa mempengaruhi dua benda yang besar dan bergantung pada jarak massa kedua benda tersebut. Jika kita kaitkan, air laut adalah benda bermassa. Begitupun dengan bumi. Kedua benda tersebut akhirnya bertemu dan terjadi interaksi sehingga menyebabkan gaya sentral. Itulah yang membuat air laut menempel pada bumi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hutan bakau atau mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak manfaat untuk lingkungan maupun manusia. Hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai.
3: Wah, kakak lagi baca tentang hutan bakau ya?
2: Iya bu, ternyata banyak ya bu manfaat hutan bakau itu.
3: Iya sayang, hutan bakau sangat bermanfaat untuk lingkungan dan manusia. Mari jaga hutan bakau, karena hutan bakau akan menjaga pantai dan laut kita.

Iya, masih bersama kami Pro Salter dari Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga, dan kita akan mengupdate informasi olahraga nasional dan internasional. Tapi jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat di siang hari ini, pendengar, kami masih akan hadirkan dulu ya satu lagu yang akan menemani Anda di siang hari. Jadi tetap bersama kami di Pro Satu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bosnya laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Oh, nah,

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterstee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea.

0: kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Beth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Terusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support kepada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat

0: potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
1: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
2: Kami mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis Excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
1: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutahiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, nasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
5: Ih, bahasa apa sih itu?
6: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda di kesempatan siang hari ini, selamat beraktivitas ya pendengar. Dan pastikan juga tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di siang hari ini. Dan untuk Anda siang ini pendengar, tentunya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan untuk Anda tetap selalu berhati-hati pendengar, Kota Padang siang ini cukup cerah ya. Jadi jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita sebelum ke informasi juga di siang hari ini ya pendengar, kita ke lagu lagi. Ada beberapa lagu dulu yang perlu kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menambah semangat kita juga dalam beraktivitas di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Save water for future.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro Sakto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bergerak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifah Fauzi mengecam dugaan kekerasan seksual oknum guru P3K terhadap siswi di Buleleng, Bali. Pelaku diminta diproses tegas sementara keselamatan, pemulihan dan pemenuhan hak korban menjadi prioritas utama. Sementara itu pendengar, Arifah mengungkapkan pemulihan korban harus menjadi prioritas melalui pendampingan psikologis, hukum dan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan membantu korban kembali menjalani kehidupan aman serta meraih masa depan yang lebih baik. Arifah juga mengatakan mendengar aparat kepolisian telah menangkap terduga pelaku pada Selasa 28 Juli 2026 dan pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk menjalani proses hukum. Arifah juga menegaskan kasus tersebut menjadi pengingat bagi seluruh sekolah memperkuat sistem perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, dan penguatan dilakukan melalui edukasi mekanisme pengaduan aman, kode etik guru, serta peningkatan pengawasan di lingkungan sekolah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.go.id.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Memasuki awal Agustus 2026, penjualan bendera merah putih di sejumlah titik di Kota Padang masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Para pedagang mengaku pembeli belum seramai tahun-tahun sebelumnya meski peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia semakin dekat. Sejumlah pedagang mulai menjajakan berbagai ukuran bendera merah putih, umbul-umbul, hingga aksesoris bertema kemerdekaan di tepi jalan dan kawasan perdagangan. Namun, aktivitas transaksi masih didominasi pembeli yang datang untuk kebutuhan sekolah dan rumah tangga. Salah seorang pedagang bendera di Sawahan, Kota Padang, Yon kemarin mengatakan penjualan hingga awal Agustus masih tergolong sepi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Menurutnya, masyarakat biasanya mulai ramai membeli bendera menjelang pertengahan Agustus. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila,

0: Adek.
1: Iya, Ma.
0: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, Dek?
1: Lancar kok, Ma. Cuma dapat setengah, Ma.
0: Hah? Setengah?
1: Tapi tenang, Ma. Nilai kesenian Adek paling tinggi loh di sekolah.
0: Aduh, Dek. Apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh, anak Bu Andin. Nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih nggak belajar. Kerjanya main terus. Main inilah, ya, itu
1: lagi.
0: Gadget.
1: Kok nggak semua anak macam punya bakat yang sama? Mama.
0: Apa?
1: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
0: Ya, mama kan gak bisa jahit, Dek. Ya udah, mama antar dong ke tukang jahit.
1: Yuh, mau.

0: enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
4: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, masih bersama kami Pro Salto RRI di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah hingga kini belum mengumumkan jadwal resmi pembukaan pendaftaran masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut akan digelar di Istana Negara Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah akan membuka kesempatan bagi masyarakat melalui mekanisme war tiket, namun jadwal dan tata cara pendaftarannya masih akan diumumkan kemudian. Hingga kini masyarakat belum dapat mengakses formulir maupun tautan pendaftaran resmi, oleh karena itu masyarakat diminta menunggu pengumuman pemerintah dan tidak mudah mempercayai tautan yang beredar di media sosial. Dan berkas sebagai gambaran, pada penyelenggaraan tahun 2025 pendaftaran dilakukan melalui laman resmi Pandang Istana. Gelombang pertama dibuka pada 4 Agustus 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sedangkan kesempatan tambahan dibuka pada 7 hingga 8 Agustus 2025. Meski demikian, jadwal tersebut bukan menjadi acuan resmi penyelenggaraan tahun 2026, di mana pemerintah menegaskan informasi resmi hanya akan diumumkan melalui kanal pemerintah. Dan masyarakat juga perlu bersiap karena tingginya antusiasme peserta setiap tahun. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk rutin memantau informasi melalui kanal resmi Kementerian Sekretariat Negara maupun Sekretariat Presiden. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12:28 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun tentunya pendengar, sebelum kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu Islam yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, terutama di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di siang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan, dan nanti kita di pukul 13 waktu Indonesia Barat juga akan menyampaikan warta berita daerah, kita ke informasi dulu pendengar, di mana anggota Komisi 10 DPR Abdul Fikri Faqih mengingatkan pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi MK, yaitu mengenai pemisahan anggaran program makan bergizi gratis MBG dari alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tetap sesuai dengan konstitusi. Dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kemenkeu, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, harus segera menyiapkan skema implementasi putusan MK tersebut. Sementara itu pendengar, menurut Fikri sendiri, keputusan MK tersebut menunjukkan prinsip negara hukum tetap berjalan dan konstitusi menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Sementara itu, ia juga menegaskan dirinya mendukung berbagai program strategis pemerintah seperti MBG, Sekolah Rakyat, maupun Sekolah Unggulan Garuda. Namun, seluruh program ini harus dijalankan berdasarkan regulasi yang kuat dan tata kelola yang akuntabel. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe jo mau ta awak ini an balia. Baa awak di Minang ko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Semuanya itu aku ambil dari tiga kategori, itu ada motif kain, ada motif senjata tradisional, ada motif dari bangunannya juga. Jadi tiga poin itu aku kumpulkan dari Sabang sampai Merauke.
3: Kalau di sekolah rakyat makanannya enak-enak pokoknya.
4: Sambal randang.
5: Bahwasanya penyelenggaraan di tahun 2026 untuk kita pertahankan, sehingga untuk 2027 kita akan tingkatkan.
1: Sari berita, desainer asal Kota Padang Fajar Novario ungkap inspirasi logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari pemikiran Bung Karno tentang persatuan bangsa. Sumatera Barat masih kekurangan 1,6 juta ton jagung pakan per tahun. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue. Inspirasi logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ternyata berakar dari pemikiran Bung Karno tentang persatuan bangsa. Desainer asal Kota Padang, Fajar Novario, mengungkapkan makna di balik karya yang mengantarkannya menjadi pemenang sayembara nasional. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
6: Desainer logo hari ulang tahun HUT Republik Indonesia ke-81, Fajar Novario mengungkapkan inspirasi logo tersebut datang dari kutipan pidato Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno saat merumuskan dasar negara lahirnya Pancasila. Dalam pidato 1 Juni 1945, Presiden Soekarno menyebut tiga unsur pembentuk bangsa, yakni kesamaan nasib, kehendak untuk hidup bersatu, serta kecintaan terhadap tanah air. Fajar menjelaskan, semangat persatuan di tengah keberagaman itulah yang kemudian diterjemahkan menjadi bentuk visual angka 8 dan 1 yang sejalan dengan tema besar HUT RI ke-81, yakni Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Logo dimaksud mengantarkannya sebagai juara setelah berhasil meraup voting suara masyarakat serta diaspora Indonesia mencapai 44,73% dari 4 konsesten lainnya.
2: Menjadi bentuk yang sederhana, yang mudah dipahami gitu. Jadi kan kita dari Sabang motif apa gitu, turun ke bawah di Sumatera Utara punya motif apa gitu yang mirip, dan semuanya itu aku ambil dari tiga kategori, itu ada motif kain, ada motif senjata tradisional, ada motif dari bangunannya juga. Jadi tiga poin itu kumpulkan dari Sabang sampai Merauke, dan itu kami olah lagi menjadi gambar yang sederhana gitu.
6: Alumni program studi desain komunikasi visual Universitas Negeri Padang tersebut berharap pemerintah daerah mulai memberikan ruang yang lebih besar bagi para desainer lokal untuk terlibat dalam proyek-proyek visual di daerah masing-masing. Menurutnya, banyak desainer bertalenta di berbagai wilayah Indonesia yang belum mendapatkan ruang maupun wadah untuk menunjukkan kemampuannya. Hans Permananda melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan terus mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim di daerah. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi usai meninjau pelaksanaan hari pertama kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Darmasraya kemarin. Berikut laporan Dodik Setio.
3: Kalau di Sekolah Rakyat makanannya enak-enak pokoknya.
4: Sambal randang.
7: Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi mengatakan beroperasinya Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT pertama di Sumatera Barat menjadi momentum penting dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi. Menurut Fasko, keberhasilan menghadirkan SRT di Sumatera Barat tidak terlepas dari sinergi pemerintah daerah dan pusat dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional. Upaya tersebut kini mulai membuahkan hasil dengan beroperasinya SRT Darmasraya sebagai sekolah rakyat permanen pertama di Sumatera Barat. Sekolah yang merupakan program strategis nasional diberuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Seluruh peserta didik memperoleh pendidikan gratis dengan sistem berasrama, didukung penyediaan makanan bergizi, internet, komputer, pembelajaran berbasis learning management system, serta penguatan literasi digital.
8: Ini gedung udah bagus semuanya. Tinggal bawa badan ke sini sama belajar yang benar. Siswa sekolah rakyat sampai perlengkapan mandinya pun dipikirin. Kalau habis, minta lagi.
7: Sementara itu, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Sumatera Barat, Wildan Humaidi mengatakan, seluruh kebutuhan dasar peserta didik dipenuhi oleh pemerintah agar mereka dapat fokus belajar dan mengembangkan potensi diri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SRT Darmasraya yang memiliki kapasitas daya tampung hingga 1.000 orang siswa, saat ini menampung 390 peserta didik yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Dodi Istio melaporkan.
1: Sumatera Barat masih menghadapi defisit pasokan jagung sebagai bahan baku pangan, maksud kami pakan ternak. Kekurangan sekitar 1,6 juta ton per tahun dinilai berdampak terhadap biaya produksi dan daya saing peternak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
9: Di 18 juta ekor itu, kebutuhan pakannya itu sekitar 2,4 juta ton. Sayangnya, produksi jagung Sumatera Barat itu sebesar 950 ribu per tahun.
10: Ketersediaan jagung sebagai bahan baku pakan ternak masih menjadi tantangan besar bagi pengembangan peternakan di Sumatera Barat. Dari kebutuhan sekitar 2,4 juta ton jagung pakan per tahun, produksi daerah baru mampu mencapai sekitar 950 ribu ton. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, kemarin mengatakan kekurangan pasokan bahan baku pakan berdampak langsung terhadap biaya produksi peternak. Kondisi itu terjadi di tengah populasi ayam petelur Sumatera Barat yang telah mencapai sekitar 18 juta ekor. Menurut Sukarli, keterbatasan bahan baku pakan menjadi salah satu penyebab tingginya biaya produksi peternakan. Di sisi lain, harga jual telur dan ayam potong di tingkat peternak belum mampu memberikan keuntungan yang memadai.
9: Oleh karena itu, kita masih kekurangan 1,6 juta ton lagi, dan hari ini juga tantangannya adalah ketika harga pakan tinggi ternyata harga telur masih sangat rendah. Nah, kemudian harga ayam juga sangat rendah, ayam potong. Kita berharap bahwa ekonomi nasional membaik, kemudian juga peternak juga terbantu. Kalau mungkin adalah bagaimana suplai bahan baku pakannya itu bisa terpenuhi.
10: Ya, menilai kondisi tersebut perlu diatasi melalui peningkatan produksi jagung lokal agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi. Selain itu, pemanfaatan limbah pertanian seperti jerami padi, batang jagung, dedak, hingga pengembangan hijauan pakan dan silase juga perlu diperkuat untuk menekan biaya produksi. Sukarli juga mendorong perguruan tinggi berperan lebih aktif dalam mendampingi peternak menerapkan teknologi pengolahan pakan. Febian Cavitra melaporkan.
1: Keterbatasan akses dan fasilitas rehabilitasi medik di sejumlah daerah masih menjadi kendala bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan proses pemulihan pasien. Laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
11: Paling sering saya lihat adalah keadaan ekonomi akses.
10: Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Divita Sari C. Perdana kemarin mengatakan akses menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pasien menghentikan proses rehabilitasi. Menurutnya, sejumlah pasien dari wilayah yang jauh dari pusat layanan harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan rehabilitasi medik. Bahkan pasien dari wilayah selatan Sumatera Barat hingga kawasan perbatasan Bengkulu disebut terus datang ke Padang untuk mendapatkan layanan tersebut. Ia menjelaskan perjalanan jauh dapat menjadi kesulitan bagi pasien maupun keluarga yang mendampingi. Kondisi tersebut dapat membuat pasien dan yang mendampingi pasien atau caregiver mengalami kelelahan sehingga proses rehabilitasi berisiko terhenti di tengah jalan.
11: Bahkan jauh-jauh ke Padang. Nah, itu mungkin sebulan pertama semangat, sebulan kedua habis perjalanannya mungkin kena macet atau mungkin pasiennya jadi rewel. Nah, caregivernya jadi mungkin lelah atau pasiennya yang lelah tuh bisa menjadi penghambat di tengah jalan. Nah, makanya di awal-awal itu dan di assessment awal itu kita target itu sebisa mungkin 2 minggu lagi kita ketemu ya.
10: Selain akses, faktor ekonomi juga menjadi salah satu kendala keberlanjutan rehabilitasi medik. Karena itu kondisi pasien, kemampuan keluarga warga dan ketersediaan fasilitas di daerah perlu diperhatikan agar program rehabilitasi dapat terus berjalan. Devita Sari mengatakan, keberlanjutan rehabilitasi dapat didukung melalui koordinasi lintas sektor. Jika pasien tidak memungkinkan datang secara rutin ke rumah sakit, layanan lanjutan dapat diupayakan melalui puskesmas maupun pelayanan berbasis rumah. Menurutnya, rehabilitasi medik tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi fisik pasien, layanan tersebut juga bertujuan mengoptimalkan fungsi dan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri. Febian Syafitra melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1.

0: Selama ibadah haji embarkasi debarkasi haji Padang mendapat penghargaan dari Kementerian Haji dan Umroh telah sukses dan lancar dalam penyelenggaraannya. Namun untuk di tahun 2027 akan lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanan calon jemaah haji.
1: Hari ini kita sudah mulai berbenah lagi di pemberangkatan jemaah haji embarkasi di tahun 1448 Hijriah 2027. Karena telah melakukan evaluasi berbagai hal dan sisi kekurangan-kekurangan pasti ada. Dan insya Allah kekurangan-kekurangan itu akan kita perbaiki, terutama di akomodasi. Insya Allah mudah-mudahan kita akan penempatan kamar, air, dan segala macamnya. Nah, ini kita sudah mulai berbenah sehingga akan menghasilkan pelayanan yang terbaik untuk jamaah haji di 2027. Dan hari ini tingkat indeks kepuasannya juga meningkat dan ke depan akan lebih meningkat lagi indeks kepuasan layanan untuk jemaah haji 2027.
0: Lebih lanjut, Kepala UPTD Asrama Haji Tabing Padang Afrizen menambahkan, untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada calon jemaah haji tahun depan, pihaknya akan melakukan beberapa inovasi-inovasi atau perbaikan seperti kamar dan ruang pertemuan sehingga jemaah calon haji akan merasa aman dan nyaman selama berada di Asrama Haji Tabing Padang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027, terutama pelayanan bagi jemaah haji lansia.
2: Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Suara usai menerima penghargaan dari Kementerian Haji dan Umroh pada rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 pada hari Jumat kemarin. Hendra Suara menjelaskan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Padang Pariaman untuk memantapkan pelayanan kepada calon jemaah haji. Pelayanan yang paling diutamakan yakni data kepesertaan, kesehatan, dan pelaksanaan manasik haji nantinya.
3: Mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kementerian Haji dan Umroh yang telah memberikan apresiasi kepada Padang Pariaman atas dedikasi, kemudian sinergi bersama seluruh stakeholders dalam penyelenggaraan haji di Kabupaten Pariaman tahun 2026. Kemudian untuk persiapan kita di tahun 2027, tentunya kita mendapat saran masukan juga tadi dari anggota DPR RI Ibu Lisda ya, kemudian dari Pak Sekjen Kementerian Haji dan Umroh dan juga Bapak Kementerian Haji kepada Padang Pariaman bahwasanya penyelenggaraan di tahun 2026 untuk kita pertahankan sehingga untuk 2027 kita akan tingkatkan. Untuk pelayanan haji sendiri, kami di Padang Pariaman tentunya berkoordinasi terus dengan Kementerian Haji Kabupaten Padang Pariaman mulai dari kepesertaan, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian juga kita itu melayani juga persiapan untuk haji, manasik haji, kita berkoordinasi dan tentunya nanti kita ulangi lagi ya prestasi kita di tahun 2026 sehingga penyelenggaraan 2027 ini akan semakin lebih baik.
2: Lebih lanjut, Sekda Padang Pariaman Hendra Suara menjelaskan terkait dengan penerapan sistem digitalisasi kepada calon jemaah haji. Pihaknya mendukung program ini, di mana dalam sistem digitalisasi ini akan terlihat data yang sesuai dengan identitas calon jemaah haji dan berapa jumlah calon jemaah haji dari Padang Pariaman. Selain itu, di dalam sistem digitalisasi ini akan terlihat juga kondisi kesehatan calon jemaah haji hingga keberangkatan nantinya. Armin Ramli melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pupunan berita sepekan produksi RRI Padang bersama Elan Silvia Sari.
4: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang bersama saya, Elan Silvia Sari, inilah pumpunan berita sepekan. Senin 27 Juli 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan pemasangan sistem peringatan dini atau Early Warning System EWS di 27 sungai yang terdampak bencana. Sistem tersebut disiapkan untuk mendeteksi potensi gerakan tanah, kenaikan muka air, dan curah hujan sebagai upaya mengurangi risiko bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan pemasangan EWS merupakan bagian dari program mitigasi yang telah dimasukkan dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P. Sistem peringatan dini tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat sebelum bencana terjadi. Ia menjelaskan, rencana pemasangan EWS di 27 sungai terdampak bencana tidak masuk dalam alokasi tambahan transfer ke daerah TKD yang diterima pemerintah daerah.

Jalur Lemah Anai kembali dibuka untuk seluruh jenis kendaraan setelah proses perbaikan pasca bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025. Pembukaan jalur tersebut mulai berlaku sejak Senin 27 Juli 2026. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi mengatakan, seluruh pekerjaan perbaikan di ruas jalan tersebut telah selesai 100% sehingga arus kendaraan sudah kembali normal. Meski demikian, Andi mengingatkan seluruh pengguna jalan agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan Lembah Anai. Sebab, ruas Lembah Anai masih tergolong rawan terhadap bencana alam, terutama saat curah hujan tinggi. Pihaknya juga telah menyiagakan sejumlah peralatan dan alat berat di sepanjang jalur Lembah Anai. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila sewaktu-waktu terjadi longsor atau material yang menutup badan jalan. Selasa 28 Juli 2026, layanan transportasi publik Trans Padang memperlakukan tarif Rp1 saat hari jadi kota HJK Padang ke-357 pada 7 Agustus mendatang. Penumpang dapat mengakses layanan dimaksud untuk seluruh koridor yang ada di Kota Padang. Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri PSM, Alvino Marta mengatakan, tarif khusus Rp1 diberikan sebagai upaya mengajak masyarakat ikut memeriahkan HJK. 6 koridor Trans Padang yang ada dipastikan menerapkan layanan tersebut pada 7 Agustus. Alvino menyampaikan, selain menjadi bentuk perhatian pemerintah, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam memanfaatkan transportasi publik. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki mengatakan, sebanyak 7 jemaah asal Sumatera Barat harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi karena gangguan kesehatan saat jadwal kepulangan ke Indonesia. Menurut Rifki, jemaah yang tidak dapat mengikuti jadwal penerbangan bersama kloternya karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan. Mereka baru dipulangkan setelah dinyatakan pulih dan mendapatkan izin terbang dari tim medis. 2 jemaah terakhir yang dipulangkan merupakan asal Kota Padang Panjang. Selama proses kepulangan, keduanya didampingi langsung oleh dokter kloter asal Padang Panjang yang menjemput mereka ke Arab Saudi. Rabu 29 Juli 2026, jalur utama yang menghubungkan Kota Padang dan Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai sempat terputus total. Material longsor yang menutupi seluruh badan jalan mengakibatkan antrian kendaraan mengular. Arus lalu lintas kembali lancar di kawasan Lembah Anai pasca longsor menutupi sebagian besar badan jalan di Selayang. Arus lalu lintas dua arah baik dari Bukit Tinggi menuju Padang dan sebaliknya kembali normal. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang, AKP Fifjen Fifnot mengatakan alat berat telah dikerahkan membersihkan tumpukan material longsor yang sempat melumpuhkan akses kendaraan di ruas jalan dimaksud. Ia menjelaskan titik kemacetan kendaraan dari Padang Panjang menuju Padang pasca arus lalu lintas sempat terganggu akibat material longsor menutup badan jalan. Sebanyak 10.000 ekor benih ikan garing ditebar di kawasan Lubuk Kasai Indah, Nagari Sungai Gayo Lumpo, Kabupaten Pesisir Selatan. Penebaran benih dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Wali Nagari Sungai Gayo Lumpo, Novinol Edi, mengatakan bantuan benih ikan tersebut merupakan hasil pengajuan proposal yang disampaikan kelompok masyarakat pengawas Pokmaswas Lubuk Kasai Indah sejak 2025. Menurutnya, benih ikan garing yang diberikan pemerintah provinsi tersebut selanjutnya akan menjadi milik masyarakat Nagari Sungai Gayo Lumpo. Kamis 30 Juli 2026, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Rumah Sakit M. Jamil Padang dalam rangka meninjau program alih ilmu pengetahuan dan teknologi operasi bedah jantung anak. Kepada RRI di Padang, Menkes Budi mengatakan penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia termasuk Indonesia. Ia menjelaskan Kementerian Kesehatan terus mempercepat pemerataan layanan bedah jantung terbuka melalui program pengampuan nasional. Menurut Menkes Budi, sebelum program tersebut berjalan pada 2019, hanya 9 provinsi yang mampu memberikan layanan bedah jantung terbuka. Kini jumlahnya meningkat menjadi 30 provinsi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pembangunan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 kini mulai dikerjakan. Pembangunan tersebut dibiayai melalui dana transfer ke daerah atau TKD. Sekretaris Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Adratus Setiawan mengatakan, bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan pada 21 ruas jalan provinsi. Total kebutuhan anggaran untuk memulihkan seluruh infrastruktur tersebut diperkirakan mencapai 1,2 triliun rupiah. Namun hingga kini belum seluruh usulan pendanaan dapat terpenuhi. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah belum dapat melakukan pemulihan permanen di seluruh lokasi terdampak. Karena itu, sebagian ruas jalan masih ditangani secara darurat, sementara pembangunan permanen diprioritaskan pada jalur yang memiliki peran vital sebagai akses mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan aktivitas perekonomian. Jumat 31 Juli 2026, pemerintah Kota Padang mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial berbasis digital melalui portal Perlinsos. Program ini menjadi persiapan menuju penerapan penuh sistem digitalisasi pada tahun 2027. Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Saiful Andri mengatakan, percepatan pendaftaran dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan penguatan jaringan agen hingga tingkat kelurahan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan. Saat ini, sebanyak 83 ribu kepala keluarga telah terdaftar di portal Perlinsos atau sekitar 13,5% dari 303 ribu kepala keluarga yang masuk dalam basis data kesejahteraan di Kota Padang. Saiful Andri menambahkan, digitalisasi pendataan dilakukan untuk meningkatkan akurasi, mencegah data ganda, dan mempercepat verifikasi penerima bantuan. Dinas Sosial juga menerapkan strategi jemput bola melalui jaringan agen di kelurahan, RW, pendamping PKH, TKSK, dan Smart Surau agar tidak ada warga yang tertinggal. Sabtu 1 Agustus 2026, Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Anggodo memastikan pembangunan bendungan pengendali aliran material atau sabodam di Nagari Sungai Batang segera dilakukan. Mengingat kawasan Sungai Batang Tumayo di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam merupakan lokasi rawan banjir bandang. Menteri Pekerjaan PU Dodi Anggodo mengatakan pembangunan sabodam merupakan tahap awal penanganan kawasan Sungai Batang Tumayo yang selama ini rentan diterjang banjir bandang. Proyek tersebut akan dilaksanakan setelah hasil kajian teknis dari Balai Sabo Yogyakarta serta analisis kondisi struktur tanah selesai dilakukan. Selain pembangunan sabodam, Menteri PU juga menyebut pemerintah juga menyiapkan penguatan tanggul sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah tersebut. Sementara itu, kebutuhan anggaran pembangunan masih dalam proses perhitungan oleh Balai Wilayah Sungai Lima. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi saat menghadiri masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Darmas Raya, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang menghadirkan pendidikan berasrama tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Mahyildi menekankan MPLS bukan sekedar seremoni pembuka tahun ajaran baru, namun merupakan fase penting untuk membangun karakter, menanamkan disiplin, membentuk rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama. Diketahui jumlah siswa SRT 3 Damas Raya tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 390 siswa yang terdiri dari 268 siswa asal Darmas Raya, 60 siswa dari Kabupaten Solok, 60 siswa dari Kota Padang, serta masing-masing 1 siswa dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukit Tinggi. Demikian kumpulan berita sepekan produksi RRI Padang.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Desainer asal Kota Padang, Fajar Novario, ungkap inspirasi logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari pemikiran Bung Karno tentang persatuan bangsa. Sumatera Barat masih kekurangan 1,6 juta ton jagung pakan per tahun. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Iya, masih dari 0112 Padang, pendengar yang dimanapun Anda berada. Di siang hari ini ya, kita berjumpa kembali dalam program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia. Untuk edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026, gimana kabarnya di siang hari ini pendengar? Mudah-mudahan tetap selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan juga untuk Anda siang ini, hati-hati di jalan, yang mungkin lagi di perjalanan, yang lagi ke tempat-tempat wisata mungkin ya, karena juga bertepatan dengan hari Minggu, hari libur. Nah ini juga berhati-hati ya selama di tempat wisata. Tetap selalu tingkatkan kewaspadaan juga ya pendengar. Oke, di siang hari ini tadi kita sudah dibuka dengan lagu dari Tip X Boy Band ya, mengawali perjumpaan kita dalam program Opsi siang ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, nanti boleh langsung bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666 975. Serta untuk Anda juga dapat bergabung yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, langsung aja di live chat kita di siang hari ini. Oke, sebelum ke penelpon ya, saya akan bacakan dulu list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Oke, ada Slang, Ku Tak Bisa, kemudian Titi DJ Bahasa Kalbu, Tangga Cinta Begini, ada Rama Band Bertahan, Liodra Pesan Terakhir, Reza Ketulusan, ada Ran Kulakukan Semua Untukmu, Raisa Apalah Arti Menunggu, kemudian Peter Pan Yang Terdalam, Monita Idol Kekasih Sejati, ada Armada Harusnya Aku, Naf Akhirnya Aku Menemukanmu, kemudian ada Mahen Pura-Pura Lupa, Marcel Mau Dibawa Kemana, Kris Dayanti Mencintaimu, ada Cakrakan Kau Memilih Dia, Serius Band Bandung 19 Oktober, dan terakhir ada Melly Guslow Cinta. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Dan sudah ada yang berdering-dering, kita langsung terima dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, opsi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, Kak Ani.
0: Oke, ada Bang Hanafi. Gimana ya kabarnya siang ini?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Gimana kabar Kak Ani?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Gimana Bang Hanafi, udah makan siang belum?
1: Udah, tadi makan siang.
0: Oke, mantap kalau gitu. Tinggal pilih lagu aja nih, mau lagu apa siang ini?
1: Lagunya ini karena galau, ini karena udah bersama dengan dia, jadi lagunya Harusnya Aku aja.
0: Harusnya
1: aku yang di sana.
0: Oke, okay. Dari Armada ya?
1: Ya.
0: Oke, okay. Galau dulu siang ini ya Bang Hanafi.
1: Ya.
0: Oke, okay. Boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Salam pertama buat Kani, semoga sehat selalu, ada aktivitas dinungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terus, buat Bang Tajudin di Minasa. Bang Teddy, Bu Izanum, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Agus yang udah comeback kemarin ya,
0: iya.
1: Buat nani, buat Bang Hendra, buat siapa lagi, buat yang ada di NTT juga Bang lupa namanya, nanti aja kita tahu aja sendiri. Gitu aja Karani.
0: Okay.
1: Ya buat semuanya aja terima kasih Karani.
0: Sama-sama.
1: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi ya di Rimbo Datar. Kita ke nelfon di WhatsApp dulu ya pendengar. Oke, ada Ibu Irza Hanum nih. Assalamualaikum.
2: Iya.
0: Opsi. Oke, ada Bu Irza Hanum. Apa kabar Bu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Udah makan siang dong?
2: Udah dong.
0: Udah dong. Oke deh. Oke, ini lagi di mana? Lagi di rumah ya Bu Irza?
2: Di rumah.
0: Okay.
2: Lagi ngadem-ngadem.
0: Iya, karena di luar panas ya.
2: Iya, panas.
0: Oke deh. Bu Irza mau lagu apa siang ini?
2: Titi DJ dan Bahasa Kalbu.
0: Titi DJ Bahasa Kalbu. Oke. Salam-salam dulu silahkan Bu Irza.
2: Salam yang buat Rani yang lagi bertugas sehat selalu, lancar aktivitasnya. Semoga dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Buatnya Bu Nur, buatnya Bang Teddy, buatnya Hendra di Sungai.
0: Oke.
2: Buat Sanapi tadi, buatnya Cudipo,
0: iya.
2: Buat Angkel Gazi, Rahma, Mary, buatnya Widira, buatnya Chris di NTT, buatnya Tajudin di Minasa, buatnya Kli, terus buatnya DJ dan Yun di Ampang, sehat selalu. Buatnya Ikal, buatnya Diana, pokoknya buat semuanya cara nih yang biasa gabung di Pro 1. Salam sehat selalu, kompak selalu. Makasih Rani.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya, pendengar di Para Pisang sudah bergabung di siang hari ini. Kita terima satu penelpon lagi sebelum ke lagu ya. Halo, assalamualaikum. Opsi.
3: Waalaikumsalam, telah berkatul.
0: Dengan siapa ini? Di mana?
3: Pendatang baru dari Tebo Jambi.
0: Dari Tebo Jambi, kayaknya pernah dengar suaranya deh, tapi lupa nih.
3: Ya, Bu Hari, Mbak.
0: Oh iya, ada Pak Bu Hari. Pak Bu Hari apa kabar nih?
3: Alhamdulillah baik sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ini apa? Ini apa?
0: Rani, dengan Rani.
3: Nah, Mbak Rani. Apa kabar Mbak Rani?
0: Alhamdulillah, baik juga Pak Bu Hari.
3: Alhamdulillah, kalau baik.
0: Kemana
3: baik,
0: aja nih Pak Bu Hari?
3: Nggak kedengeran suaranya. Di Apone nggak mati-mati, Mak, di Apone.
0: Oh, di sana ya, siarannya ya?
3: Ya, siarannya. Ini tadi alhamdulillah hidup nih, Mak. Melihat nih, Mak.
0: Oke, udah berapa lama tuh matinya? Udah lama ya? Apa
3: sering mati, ada hidup,
0: ada
3: mati.
0: Oh, gitu. Oke. Iya. Gimana cuaca di sana, Pak Bu Hari?
3: Cuaca cerah, Mak. Belum ada hujan sini, Mak. Udah 3 minggu belum ada hujan.
0: Oh iya, udah 3 minggu nggak hujan ya?
3: Iya, Mak.
0: Tapi gimana di sana? Aman nggak kayak air atau apa gitu?
3: Mulai menipis nampaknya, Mak.
0: Oh iya, karena udah lama juga ya hujannya ya? Nggak hujan
3: udah
0: gitu?
3: Udah lama ada hujan ini. Udah 3 minggu, Mak.
0: Oke. Oke deh, Pak Bu Hari, mudah-mudahan di sana aman-aman aja ya.
3: Mudah-mudahan aman ya, Mak. Mudah-mudahan hujan, Mak ya.
0: Iya, mudah-mudahan segera turun hujan ya.
3: Amin, mudah-mudahan, Mak.
0: Oke, Pak Bu Hari, ini lagunya mau pilih lagu apa nih?
3: Ini baru monitor, coba ulang lagi, Mak. Baru monitor,
0: mau dibacakan ulang aja lagunya.
3: Iya.
0: Oke, ini ada dari Sleng, Ku Tak Bisa, ada Tangga, Cinta Begini, Rama Band Bertahan, ada Liodra Pesan Terakhir, Reza Artamevia Ketulusan, ada Ran Kulakukan Semua Untukmu, Rais.
3: Kulakukan Semua Untukmu, Mak.
0: Oh, dari Ran ya.
3: Ran ya.
0: Oke, boleh salam-salam
3: ya,
0: dulu.
3: Ya, salam untuk Ibu Irza Anum tadi, Tuh Hanapi, JDP, tuh Angkel Gazi, Karama juga Kak Meli.
0: Oke.
3: Untuk Mak Diman, Ibu Rizki, Ibu Fazul. Untuk udah indah aja juga. Ada semua soal Marani ya.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Ya, pesan untuk Marani semua saya tahu banyak keluarga Mak ya.
0: Amin.
3: Terima kasih, Mak.
0: Sama-sama, Pak Bu Hari.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bu Hari ya di Tebo Jambi. Wah, ini udah lama juga gak dengar suara Pak Bu Hari. Dulu tuh sering gabung ya Pak Bu Hari. Baru lagi dengar suaranya. Oke, nah ini udah 3 lagu pendengar. Nanti kita akan putarkan ya lagunya, 3 lagu. Tapi sebelum itu pendengar, untuk Anda juga masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Masih dengan list lagu kita juga, tapi ditahan dulu yang di telepon, yang di WhatsApp, nanti juga saya akan bacakan. Kita ke 3 lagu dulu, tapi kita akan ke Armada dulu nih, ada Harusnya Aku.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik, bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ustadz Dery Sulaiman menawarkan dana bantuan bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Melalui akun Instagram resmi @derysulaiman tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa buatan video dari kanal YouTube Atta Halilintar, di mana Dery bercerita kepada Atta mengenai perjalanan dakwah yang ia lakukan. Ketika memeriksa keaslian video menggunakan Threat Scan dan Hive Moderation, diketahui bahwa video tersebut merupakan rekayasa buatan Artificial Intelligence AI generatif dengan probabilitas 99,1%. Demikian kami kutip dari tambekhoax.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih bersama kami dalam program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami dapat melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-666-6975. Oke, pendengar, kita terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum, Opsi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia, Reni.
0: Halo Kak Rahma.
1: Halo juga.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Rania sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Kak Rahma. Gimana di Batu Sangkar cuacanya?
1: Sedang-sedang aja.
0: Sedang-sedang saja. Gak hujan, gak panas gitu ya?
1: Pokoknya sedang-sedang aja dia mas. Kalau kemarin mah ada hujannya.
0: Oke deh. Gimana? Udah makan siang belum, Kak Rahma?
1: Udah. Rani gimana?
0: Udah juga.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Kak Rahma mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Itu pilihannya Rani semua ya?
0: Enggak, emang list lagunya. Kenapa, Kak?
1: Enggak. Ada salah satu lagunya kirain terinspirasi dari lagu Kak Rahma.
0: Oh, yang mana tuh?
1: Rani kan ngeliat postingan Kak Rahma di TikTok kan, lagi karaoke.
0: Oh, belum. Emang ya yang mana, Kak? Nggak tahu. Kayaknya ya, karena belum buka TikTok deh kayaknya.
1: Tapi pas ini di riwayat penontonnya Rani ada ngeliat itu.
0: Oh, yang gitu.
1: Lagu yang terdalam.
0: Oh, nggak tahu, Kak. Emang ada listnya disediakan MD?
1: Ya, yang terdalam
0: deh. Yang terdalam dari Peter Pan ya.
1: Ya okay. Semalam kan emang nggak gabung sama Rani semalam.
0: Oke.
1: Gue kan lagi karaoke.
0: Ya. Oke deh, Kak Rahma. Boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Salam sehat dan selalu buat Rani. Semoga selalu dalam subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Gak besar Kak Rahma di Sungai Tara Batu Sangkar. Selalu. Soalnya Bu Rahma Sisters, mega spesial buat Kencana Kitami, selalu dalam lindungan Allah SWT. Bu Tanjudin di Minahasa, salam sehat selalu. Buat Ibu Irza Hanum, salam sehat beserta keluarga. Di Sungai yang salam sehat selalu. Buat Bang Kris yang ada di NTT, Sumba NTT, salam sehat juga. Buat Cliff di Manado. Buat Bang Cud Itanami, buat Pak Agus, buat Pak Buhari yang telah bergabung tadi, buat Cudivo, Anapi, buat Tedinda, buat Bang Aye, buat Diona, buat Ayu Manise di Mahosi di Maluku Tengah, salam sehat selalu. Buat pokoknya buat semua, buat Ika di Batipu, salam sehat juga ada. Pokoknya semua yang lagi monitoris yang menjelang sore selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih.
0: Sama-sama, Kak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma di Batu Sangkar ya. Pendengar sudah bergabung di siang hari ini. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, Opsi.
2: Halo, Waalaikumsalam, Opsi. Selamat siang menjelang sore, Rani.
0: Selamat siang menjelang sore juga, Bang Tajudin. Gimana kabarnya siang ini?
2: Masih sama seperti tadi malam, Rani. Sehat juga.
0: Sehat ya. Oke deh. Gimana, masih panas nggak di sana?
2: Masih. Udah masih. Masuk hari ke-29 ini.
0: Waduh. Belum ada hujan ya?
2: Belum juga ini.
0: Oke deh. Oke, Bang Tajudin mau lagu apa?

0: balik
1: Iya,
0: lagi ke
1: malam
0: Malang.
1: lagi, balik lagi dia.
0: Oh, apa ini over ya berarti?
1: Oke
0: Iya.
1: deh, nggak apa-apa
0: Ya,
1: lah.
0: oke.
1: It's okay lah
0: Iya,
1: ya.
0: oke. Makasih Rani. Apa
1: Oke.
0: sih? Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
1: Iya, selamat siang menjelang sore juga untuk Bang Tajudin ya di Minahasa sudah bergabung di siang hari ini. Kita terima penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum, Opsi.
2: Waalaikumsalam, Opsi 100% Indonesia.
1: Iya. Ada Uncle nih.
2: Benar nih.
1: Gimana Uncle kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah sehat. Ranzuinya gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Masih
1: Uncle.
2: ada samsezuinya nggak? Masih panas nggak matahari
1: Wah.
2: Kota Padang?
1: Masih dong.
2: Masih dong.
1: Masih cerah nih.
2: Waduh, masih menyala
1: ini
2: ya.
1: Ini Uncle lagi di mana? Di
2: Lagi
1: Batu Sangkar ya?
2: Batu Sangkar. Ya, lagi Batu Sangkar.
1: Oke deh, gimana Batu Sangkar?
2: Ya,
1: Gimana cuacanya?
2: cemen, cerah-cerah mendung.
1: Oh, cerah-cerah mendung ya. Cemen, iya. Oke deh, Angkal. Mau lagu apa siang ini?
2: Bu, pasti udah dicoba sama Rani Zain.
1: Slang kan?
2: Iya.
1: Oke deh, ini pas lihat listnya, wah slang nih kalau Angkal gabung nih, pasti milih slang nih, ternyata beneran ya. Oke deh, Angkal.
2: Kalau slang care sejati pasti dong, apapun judulnya, kalau list slang pasti itu yang diambil dulu.
1: Iya, selagi ada slang, ambilnya slang.
2: Iya.
1: Oke deh,
2: Oke,
1: Angkal,
2: salam
1: boleh
2: yang pertama terutama sekali buatnya ibu sama ayah sehat selalu, panjang umur rezeki dan bahagia selalu.
1: Amin.
2: Salam buatnya Rani Samsuzi yang lagi tugas sehat selalu, lancar lagi tugasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Rani. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, semoga sehat selalu, bahagia selalu keluarga.
1: Amin.
2: Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Semara Murni, salam buatnya Om Anur, salam buatnya Om Ayu, salam buatnya Pak Ilham, salam buatnya Bu Cica, Pak Anton, Pak Sok, salam buatnya Bang Budi Caniago, salam buatnya Om Cidipo Fitro, salam buatnya Kadiana Kaulan, salam buatnya Taika, salam buatnya Bang Ali,
1: iya.
2: Salam buatnya Bang Cid Itamame, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Buatnya Pak Bohori tadi di Cebo Jambi, buatnya Pak Agus, pokoknya salam kompak semua-semuanya, tanpa terkecuali. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Rani.
1: Oke
2: okay
1: deh, sama-sama Angkal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Angkal Gazi ya di Batu Sangkar ini. Sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu pendengar. Nanti akan kita terima kembali ya. Kita langsung ke Peter Pan dulu nih. Ada yang terdalam.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
2: Kalau belajar gimana?
1: Besok aja.
3: Kalau cuci piring?
1: Besok aja ya, Bu.

0: jadi numbuk gini deh.
1: Yuk, mulai hari ini, jangan tunggu besok.
2: Sebelum besok menghantui kamu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Untuk yang masih dapat bergabung pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita terima telepon kembali. Halo, assalamualaikum, Opsi.
1: Ya, halo, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan kakak Cliff di Manado, Sulawesi Utara.
0: Ada Cliff di Manado.
1: Iya,
0: gimana betul, nih Kak Cliff, ya. Kabarnya?
1: Kabar, ya pasti baik lah. Kok panas?
0: Di Manado panas ya?
1: Oh, di Manado panas. Sudah hampir 1 bulan lebih lah begitu. Kalau di Padang cuacanya gimana orang?
0: Wah, sama-sama panas juga nih Kak Cliff. Kayaknya sama-sama panas deh kita nih. Tadi di Minahasa katanya apa?
1: Yang pastinya orangnya nggak ikut kayak cuaca ya panas gitu.
0: Oh,
1: gitu kan.
0: Orangnya gimana, orangnya ini aja. Orangnya emosian aja. Iya, tadi siapa ya? Tadi Bang Tajudin tuh di Minahasa bilang di sana juga panas, sudah nggak hujan-hujan katanya gitu.
1: Sama-sama kan Sulawesi Utara kan. Saya juga. Saya sekarang posisi kan di Manado kan, dekat di kota dia itu di Tondano Minahasa kan. Walaupun dia termasuk udara dingin, tapi ternyata masih terasa panas gitu karena udah 1 bulan lebih gitu kan, belum turun hujan gitu.
0: Gitu.
1: Yang pastinya hati jangan panas.
0: Iya dong,
1: jangan ya.
0: Cukup
1: jangan
0: cuaca aja yang panas ya. Hati jangan ikutan panas.
1: Biarin, yang penting sok kayak Rani bilang ya.
0: Apa tuh?
1: Tadi jangan emosional kan? Enggak kan?
0: Enggak dong. Kalau emosional tuh nanti bakal berantem semua orang kan. Udah cuaca panas gitu.
1: Nanti mereka bilang, gitu deh. Cuma karena
0: ntar nggak ada yang gabung sama Rani kalau misalnya emosian gitu, nggak suka Rani emosian.
1: Nggak emosional, temperamental gitu kan. Betul. Tapi bagus loh, bagus.
0: Iya. Kalau Rani orangnya mau penyabar sih, nggak emosian.
1: Betul, penyabar. Oh, nanti saya mau coba di saya tes ya. Biar berikut saya masuk saya tes.
0: Kalau di tes kesabaran mah pasti juara 1 Rani.
1: Oh, mantap kalau begitu. Keren.
0: Keren ya. Salut. Oke deh, Kak Cliff mau pilih lagu apa siang ini?
1: Udah di list kan itu kan?
0: Iya, ada listnya. Mau dibacakan atau
1: boleh dibaca
0: tahu listnya?
1: Lagi?
0: Boleh.
1: Tadi treble soalnya tadi.
0: Oke. Ini masih tersisa ada dari Rama Band Bertahan, Liodra Pesan Terakhir, ada Reza Artamevia Ketulusan, Raisa Apalah Arti Menunggu, Tangga Cinta Begini, kemudian ada Munita Kekasih Sejati, Naf Akhirnya Aku Menemukanmu, kemudian ada Marcel Mau Dibawa Kemana, Kris Dayanti Mencintaimu, ada Cakrakan Kau Memilih Dia, Serius Band Bandung 19 Oktober sama Meli Guslow Cinta. Yang mana tuh?
1: Yang apa itu ya?
0: Yang mana?
1: Yang apa?
0: Lupa. Oke, dibawa baca ulang lagi.
1: Enggak yang ada Riz.
0: Yang mana?
1: Kris Dayanti ya.
0: Kris Dayanti Mencintaimu.
1: Kris Dayanti aja.
0: Oke deh. Salam-salam dulu Kak Cliff, silakan.
1: Oke, tentu salam pertama buat Rani.
0: Terima kasih.
1: Bukan Rani Indira ya, beda dong.
0: Beda.
1: Itu.
0: Iya, betul. Beda orang.
1: Rani Indira yang membacakan itu kan?
0: Iya.
1: Oke, salam sehat.
0: Lanjut.
1: Selalu diberkati bersama keluarga. Sukses ya.
0: Amin.
1: Dan tetap jaga hati, jangan emosional.
0: Jaga hati, jangan kau apa tuh? Kelanjutannya.
1: Jangan kau kotori.
0: Nah, tuh.
1: Jagalah hati.
0: Lentera.
1: Oke, lanjut.
0: Ya.
1: Saya mau salam yang sudah gabung sahabat Tajudin ya dari Diri Minahasa. Salam kompak. Dan semua udah banyak yang gabung dari tadi kan?
0: Udah, ini Kak Cliff udah ke berapa puluh gitu urutannya?
1: Oh, waduh, saya kira udah ke 99 tuh, sudah mendekat.
0: Belum nyampe.
1: Belum. Pokoknya semua lah pendengar setia Pro 1 Padang, Sumatera Barat. semoga kita kompak-kompak. Mm-hmm. Kita harus satu bingkai, bingkai RRI, NKRI. Betul. Harga mahal, harga mati, harga mahal. Oh,
0: harga
1: sama
0: mahal
1: aja gitu kan. Harus
0: deh.
1: Mahal dong.
0: Iya,
1: jangan kita jual murah begitu kan, karena kita kan berkorban darah dan air mata dan nyawa gitu kan.
0: Nah, betul.
1: Karena ini
0: betul.
1: Kan udah ini hari kemerdekaan, jadi merdeka.
0: Nah, betul. Oke deh.
1: Oke, sudah aja dulu Rani. Terima kasih.
0: Oke, Kak Cliff. Iya, sama-sama.
1: Selamat siang
0: menjelang sore. Selamat siang menjelang sore juga ya untuk Kak Cliff di Manado sudah bergabung di siang hari ini. Kita terima kembali penelpon ya. Halo, assalamualaikum. Opsi.
2: Halo. Selamat siang Rani.
0: Selamat siang Mami.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Mami gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat. Udah kangen.
0: Iya nih Mami, kemana aja?
2: Ngomong sama Rani.
0: Iya Mami, kemana aja?
2: Ada, cuma sibuk aja gitu.
0: Aduh, ini masih di Gunung Pangilon atau di mana nih Mami sekarang?
2: Lagi di Gunung Pangilon.
0: Lagi di Gunung Pangilon. Iya. Oke deh. Waduh, dikecilin dikit tuh volume radionya Mami.
2: Nah.
0: Oke, aman.
2: Ya.
0: Gimana Mami, udah makan siang?
2: Udah
0: mantap.
2: Itu
0: apa tuh?
2: Rame di luar. Mami lagi di kamar.
0: Oh iya,
2: diri,
0: lagi
2: kan?
0: Ngapain? Lagi ngumpul-ngumpul
2: jadi
0: keluarga.
2: Jadi lagi dinginkan diri di kamar.
0: Ah, oke. Kok rame Mami, lagi ngumpul-ngumpul aja?
2: Ya lagi itu baru datang cucu Mami, ntar sore berangkat lagi mereka.
0: Oh gitu. Oke deh. Oh aduh.
2: Dan tadi Rani lagunya bagus-bagus.
0: Iya
2: Mami
0: ya.
2: Dengerin.
0: Wah pas dong
2: ya,
0: Mami
2: gabung. Ya Mami semua.
0: Ah pas nih Mami gabungnya nih.
2: Ayah Mami lagunya inilah Rani.
0: Yang mana?
2: Oh Naf.
0: Akhirnya aku menemukannya.
2: Ah ya itu.
0: Oke deh. Boleh. Ya. Salam-salam dulu Mami, silakan.
2: Oh iya, salam ya. Salam untuk Bu Indra Hanum, Ibu Ayu, Mas Yanto, ya. Tadi ada Klis.
0: Iya.
2: Senang juga ya dengerinnya. Itu, Klisnya dari mana tuh Rani?
0: Di Manado, Mami.
2: Oh, Manado ya. Nah, terus salam juga untuk Chris di NTT ya?
0: Iya.
2: Ya, ada juga Mami denger-dengerin itu. Mm-hmm. Walaupun Mami gak gabung.
0: Gak apa-apa tapi, Mami. Yang penting
2: ya,
0: Mami dengerin. Memantau ya.
2: Kalau itu orang itu, orang NTT, orang Manado ya. Nah, itu salam buat semuanya aja Rani. Sukses
0: siap,
2: ya buat
0: Mami.
2: Rani ya.
0: Amin, terima kasih Mami.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mami Regan ya di Gunung Pangilun ini ya. Kita satu domisili sama Mami. Oke, pendengar atau karena kita bacakan dulu ya requestan berikutnya. Ini ada siapa nih? Ada di 0812 4269 sekian. Assalamualaikum Karani, aku lagunya dari Tangga, Cinta Begini. Salamnya untuk semua aja Kak, dan salam spesialnya untuk Karani. Jangan lupa lagunya diputerin Kak. Oke, lagunya sudah kita sediakan, ditunggu aja ya. Kita langsung ke lagu dulu pendengar, ada Kris Dayanti, Mencintaimu.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
7: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Opsi 100% Indonesia untuk edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dan sekaligus tuntas juga tugas saya menemani Anda dalam Padang Siang ini. Setelah ini pendengar akan ada rekan saya Wahyudi Maswar menemani Anda dalam Padang Sore ini, tentunya masih dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Kilas Info. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan terus mengawal pelaksanaan program sekolah rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim di daerah. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusemi usai meninjau pelaksanaan hari pertama kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Darmas Raya kemarin. Fasko mengatakan beroperasinya SRT pertama di Sumatera Barat menjadi momentum penting dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi. Menurutnya, keberhasilan menghadirkan SRT di Sumatera Barat tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional. Upaya tersebut kini mulai membuahkan hasil dengan beroperasinya SRT Darmas Raya sebagai sekolah rakyat permanen pertama di Sumatera Barat. Sekolah yang merupakan program strategis nasional diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Padang sore ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satu dari Padang. Selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya dalam Padang sore ini dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, di hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026 dalam Padang siang ini, saya akan hantarkan program-program yang telah kami siapkan untuk Anda dari pukul 15 hingga pukul 16 nanti. Akan saya hadirkan hiburan dan juga informasi menemani Anda semuanya. Kemudian pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan berita Korwil 15 berjaringan, di mana Padang menjadi hostnya untuk bulan Agustus. Kemudian pada pukul 16.30 setelah berita Korwil, saya hadirkan siaran Taman Kanak-kanak. Kemudian pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, jelang pukul 18, hiburan dan juga informasi-informasi ringan saya hadirkan menemani Anda semuanya di sore nanti. Dan dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya hadirkan jelang maghrib untuk menemani Anda semuanya. Baik pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Kita nikmati dulu hiburan yang berikut ini.

0: Pembangunan infrastruktur di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal adalah langkah penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas, memudahkan mobilitas penduduk, serta distribusi barang dan jasa. Infrastruktur pelabuhan dan bandara juga sangat diperlukan untuk wilayah-wilayah yang terpencil, memungkinkan transportasi laut dan udara yang lancar dan efisien. Layanan telekomunikasi dan internet adalah infrastruktur lain yang sangat penting untuk dikembangkan di daerah 3T. Ini membantu mengurangi isolasi geografis dan memberikan akses ke informasi serta layanan yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Infrastruktur pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan fasilitas pelatihan vokasional perlu dibangun dan dilengkapi dengan tenaga pengajar berkualitas serta materi pendidikan yang memadai. Pendidikan yang baik membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan mereka dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Layanan kesehatan juga harus diperkuat dengan pembangunan puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang memiliki peralatan medis dan tenaga medis kompeten, sehingga masyarakat dapat mengakses perawatan yang diperlukan. Pembangunan infrastruktur di daerah 3T memerlukan pendekatan terpadu dan komprehensif dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Dengan investasi yang tepat dalam transportasi, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan, daerah 3T dapat mengatasi tantangan keterisolasian dan ketertinggalan sehingga mampu berkontribusi lebih besar pada pembangunan nasional dan mencapai kesejahteraan yang lebih merata.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: Terus, terus, terus! Up, up, up!
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana-mana Anda berada, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari tadi dan selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro Satya dari Padang. Pendengar, saya informasikan waktu sholat asar untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Pro Satya dari Padang akan menghadirkan berita Korwil 15 berjaringan, ya. Dan mendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Pastikan Anda tetap bersama frekuensi FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Padang.

0: Wah gila, sampah kamu viral bro.
1: Hah? Kok bisa?
0: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu.
2: Wah wah wah,
0: bakal ngartis nih kamu bro bro.
1: Sampai segitunya?
0: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
1: Ya udah, aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar gak malu lagi.
0: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
3: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
4: Suara manusia merupakan sesuatu yang ajaib. Mengekspresikan pikiran-pikiran kita melalui kata-kata membuat hidup benar-benar indah. Namun pernahkah Anda berpikir fakta-fakta tentang suara manusia? Dikutip dari merdeka.com, berikut diantaranya fakta-fakta tentang suara manusia. Fakta pertama, suara manusia pertama kali dalam sejarah direkam pada tahun 1860. Saat itu adalah tahun yang sama ketika perekam suara pertama kali diciptakan. Fakta kedua, tahukah Anda bahwa otak dan suara manusia memiliki koneksi yang luar biasa? Sebuah otak manusia menjadi ekstra aktif ketika seseorang bernyanyi atau hanya sekedar berbicara. Bukankah itu menakjubkan? Itulah sebabnya terkadang ketika kita mengambil suara saat menyanyi dan fals, otak langsung mengirimkan pesan bahwa suara kita fals. Maka suara pun harus dinaikkan atau diturunkan mengikuti nada. Menarik bukan? Fakta selanjutnya, ini mungkin yang paling menarik. Ternyata berbicara pelan seperti berbisik, maka pita suara benar-benar bekerja lebih keras daripada kita berbicara dengan nada normal.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, saya cukupkan dulu hiburan di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, tepat pukul 15:50 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan termasuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

0: Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
8: Kanker ternyata telah menyerang manusia ribuan tahun lalu. Ini dibuktikan oleh penemuan sisa-sisa tulang manusia prasejarah yang menunjukkan adanya kanker. Sisa kerangka manusia purba ini menunjukkan adanya kanker ganas pada tulang jari kaki kirinya. Fosil ini menunjukkan kanker pertama terjadi pada manusia purba yang hidup sekitar 1,7 juta tahun yang lalu. Fosil yang ditemukan arkeolog di dalam gua Swartkrant, deposit batu kapur di Afrika Selatan atau disebut dengan Cradle of Humankind ini menunjukkan spesies Paranthropus robustus atau Homo ergaster ini hidup dengan tumor ganas pada tulang jari kaki kirinya. Sebuah studi yang diterbitkan dalam South Africa Journal of Science pada 2016 lalu mengungkapkan adanya osteosarkoma atau tumor ganas tulang primer. Osteosarkoma merupakan suatu bentuk kanker agresif yang dimulai di sel-sel yang membentuk tulang. Para peneliti menyimpulkan penemuan tersebut setelah membandingkan hasil computed tomography atau CT scan dari fosil tersebut dengan gambar kasus osteosarkoma modern. Selain itu, penelitian lain mengungkapkan adanya tumor jinak ditemukan pada tulang Australopithecus sediba. Temuan ini didapatkan dari hasil berusia 1,9 juta tahun yang ditemukan di Afrika Selatan. Lalu mengapa kasus kanker tertua bisa ditemukan pada tulang? Ini karena organ, kulit, dan jaringan lunak lainnya lebih rentan terhadap pembusukan daripada tulang. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Bruce Rothschild, seorang ahli paleontologi vertebrata di Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan sampaikan berita Korwil berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu. Sari berita, stunting juga pengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak. Menteri Pekerjaan Umum Dodi pastikan pengerjaan Sabo Dam Sungai Batang Tumayo Agam segera dimulai. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya, Wahyudi Maswar.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bengkalis. Anggota DPR RI asal Bengkalis, Iyet Bustami mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi membangun daerah. Sementara Lembaga Adat Melayu Riau mengingatkan pentingnya menjaga warisan budaya sebagai identitas negeri junjungan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Anggota DPR RI asal Kabupaten Bengkalis, Iyet Bustami menghadiri sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis dalam rangka memperingati hari jadi ke-514 Bengkalis pada 30 Juli 2026 kemarin. Putri daerah Bengkalis itu mengikuti seluruh rangkaian sidang paripurna hingga selesai. Usai kegiatan, Iyet juga menyempatkan diri berfoto bersama pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati Bengkalis. Kepada awak media, Iyet juga menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-514 Kabupaten Bengkalis. Ia berharap daerah yang berjuluk negeri junjungan ini terus berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Iyet Bustami, keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh elemen masyarakat agar pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan berkelanjutan.
2: Sudah baik, semakin baik, dan tentunya kita harus terus sejahterakan masyarakat.
1: Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau, Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil mengapresiasi rangkaian kegiatan yang digelar LAMR Kabupaten Bengkalis dalam memeriahkan hari jadi ke-514 Bengkalis. Ia menilai berbagai kegiatan adat yang dilaksanakan menjadi upaya untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya Melayu sekaligus mengenang jasa para pendahulu yang telah berjuang mempertahankan daerah dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Cuman kita mengucapkan taniah yang sebesar-besarnya, apalagi kegiatan ini nampaknya sangat didominasi oleh kegiatan adat, malahan mereka datang secara khusus ke Lembaga Adat Riau ini.
1: Datuk Taufik Ikram Jamil juga mengajak seluruh masyarakat Bengkalis untuk terus menjaga, menghargai, dan melestarikan budaya Melayu sebagai jati diri daerah. Menurutnya, Bengkalis memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat perdagangan di kawasan Selat Melaka yang telah berkembang sejak lebih dari 5 abad lalu. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Guna mencegah kenakalan remaja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan melaksanakan program Gerakan Cegah Nakal Gegana. Febriansa dari RRI Tanjung Pinang menurunkan laporannya.
4: Gerakan Cegah Nakal atau Gegana merupakan inovasi baru dari Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bintan dalam rangka mencegah kenakalan remaja untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Inovasi ini diperuntukkan bagi anak usia sekolah di tingkat sekolah menengah pertama SMP sederajat. Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan Suarsono mengatakan program tersebut merupakan bentuk implementasi peraturan daerah Perda Nomor 2 tahun 2016 yang salah satu pasalnya mengatur tentang jam belajar malam bagi anak sekolah. Dalam pelaksanaannya nanti, Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Setiap hari Senin, pejabat Satpol PP secara bergantian akan menjadi inspektur upacara di SMP yang ada di Kabupaten Bintan.
5: Sebagai implementasi Perda Nomor 2 tahun 2016, satu pasal dia tentang jam belajar anak sekolah yang pernah dicanangkan oleh zaman bupati terdahulu itu. Jadi sebagai kegiatan, Satpol PP telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk menjadi inspektur upacara setiap hari Senin bergiliran di SLTP yang ada di wilayah Kabupaten Bintan.
4: Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan Suarsono, momentum tahun ajaran baru menjadi waktu yang tepat untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik, terutama siswa yang baru memasuki jenjang SMP, mengenai aturan jam belajar malam.
5: Karena banyak anak-anak, ini kan pas tahun ajaran baru, banyak anak-anak sekolah dasar yang masuk ke SMP, nggak tahu ada jam belajar malam itu. Sekarang sosialisasi dan mulai malam belajar ini, Satpol pun mengadakan patroli.
4: Program inovasi Gegana ini akan dimulai Agustus 2026 ini, direncanakan pada Senin 3 Agustus 2026 dilakukan sosialisasi ke sejumlah sekolah. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Open Turnamen Desa Kelarik Utara 2026 resmi dimulai pada Sabtu sore, ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin. Selengkapnya, laporan Marjani dari RRI Ranai.
6: Open turnamen Desa Kelari Utara resmi dibuka pada Sabtu sore dengan ditandai tendangan bola pertama oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin. Kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian pertandingan berbagai cabang olahraga yang dipusatkan di Desa Kelari Utara. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Natuna Jarmin mengajak seluruh peserta dan pendukung untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia menegaskan bahwa olahraga harus menjadi sarana mempererat persaudaraan dan menjaga kekompakan masyarakat. Jarmin juga berharap seluruh pertandingan dapat berlangsung aman, tertib dan sukses hingga penutupan. Menurutnya, kemenangan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang sikap menghormati lawan dan aturan pertandingan.
7: Namun persaudaraan dan kebersamaan harus tetap menjadi yang utama. Tunjukkan kemampuan terbaik saudara-saudara dengan sikap yang santun dan menghormati keputusan wasit.
6: Sementara itu, Kepala Desa Kelari Utara, Zapridin, mengatakan turnamen tersebut merupakan agenda tahunan pemerintah desa yang selalu mendapat antusias dari masyarakat. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet dan hiburan bagi warga. Zapridin menjelaskan panitia menyiapkan total hadiah sebesar Rp153 juta yang akan diperebutkan para peserta. Ia menambahkan peserta yang mengikuti turnamen berasal dari wilayah Bunguran Besar dan sejumlah kecamatan tetangga.
8: Kami yang mendaftar itu sebanyak 44 yang ada di desa yang di seberang Pulau Natuna Besar, termasuk di Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Laut, Tiga Barat, Kecamatan Seruan, Kecamatan Bunguran Barat, Bunguran Timur, Bunguran Selatan, Bunguran Timur Laut, Bunguran Betupi.
6: Pemerintah desa berharap Open Turnamen Kelari Utara dapat melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi dari Natuna. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi ajang memperkuat kebersamaan dan semangat olahraga di tengah masyarakat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Berdasarkan evaluasi dan masukan dari masyarakat, pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan kembali sistem dua arah di Jalan Jenderal Sudirman. Berikut laporan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
9: Pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan kembali sistem lalu lintas dua arah di Jalan Jenderal Sudirman. Kebijakan itu diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama instansi terkait dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas, aspek keselamatan, serta masukan dari masyarakat. Sebelumnya, ruas Jalan Sudirman menerapkan sistem satu arah atau one way untuk mengurai kepadatan, meningkatkan kelancaran mobilitas, dan mendukung keselamatan pengguna jalan. Selama penerapannya, pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Fandi Rumbonona menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sistem lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman dikembalikan menjadi dua arah. Dirinya juga menyampaikan penyesuaian rekayasa lalu lintas turut dilakukan di Jalan Imam Bonjol dan Jalan M. Safei. Tujuannya untuk menjaga kelancaran serta keterpaduan arus kendaraan. Fandi Rumbonona menyebut setiap kebijakan lalu lintas yang diambil pemerintah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran. Dirinya berharap penyesuaian ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas. Selain itu juga diharapkan dapat menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
10: Yang namanya rekayasa lalu lintas selama masih ada bagian dari masyarakat yang datang ke Padang Panjang atau mereka Padang Panjang yang masih belum tersosialisasikan. Nah untuk itu kita menempatkan petugas-petugas pada titik-titik yang memang sudah kita tetapkan sambil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga kedepannya kita harap masyarakat memahami kondisi lalu lintas kita dari Padang Panjang sehingga nanti terbiasa melewati jalur rekayasa.
9: Dirinya juga mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan masukan secara santun dan konstruktif sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan Kota Padang Panjang. Pemerintah Kota Padang Panjang menghimbau seluruh pengguna jalan untuk mematuhi rambu lalu lintas, marka jalan, serta arahan petugas demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran. Nofri melaporkan.
0: Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Dekopinwil Sumatera Barat memaknai peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tahun 2026 dengan menggelar Lomba Pidato Koperasi di Aula Kantor Dekopinwil Sumatera Barat kemarin. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah bagi insan koperasi untuk menyampaikan gagasan, inovasi, dan solusi dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat di tengah berbagai tantangan ekonomi.

0: Jawab tantangan perkembangan zaman. Budiman menambahkan, tema Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, menjadi pengingat bahwa koperasi harus terus bertransformasi menjadi organisasi yang modern, profesional, inovatif, dan adaptif. Menurutnya, digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola yang baik, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi fondasi untuk meningkatkan daya saing koperasi.
1: Lomba pidato ini bukan sekedar ajang kompetisi untuk mencari siapa yang paling fasih berbicara. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan wadah untuk menumbuhkan kemampuan komunikasi, memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai koperasi, serta melahirkan kader-kader penggerak koperasi yang mampu menjadikan penyambung aspirasi masyarakat dan duta gerakan koperasi di masa depan.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Hilma Damanhuri Jalil mengapresiasi inisiatif Dekopinwil Sumatera Barat yang terus menghadirkan program-program edukatif dan inspiratif bagi pengembangan gerakan koperasi di daerah. Ia menambahkan, melalui penyelenggaraan Lomba Pidato Harkopnas ke-79 ini, mampu memperkuat literasi perkoperasian, menumbuhkan budaya berpikir kritis, serta melahirkan generasi penggerak koperasi yang siap menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan ekonomi di masa depan.
2: Kita terus bersama-sama bagaimana koperasi di Sumatera Barat ini tadi dapat maju dan berdaya ya. Dari mana targetnya adalah anggota bisa sejahtera. Jangan lupa untuk terus memperbaiki bisnisnya, memperluas usahanya agar SHU-nya juga bisa meningkat dan lebih banyak lagi. Semakin besar SHU, semakin besar juga bagian buat pengurus dan anggota pastinya.
0: Pada ajang tersebut, juara pertama Lomba Pidato Koperasi diraih oleh Dian Anugrah. Sementara juara kedua diraih Victor Vendra Warman dan juara ketiga diraih Fadri Ali Mudin. Para pemenang diharapkan menjadi duta yang mampu mengampanyekan nilai-nilai koperasi kepada masyarakat sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang aktif dalam memperkuat gerakan koperasi di Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Stunting tidak hanya membuat anak bertubuh lebih pendek, tetapi juga dapat memengaruhi kecerdasan, kesehatan hingga produktivitas saat dewasa. Ikatan Dokter Indonesia Kota Tanjung Pinang mengingatkan bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Berikut laporan Aryo Wisnu dari RRI Tanjung Pinang.
5: Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang dampaknya dapat dirasakan hingga anak memasuki usia dewasa. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi pada masa awal kehidupan, terutama dalam 1000 hari pertama, sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Tanjung Pinang Dr. Devi Atriani menjelaskan bahwa stunting bukan sekedar persoalan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Menurutnya anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan perkembangan otak, kemampuan belajar yang lebih rendah, daya tahan tubuh yang lemah, serta lebih mudah terserang penyakit. Dr. Delvi Atriani juga mengatakan dampak tersebut dapat berlanjut hingga usia dewasa. Mereka yang mengalami stunting saat kecil berpotensi memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah, pendapatan yang lebih kecil, serta berisiko lebih tinggi mengalami penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.
6: Waktu usia anak-anak ya mungkin penyakit-penyakit infeksi bisa mudah ya, seperti TBC misalnya, atau penyakit yang lain, penyakit infeksi apapun lah. Nah, tapi untuk jangka panjangnya, stunting sendiri itu berisiko untuk menyebabkan penyakit-penyakit metabolik. Karena di sini dia terjadi kegagalan tumbuh dari sel-sel tubuh, semua sel tubuh termasuk sel otak, dia pasti pengaruh ke kognitif, nanti mempengaruhi kecerdasan. Kemudian kalau dia kenanya ke ini sel-sel pankreas, di mana pankreas itu menghasilkan insulin, nah nantinya dia bisa resiko untuk terjadi diabetes mellitus pada usia dewasa. Jadi kaitannya sama penyakit metabolik jadinya gitu. Hipertensi, diabetes mellitus, stroke ya seperti itu.
5: Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Tanjung Pinang Dr. Delvi Adriani menghimbau para orang tua untuk memastikan kebutuhan gizi ibu hamil dan balita terpenuhi, memberikan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, serta rutin memantau pertumbuhan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Dengan pencegahan sejak dini, anak-anak diharapkan dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz soroti pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
1: Keluarga merupakan madrasah ula, sekolah pertama bagi seorang anak. Karena itu peran orang tua menjadi faktor utama dalam membentuk generasi yang berkualitas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Peran keluarga dalam membentuk karakter anak tidak dapat tergantikan. Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz STP kepada RRI. Menurutnya, keluarga adalah madrasah ula, tempat pertama anak memperoleh pendidikan, pengajaran, serta penanaman nilai-nilai moral dan agama. Karena itu orang tua memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Ibnu Aziz menjelaskan bahwa waktu interaksi anak bersama keluarga jauh lebih banyak dibandingkan saat berada di sekolah. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar orang tua dapat memberikan perhatian lebih, teladan, dan pendampingan yang maksimal. Ia juga mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi anak saat ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab tenaga pendidik di sekolah. Pembinaan anak merupakan tanggung jawab bersama, dimulai dari keluarga, kemudian didukung oleh sekolah, masyarakat, dan pemerintah.
2: Anak-anak ini mereka alihkan tanggung jawab pendidikannya, atau TP kan tanggung jawab pendidikannya ke sekolah ataupun ke lembaga pendidikan. Kenapa? Karena memang sepemahaman kita, interaksi anak-anak di rumah itu bersama orang tuanya itu sebenarnya memakan waktu yang besar, yang lebih panjang, yang lebih luas ketimbang interaksi mereka dengan guru atau teman-temannya di sekolah. Maka sekali lagi porsi di rumah tangga ini perlu dioptimalkan dan perlu dikuatkan. Ya karena secara umum pendidikan ini tanggung jawab bersama. Ada porsi rumah tangga, ayah dan ibu, ada porsi juga sekolah atau guru, ada porsi juga lingkungan.
1: Dengan sinergi seluruh pihak diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki akhlak mulia, karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuarannya diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
3: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
4: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas.
3: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
5: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik.
3: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faiki Bermuzaki melaporkan.
0: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pembangunan bendungan pengendali aliran material atau Sabodam di Nagari Sungai Batang segera dilakukan. Mengingat kawasan Sungai Batang Tumayo di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam merupakan lokasi rawan banjir bandang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
6: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kepada RRI di Tanjung Raya Kabupaten Agam kemarin mengatakan pembangunan Sabodam merupakan tahap awal penanganan kawasan Sungai Batang Tumayo di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang selama ini rentan diterjang banjir bandang. Proyek tersebut akan dilaksanakan setelah hasil kajian teknis dari Balai Sabo Yogyakarta serta analisis kondisi struktur tanah selesai dilakukan. Selain pembangunan Sabodam, Menteri PU Dodi menyebut pemerintah juga menyiapkan penguatan tanggul sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah tersebut. Sementara itu, kebutuhan anggaran pembangunan masih dalam proses perhitungan oleh Balai Wilayah Sungai Lima.
7: Kalau bisa, besok kita kerjain, Pak. Jadi, secepatnya kita panggil, karena itu masih struktur tanah dulu pakai geoteknik, kondisi tanah seperti apa gitu. Targetnya secepat-cepatnya selesai. Kita juga nggak mau masyarakat selalu mendapat kesulitan manakala hujan, tadi disampaikan oleh masyarakat setempat, hujan sejam, dua jam, mereka kesulitan.
6: Menteri PU Dodi Hanggodo menambahkan, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur pengendali banjir dapat meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sekaligus meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam. Diketahui, Sungai Batang Tumayo yang melintasi Nagari Sungai Batang Kabupaten Agam sempat diterjang banjir bandang pada akhir November 2025 lalu. Material berupa air, lumpur, dan bebatuan meluap hingga menghantam permukiman warga di sepanjang aliran sungai dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Hans Permananda melaporkan.
0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dorong peternak mandiri bekerjasama tekan biaya produksi. Selengkapnya Alwi Suryatmaja dari RRI Pekanbaru menurunkan laporannya.
8: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mendorong para peternak untuk memperkuat kerjasama dalam menjalankan usaha. Kerjasama tersebut dinilai dapat membantu peternak menekan biaya produksi, terutama biaya pembelian pakan. Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Yuhendra, mengatakan peternak dapat saling memanfaatkan sarana produksi yang dimiliki.
9: Juga mungkin ada kerjasama yang bagus, karena menurut saya misalnya kalau ada misalnya peternak yang punya mesin pengolah pakan, kemudian dia peternak yang satu lagi tidak punya, nah mereka bisa saling berkomunikasi untuk membuat pakan dengan formula sendiri sehingga bisa menurunkan harga beli pakan itu.
8: Sementara itu, dosen program studi peternakan UIN Suska, Sadarman, menilai keberadaan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR di wilayah Riau nantinya perlu dikelola dengan baik agar dapat menjadi wadah bagi para peternak mandiri. Organisasi yang dikelola secara aktif dapat membantu peternak memperoleh informasi, memperkuat kerjasama, serta menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
10: Ini yang bisa saya sampaikan, kita berharap kalau misalnya PINSAR wilayah Riau ini bisa dikelola dengan baik. Insya Allah nanti, kalaupun tidak setara dengan para peternak komersial yang mengandung pola kemitraan, kita berharap hendaknya bisa peternak mandiri ini bangkit dalam mengelola usaha peternakannya.
8: Melalui PINSAR dan dukungan pemerintah daerah, para peternak diharapkan tidak lagi berjalan sendiri. Mereka dapat berbagi fasilitas, mengolah pakan, serta bersama-sama memperkuat posisi peternak mandiri. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Batam. Berpotensi ganggu zona tangkapan nelayan, DPR RI dan DPRD Kepri beri perhatian khusus pada rencana sedimentasi laut di Karimun, Lingga, dan Bintan. Ahmad Rifai Kasim dari Batam menurunkan laporannya.
12: Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal, tertangkap, maka satu, otomatis kalau ada perusahaannya berarti izinnya bisa dicabut.
13: Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Lingga, Karimun, dan Bintan kini tengah disibukkan dengan masalah resiko pengerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas sedimentasi. Bahkan masalah yang memberikan dampak sangat buruk bagi aktivitas nelayan dan turut mengancam pariwisata ini juga mencuri perhatian luar negeri. Aktivitas sedimentasi yang dimaksud merupakan rencana pembersihan hasil sedimentasi yang menutupi kawasan terumbu karang. Namun, justru yang terjadi berdasarkan pengakuan nelayan sekitar ialah penghisapan pasir dengan kapal berkapasitas besar menyerupai penambangan pasir yang naasnya dilakukan dalam wilayah zona tangkap atau fishing ground. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menduga Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sekitar memberikan rekomendasi kepada pusat sehingga izin sedimentasi diberikan kepada beberapa perusahaan tanpa monitor langsung dari pemerintah pusat. Sebab, tidak mungkin izin sedimentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat bisa didapatkan tanpa adanya rekom dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebagai perpanjangan tangan.
14: Dan yang memahami zona-zona itu otomatis dari DKP Provinsi. karena di tata ruang sendiri, tata ruang provinsi yang mengasuhkan kepada pemerintah pusat.
13: Manasnya kekhawatiran akan proses yang mengganggu pola daerah tangkapan ikan ini pun dikatakan Wahyu menuai respon perlawanan dari nelayan yang juga sempat mendatangi kantor Gubernur Kepri di Dompak. Bahkan, ada rencana demo besar oleh para nelayan jika proses tersebut tidak dihentikan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI, Riono menegaskan bahwa pengawasan akan hal tersebut sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Maka, apabila aktivitas tersebut ternyata melanggar peraturan atau dalam prosesnya menjadi aktivitas ilegal, PSDKP harus melakukan penindakan pada kasus sedimentasi di tiga wilayah di Kepulauan Riau ini. Untuk sementara ini, Komisi 4 DPR RI dikatakan Riono akan mendorong pemerintah agar pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP bisa lebih intensif. Sebab diketahui saat ini pengawasan yang dilakukan hanya mencapai 60 hari dari total 365 hari dalam setahun karena keterbatasan anggaran.
15: Kalau pengawasannya, satu itu ada kewenangannya di PSDKP. Ya, PSDKP yang punyanya Kementerian Kelautan Perikanan, termasuk melakukan proses hukumannya.
13: Adapun beberapa lokasi yang masuk dalam rencana sedimentasi di Kepulauan Riau dinilai tidak pas alias melanggar aturan. Sebagai contoh ialah larangan melakukan sedimentasi di wilayah habitat dan zona penangkapan ikan serta zona konservasi. Namun nyatanya kapal pengambil sampel diduga telah beroperasi di sekitar pulau-pulau kecil yang memiliki terumbu karang dan menjadi lokasi nelayan memancing. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi menggelar berbagai kegiatan diantaranya Riau Bersolawat, penanaman ribuan pohon di kawasan stadion utama, serta acara lainnya yang langsung menyentuh kepada masyarakat seperti cek kesehatan gratis CKG. Dari RRI Pekanbaru, Femi Astiyovani menurunkan laporannya.
16: Dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau, berbagai kegiatan sudah dilakukan pemerintah provinsi, seperti pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG, pengurusan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dan juga acara Riau Berselawat yang akan digelar di Masjid Raya Anur Provinsi Riau pada Senin malam 3 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, selain kegiatan tersebut, masih banyak rangkaian kegiatan lain yang digelar oleh masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau yang pelaksanaannya menyentuh langsung kepada masyarakat. Sekda menuturkan sebelum hari puncak yang jatuh pada 9 Agustus, pemerintah Provinsi Riau akan melakukan penanaman ribuan pohon di kawasan Stadion Utama Riau yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan.
17: Bila semua rangkaian sudah jalan, kita sudah membagi tugas kepada beberapa OPD yang menjadi kegiatan di OPD masing-masing, ada beberapa juga yang besar. Dan nanti untuk pelibatan keseluruhan, kita akan melaksanakan penanaman pohon bagi seluruh OPD yang kemarin sudah melakukan gotong royong untuk mempersiapkan program, dan kita fokuskan di Stadion kita.
16: Salah seorang warga Pekanbaru, Dinda, mengharapkan di usia Riau ke-69, provinsi yang berjuluk Bumi Lancang Kuning ini dapat terus maju dan berkembang, meski sekarang ini pelaksanaan pembangunan terhambat karena anggaran yang berkurang.
18: Ya, semoga lebih di tengah terbesar anggaran seperti saat ini, pelayanan secara publik tetap terus berjalan, dan semoga dia bisa bangkit dan bisa segera menyelesaikan di pemasaran.
16: Hari jadi ke-69 Provinsi Riau tahun 2026 mengangkat tema Bersatu dalam Keberagaman, Maju dalam Pembangunan, yang mencerminkan semangat kolaborasi, gotong royong, dan keharmonisan masyarakat di Riau di tengah perbedaan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: Sekolah di Natuna dari jenjang TK hingga SMP dukung Geopark Natuna melalui pengenalan dan pembelajaran praktis. Laporan Yuspianti dari RRI Ranai.
19: Upaya Kabupaten Natuna meraih pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark terus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia pendidikan. Sejumlah sekolah mulai menerapkan pengenalan Geopark Natuna kepada peserta didik melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Salah satu sekolah yang menjadi percontohan adalah SMP Negeri 2 Bunguran Timur. Sekolah tersebut dipersiapkan menjadi sekolah Geopark atau Geopark School yang nantinya menjadi contoh bagi sekolah lain dalam mengembangkan pendidikan berbasis geopark. Kepala SMP Negeri 2 Bunguran Timur, Lukman Hakim, kepada RRI mengatakan persiapan tersebut dilakukan berdasarkan arahan dan pendampingan dari Dinas Pendidikan serta Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Ia mengatakan sekolah terus melakukan berbagai pembenahan sesuai kemampuan yang dimiliki, baik dari sisi tenaga maupun pendanaan. Langkah awal yang telah dilakukan diantaranya memasang logo Geopark pada gerbang sekolah, memperbarui papan nama kelas dan ruangan dengan identitas Geopark, serta menyiapkan papan informasi geosite yang berada di lingkungan sekolah.
20: Kami memang banyak berbenah berbuat semampunya, baik mampu tenaga maupun mampu pendanaannya untuk mengarah kepada sekolah Geopark tersebut. Ya, kami mulai tentu dari gapuranya sudah dipasang logo Geopark di situ, termasuk pelang-pelang kelas.
19: Dukungan terhadap Geopark Natuna juga dilakukan oleh Taman Kanak-Kanak Negeri 004 Bunguran Timur. Kepala Sekolah Erli Sutrisna mengatakan pengenalan Geopark kepada anak usia dini dilakukan melalui cara-cara sederhana. Ia menjelaskan sekolah telah mengajak anak-anak menonton bersama materi pengenalan Geopark, memberi nama setiap kelas menggunakan nama Geos.
21: Ya sih, terutama ya kita memang harus mengenalkan ke anak-anak dari usia sejak dini ya.
19: Menurut Erlis, pengenalan Geopark sejak usia dini penting agar anak-anak mengenal potensi daerahnya sendiri, mencintai Natuna, serta memahami bahwa daerah mereka memiliki kekayaan geologi yang diakui secara nasional dan sedang diusulkan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari jadi Bengkalis ke-514 menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang sebuah negeri Melayu yang memiliki sejarah, peradaban, dan budaya yang telah bertahan selama lebih dari 5 abad. Melalui penelusuran jejak sejarah, pelestarian benda cagar budaya, hingga pelaksanaan kenduri adat, masyarakat diajak untuk menjaga warisan para pendahulu sekaligus menyiapkan generasi penerus menyongsong masa depan. Berikut feature Radio RRI disampaikan reporter Nur Fitriani.

0: 514 tahun, bukan sekedar hitungan usia, tetapi perjalanan panjang sebuah negeri yang dibangun oleh keberanian, diwariskan melalui adat dan dijaga oleh sejarah. Di tepian Selat Melaka, Bengkalis pernah menjadi saksi lalu lalang kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia. Di perairan inilah perdagangan tumbuh, peradaban berkembang, dan hubungan dengan negeri-negeri serumpun terjalin sejak berabad-abad silam. Namun, Bengkalis bukan hanya menyimpan kisah tentang perdagangan, negeri ini juga menyimpan kisah tentang keberanian. Tentang masyarakat yang mempertahankan tanah kelahirannya ketika armada Portugis berusaha menguasai jalur perdagangan di Selat Melaka. Dari peristiwa itulah sejarah Bengkalis terus mengalir hingga hari ini. Tanggal 30 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Bengkalis, bukan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis, melainkan Hari Jadi sebuah negeri tua yang kini telah berusia 514 tahun.
1: Kita ulang tahun 1512, tanggal 30 Juli, karena itulah dianggap sebagai peristiwa heroik yang menjadikan kita meyakini bahwa Bengkalis dengan bersama kekuatan batin yang ada itu bisa mengalahkan Portugis, dan artinya kita sudah punya persatuan dan pemerintahan yang telah menjadikan dia sebagai kota Bengkalis.
0: Penetapan Hari Jadi Bengkalis bukanlah keputusan yang lahir dalam semalam. Ia merupakan hasil penelusuran sejarah yang panjang, melibatkan para sejarawan, budayawan, tokoh masyarakat, hingga tim pencari fakta yang mengumpulkan berbagai sumber sejarah sebagai dasar penetapan usia Bengkalis. Salah seorang yang ikut dalam tim tersebut adalah pendengar setia RRI, Haji Alam. Baginya, sejarah bukan sekedar untuk dikenang, tetapi harus diwariskan. Karena tanpa mengenal sejarahnya, generasi muda akan kehilangan jati diri sebagai anak negeri junjungan.
2: Saya sajikan ini kepada generasi muda kita. Nah, karena beliaulah akan nanti memegang pimpinan kita setelah kita mungkin tak ada lagi.
0: Pesan itu sederhana, namun maknanya begitu dalam, sebab sejarah tidak akan hidup jika hanya tersimpan di rak perpustakaan. Ia harus dikenalkan di ruang-ruang kelas, diceritakan kembali di tengah keluarga, dipelajari oleh generasi muda, agar mereka memahami bahwa Bengkalis bukan sekedar sebuah pulau di pesisir timur Sumatera, tetapi sebuah negeri yang memiliki sejarah panjang, peradaban Melayu yang kuat, serta hubungan yang erat dengan kawasan Selat Melaka sejak berabad-abad lalu. Jejak-jejak sejarah itu kini masih dapat dipertemukan. Di kediaman budayawan Bengkalis, Dr. Haji Muhammad Isa Slamet, sejarah seolah masih hidup. Di sana tersimpan koin emas peninggalan Kerajaan Melayu, mata uang dari masa kolonial, hingga keris besi Badar yang menjadi bagian dari warisan budaya Melayu. Benda-benda itu bukan sekedar koleksi, masing-masing menyimpan cerita tentang perjalanan panjang Bengkalis sebagai salah satu simpul penting peradaban Melayu di Selat Melaka. Kecintaan Muhammad Isa Slamet terhadap sejarah juga dituangkannya dalam sebuah tulisan berjudul Bengkalis, Hubungan Sejarah Kekeluargaan di Selat Melaka. Tulisan tersebut menjadi salah satu bagian dalam buku Jejak Warisan Rumpun Melayu yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa Melayu Melaka. Melalui tulisan itu dijelaskan bahwa hubungan Bengkalis dengan Melaka bukan hanya dipisahkan oleh lautan, tetapi dipersatukan oleh bahasa, budaya, sejarah, dan ikatan kekeluargaan Rumpun Melayu yang telah terjalin sejak ratusan tahun silam.
3: Ketika saya memegang koin emas peninggalan Kesultanan Melayu serta koin-koin lain dari peninggalan bangsa Eropa, Cina, dan negara-negara lain di belahan dunia, dan ketika menatap berbagai artefak seperti keris badar besi, logam perak berbunga emas bertarikh tahun 1507, dan berpuluh jenis artefak lain yang ditemukan di Sungai Bengkalis yang masih tersimpan hingga hari ini, saya merasakan sedang menyentuh sejarah lalu, jejak para pendahulu kita.
0: Merawat sejarah tidak hanya cukup dengan menyimpan benda-benda peninggalan masa lalu. Sejarah juga harus dihidupkan, harus dirasakan, harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itulah, setiap peringatan Hari Jadi Bengkalis selalu ditutup dengan sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun. Namanya Kenduri Adat.

0: Bagi masyarakat Melayu, kenduri bukan sekedar makan bersama. Ia adalah ungkapan syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjalanan sebuah negeri yang telah melewati lebih dari 5 abad sejarah. Tahun ini, sekitar 1.300 orang berkumpul di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Bengkalis. Tokoh adat, alim ulama, pemerintah daerah, masyarakat, semua duduk bersama. Tidak ada perbedaan, semuanya menyatu dalam semangat persaudaraan.
1: Mulai dari pimpinan daerah, pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cekdi pandai kita, tokoh-tokoh lembaga adatnya juga, baik dari kabupaten, kecamatan, semuanya nanti kumpul masyarakat kita sekitarnya.
0: Selain kenduri adat, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis juga menggelar rangkaian sepekan Hari Jadi Bengkalis. Permainan tradisional kembali dimainkan, pantun kembali dilantunkan, tari zapin ditampilkan berdampingan dengan pertunjukan budaya dari berbagai paguyuban. Semuanya menjadi ruang belajar bagi generasi muda bahwa menjaga budaya bukan berarti hidup di masa lalu, tetapi membawa nilai-nilai luhur itu untuk menghadapi masa depan. ...514 tahun telah berlalu, generasi berganti, pemimpin datang dan pergi. Namun, satu hal yang tidak boleh hilang adalah ingatan. Ingatan tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa yang harus kita wariskan kepada anak cucu. Karena sebuah negeri tidak akan menjadi besar karena pembangunan fisiknya, tetapi juga karena kemampuannya menjaga sejarah, merawat budayanya, menghormati para pendahulunya, dan menyiapkan generasi penerus yang memahami akar sejarah negerinya. Sebagaimana pesan Haji Alam, sejarah harus diwariskan kepada generasi muda, karena merekalah yang kelak melanjutkan estafet kepemimpinan Bengkalis. Maka, Hari Jadi Bengkalis bukan hanya sekedar perayaan tahunan, ia adalah pengingat bahwa warisan sejarah harus tetap dijaga agar menjadi cahaya yang menerangi langkah Bengkalis menuju masa depan. Dari Bengkalis, negeri junjungan yang telah berusia 514 tahun, saya Nur Fitriani melaporkan untuk Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Stunting juga pengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak. Menteri PU Dodi Hanggodo pastikan pengerjaan sabo dam Sungai Batang Tumayo Agam segera dimulai. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wahidu Mansua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar telah kami sampaikan berita berjaringan Korwil 15 Perang Prabu hari ini. Dan selanjutnya saya ajaklah untuk mengikuti program siaran Taman Kanak-Kanak untuk edisi 2 Agustus 2026 yang akan diisi oleh TK Nusa Indah. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Kreatif RRI, selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali ya hari ini studio RRI jadi ramai dan penuh semangat. Hari ini Bunda pembawa pasukan hebat dari TK Nusa Indah Padang. Hari ini anak-anak hebat ini akan menunjukkan bakat mereka, mulai dari mengaji, berpantun, dan bernyanyi. Sudah siap semuanya?
1: Sudah.
0: Kita sapa dulu yuk, TK Nusa Indah, mana suaramu? Mana semangatmu? Pintar. Di sini Bunda Nia sebagai pembawa acara, didampingi oleh Bunda Nida, Bunda Titi, Bunda Ini, dan Bunda Pebi. Di bawah bimbingan Bunda Yuni selaku Kepala Sekolah TK Nusa Indah. Sebagai pembuka acara, mari kita dengarkan lantunan ayat kursi yang akan dibawakan oleh anak kita Gania dari B1, Akila dari B2, Hani dari B3, dan Ike dari B4. Kepada anak bunda, dipersilakan.

0: Masya Allah, sejuk sekali dengarnya ya. Nah, sahabat kreatif, anak Padang itu diintikan dengan pantun. Mari kita sambutkan pantun dari tim kita dari TK Nusa Indah. Raisa dari B3, Queen dari B4, Alia dari B4, Sasa dari B1, dan Patih dari B2.
1: Rami tabangnya balam jobaraba, tabang marao ke dalam padi, kami unjukkan salam nanjo sambah, salam tak unjuk ke orang rami. Kain basah susah dibantang, diambil pembungkui ragi, dari Nusa Indah kami lihat datang, anda maisi acara di RRI. Kabe bayam di ateh jarami, di Bali anak orang banuaran, jaweklah salam dari kami, walaupun indak bajawek tangan.
2: Salam.

0: di bandar. Kok labah, tolong lundukkan ke atas pagar. Kami ketik dalam balaja. Kok salah, tolong tunjukkan kanan bana.
1: Tambilang di rumpun lansek, tasisya di ruang lantai. Alah kami bilang, sadon anda pek. Kok adon yang nantinggal ka untuk nancadiak pandai.
2: Ya, tepuk tangannya semua. Wah, hebat anak bunda ya. Pantunnya keren-keren. Nah, sekarang kita tunjukkan semangat nasionalisme kita. Mari kita dengarkan suara yang lantang dari teman kita, Aza dari B4 yang akan membacakan

Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan

0: Soekarno Hatta.
1: Wah, masya Allah, tepuk tangannya semua. Bagus sekali ya, Azam. Nah, anak bunda, siapa tahu dasar-dasar negara kita apa? Bagus, pintar. Untuk selanjutnya, pembacaan teks Pancasila yang akan dibacakan oleh teman kita, Ano dari kelompok B1. Kepada Ano, disilakan.
0: Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan.

0: perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dah, tepuk tangannya, pintar, bagus. Terima kasih Aza dan Ano. Nah, sekarang waktunya kita bernyanyi. Dari kelompok B1 sudah siap?
2: Sudah.
1: Ah, siapa bisa menirukan suara anjing? Mana suaranya? Ah, pintar. Mereka akan membawakan lagu yang sangat ceria yang berjudul Aku Punya Anjing Kecil kepada Devin, Ano, Kakak, Mirza, Yusuf, Fania, Gania, Rania dan Salsa. Kepada anak bunda kelompok B1 disilakan.

Lucu sekali ya penampilan dari B1. Nah, selain jago bernyanyi, anak-anak hebat loh, menghafal. Mari kita mendengarkan, menyebutkan nama-nama bulan Masehi dari Yumna B1, Anissa B2, Adit B3, dan Depan dari B4. Kepada anak bunda, disilakan.

0: Hebat. Tepuk semua tangannya. Nah, tepuk satu kali. Yeay! Tepuk dua kali.
1: Okay.
0: Tepuk tiga kali.
1: Semangat.
0: Tepuk empat kali.
1: Konsentrasi.
0: Tepuk lima kali. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan suara yang merdu dari kelompok B2 akan membawakan lagu yang sangat manis yang berjudul Ambilkan Bulan Bu. Kita simak yuk sama-sama. Kepada Aza, Zaki, Adib, Akila, Anissa, Sesa, Azel, Patih, dan Queen. Kepada anak bunda, disilakan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kemenhaj.ri. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoaks rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini Kemenhaj RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027. Kemenhaj menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj RI. Demikian kami kutip dari termehoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi program siaran Taman Kanak-Kanak bersama TK Nusa Indah.

tepuk tangannya semua. Pintar sekali ya. Nah, siapa tahu rukun Islam ada berapa? Nah, sekarang kita mendengarkan hafalan rukun Islam yang dibawakan oleh Yusuf dari B1, Adit dari B2, Ansa dari B3, dan Davi dari B4. Kepada anak bunda, disilakan.

0: kampung.
1: Dah bagus sekali ya anak-anak Ambunda semua. Selanjutnya ada teman-teman kita dari kelompok B3 akan menyanyikan lagu berjudul Bintang Kecil kepada Hani, Anissa, Risa, Bintang, Arsha, Adit, Latif, dan Kinan. Dan Hafiz, disilakan anak bunda.

Wah, studio kita jadi penuh dengan bintang rasanya ya. Nah, anak-anak bunda, siapa yang sayang sama mama dan papanya? Nah, sahabat kreatif, sekarang ada teman kita, Cia dari B4 yang akan membaca puisi dengan indah sekali yang berjudul Bundaku. Kepada anak kami, Cia, disilakan.

0: engkau embun penyejuk dalam kekeringan. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih bundaku.
1: Masya Allah, bagus sekali ya puisinya Cia. Nah, selanjutnya kelompok B4 akan menyanyikan lagu dengan judul Tik-tik bunyi hujan kepada Kanza, Aza, Davi, Arsyad, Devan, Alia, Cia, Kimora, dan Ike. Disilakan.

0: Nah, masya Allah, tepuk tangannya semua. Luar biasa sekali. Anak-anak bunda, sayang sama mama dan papanya?
1: Sayang.
0: Masih semangat anak bunda?
1: Masih
0: bagus. Sebagai anak soleh dan soleha, kita tidak boleh lupa mendoakan kedua orang tua kita. Sebelum kita berpisah, mari kita mendengarkan pembacaan doa kedua orang tua dan doa keselamatan dunia akhirat yang akan dibawakan oleh anak-anak hebat kita kepada B1, Devrin, Fania, Kakak Raina, dan B2 Seza, Zaki, Azel, Aska, B3 Bintang, Arsha, Hafiz, dan B4 Arsyad, Kimora, Kanza. Kepada anak bunda, disilakan.

Alhamdulillah, tidak terasa ya 30 menit sudah kita bersama. Luar biasa sekali penampilan semua anak-anak TK dari TK Nusa Indah hari ini. Bunda bangga sekali dengan anak-anak bunda, sahabat kreatif dan semua pendengar RRI. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri dan maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh,

0: Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: apa lagi nih? Gak bosan-bosan ya tanam yang begini ya?
1: Ini namanya tanaman mangrove. Bermanfaat untuk lingkungan, mencegah abrasi pantai, tempat biota laut berkembang biak, mata rantai makanan di suatu perairan yang bisa menampung kehidupan berbagai jenis ikan, udang, dan juga lain sebagainya. Kalau hutan mangrove hilang atau rusak, maka makhluk hidup yang bergantung padanya juga ikut terancam punah. Nanti dampaknya juga kehidupan manusia, paham?
0: Itu mah udah tahu.
1: Oh, udah tahu. Yuk, bisa yuk. Kalau nggak bisa jaga, jangan merusak yang udah ada.
0: Ih, serius sekali. Santailah.
1: Kalau udah datang bencana aja, kamu masih bisa santai?
0: Ah, nggak gitu juga.
1: Yuk jaga hutan mangrove dan jangan merusak yang sudah ada.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan sore hari ini. Nah, pendengar, saudara, satu informasi, pemikiran dan perjuangan Muhammad Hatta tidak hanya menjadi warisan penting bagi Indonesia, tetapi juga memberi inspirasi bagi bangsa-bangsa di dunia timur yang pernah berada di bawah penjajahan Eropa. Setelah menjalani kehidupan selama 11 tahun di Belanda, Bung Hatta kembali ke tanah air dengan bakal intelektual yang kemudian dipadukan dengan semangat perjuangan bersama Soekarno untuk membebaskan Indonesia dari kolonialisme. Nah, hal tersebut disampaikan seorang akademisi Leiden University, yaitu Dr. Suryadi MA, dalam Bung Hatta Memorial Lecture Series yang digelar Universitas Bung Hatta. Dalam kuliah umum bertajuk Muhammad Hatta dalam perspektif global, demokrasi, pendidikan, dan warisan intelektual Belanda itu, ia mengajak sivitas akademika melihat sosok Bung Hatta tidak hanya dari perspektif sejarah nasional saja, tetapi juga dalam konteks pemikiran global. Menurut Dr. Suryadi, kebesaran Bung Hatta mustahil dirangkum hanya dalam satu sesi kuliah. Namun, momentum tersebut setidaknya dapat membuka perspektif bahwa Indonesia patut berbangga pernah memiliki tokoh dengan kepribadian, pemikiran, dan integritas yang luar biasa. Ia menilai gagasan Bung Hatta bahkan melampaui batas Indonesia dan turut menginspirasi berbagai bangsa yang tengah berjuang melepaskan diri dari kolonialisme. Sementara Rektor Universitas Bung Hatta, Profesor Dr. Diana Kartika mengatakan, kuliah umum tersebut merupakan bagian dari Bung Hatta Memorial Lecture Series yang menghadirkan tokoh-tokoh penting dari berbagai negara. Program tersebut menjadikan bagian merupakan dari upaya UBH memperkuat transformasi ilmu pengetahuan sekaligus memperluas jejaring akademik bagi seluruh sivitas akademika. Menurutnya, sebagai perguruan tinggi yang menyandang nama Bung Hatta, UBH memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya memperkenalkan sosok sang proklamator kepada mahasiswa, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai kebung Hattaan dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga budaya akademik di lingkungan kampus. Itu tadi informasi yang mendengar, dan kita lanjut kebersamaan kita di sore hari ini.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager, besok aja deh.
2: Kalau belajar gimana?
1: Besok aja.
3: Kalau cuci piring?
1: Besok aja ya, Bu.
4: Andi.
1: Loh, kenapa ini? Kok rame-rame? Apa ini?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Das Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Ketersediaan jagung sebagai bahan baku pakan ternak masih menjadi tantangan besar bagi pengembangan peternakan di Sumatera Barat. Dari kebutuhan sekitar 2,4 juta ton jagung pakan per tahun, produksi daerah baru mampu mencapai sekitar 950 ribu ton. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Sukarli kemarin mengatakan, kekurangan pasokan bahan baku pakan berdampak langsung terhadap biaya produksi peternak. Kondisi itu terjadi di tengah populasi ayam petelur Sumatera Barat yang telah mencapai sekitar 18 juta ekor. Menurut Sukarli, keterbatasan bahan baku pakan menjadi salah satu penyebab tingginya biaya produksi peternakan. Di sisi lain, harga jual telur dan ayam potong di tingkat peternak belum mampu memberikan keuntungan yang memadai. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRH News. Demikian kilas info, pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang mendengar, saya cukupkan dulu lagu Islami di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya mendengar, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Budi Henry, akan membacakan surat Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 18 dengan Sari Tilawah Rika Sandra. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang disampaikan oleh Ustaz Zul Helmi SAG dengan judul ceramahnya yaitu Hikmah Berwakaf. Waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam. Selamat mendengarkan.

Fanta!

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah serta berselawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang dirahmati Allah, baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah singkat dengan judul Hikmah Berwakaf. Wakaf adalah salah satu amalan mulia yang tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Definisi wakaf. Wakaf adalah berasal dari kata wakafa yang berarti berhenti. Dalam konteks ini, wakaf berarti menyisihkan harta untuk kepentingan umum yang tidak boleh diambil kembali oleh wakif atau orang yang berwakaf. Harta wakaf ini akan digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat diperoleh dari berwakaf. Yang pertama, pahala yang berterusan yang disebut dengan amal jariah. Wakaf termasuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan, meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amal kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Harta wakaf dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau pemberdayaan ekonomi, serta membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengukuhkan solidaritas dan keberkahan. Wakaf mempererat hubungan antara individu dan masyarakat dengan berbagi manfaat bersama, menciptakan keberkahan harta baik bagi pemberi wakaf maupun penerima manfaatnya. Yang keempat, mengasah jiwa dermawan. Pendengar RRI rahimakumullah, membiasakan diri untuk berbagi harta demi kebaikan umat, serta meningkatkan kesadaran bahwa harta yang dimiliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, investasi akhirat. Dengan wakaf, seseorang dapat menanam investasi untuk kehidupan akhiratnya melalui amal yang berkelanjutan. Yang keenam, pengelolaan harta yang produktif. Harta wakaf yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, serta mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah melalui aset wakaf produktif. Berwakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian terhadap sesama. Ini adalah cara untuk meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan oleh Budi Henry, telah membacakan surat Luqman ayat 12-18 dengan sari tilawah Rika Sandra, dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Zulhelmi SAG dengan judul ceramahnya Hikmah Berwakaf. Waktu salat maghrib hari ini pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Saudaraku, ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati.

0: 1.
1: Duh, suaranya cepetnya sampai segitunya sih.
2: Enak banget sih soalnya ini.
1: Ih, jarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
2: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
1: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan Gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
3: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar ibadah-ibadah berada pukul 18.56 menit waktu Indonesia Barat. Saja saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 pada pukul 19 nanti. Dan juga pada Padang malam ini Anda akan ditemani oleh Tito Oktri hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terakhir dari saya untuk malam hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain apa?
5: Enggak dong, masa pemerintah nggak akalin?
6: Akalin dalam artian positif mungkin.
5: Iya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2008. Jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan? Artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berarti mana? 2008 itu berlaku. Kan batasan kita 2008 gitu. Ya, pada 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, udah pos itu kita capek aja kerja. Jadi kalau 2008 ya 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti nggak bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggara tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sumude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya dibebaskan, hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu, karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian, sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas.

0: menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
1: Aduh, paradamnya kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kejejet kesal papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai hujungannya yang seperti dulu, jenang. Ya senang sekali, jenang. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim laporkan selengkapnya.
3: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
4: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesah di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
3: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
4: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maures Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
5: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
4: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
6: Therefore they are not part of the Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026.

0: Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
0: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
2: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
0: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
5: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
4: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
6: Saya setuju.
4: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
7: 6 miliar.
4: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
5: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
8: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
9: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
5: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Saya temani Anda pendengar untuk Padang malam ini. Tadi sebelumnya Anda sudah bersama dengan rekan saya ada Yudi Maswar. Sekarang saya akan lanjutkan kebersamaan pada malam hari ini. Pendengar, kami informasikan dulu untuk Anda pukul 19.42 waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu Isya wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Kami akan hadirkan pilihan lagu-lagu spesial sekaligus juga kami lengkapi dengan ragam informasi untuk Anda pendengar hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelahnya nanti kita masuk dalam program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lalu pukul 23 hingga pukul 24 nanti kami hadirkan pilihan lagu-lagu spesial sekaligus kembali kami hadirkan beberapa selingan informasi untuk Anda sekaligus juga momen-momen pilihan lagu pengantar tidur untuk Anda nanti ya. Baik, pendengar, saya ingin hadirkan satu lagu berikut ini untuk Anda. Ini dia, ada Dewa 19 dengan Hidup Adalah Perjuangan.

0: terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 19:42 waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: Hai bro, tambah keren aja bro.
1: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
0: Ya udah, duluan ya.
1: Oke.
0: Pagi Pak Bro.
2: Pak Bro, bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu?
0: Maaf Pak Bro.
2: Lah.
3: Seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kumpas Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kilas Info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, inspirasi logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ternyata berakar dari pemikiran Bung Karno tentang persatuan bangsa. Desainer asal Kota Padang, Fajar Novario, mengungkapkan makna di balik karya yang mengantarkannya menjadi pemenang sayembara nasional. Menurutnya, inspirasi logo tersebut datang dari kutipan pidato Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno saat merumuskan dasar negara lahirnya Pancasila. Ia menyebut, dalam pidato 1 Juni 1945 tersebut, Presiden Soekarno menyebut tiga unsur pembentukan bangsa, yakni kesamaan nasib, kehendak untuk hidup bersatu, serta cinta terhadap tanah air. Fajar menjelaskan, semangat persatuan di tengah keberagaman itulah yang kemudian diterjemahkan menjadi bentuk visual angka 8 dan 1 yang sejalan dengan tema besar HUT ke-81 RI, yakni Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Logo dimaksud mengantarkannya sebagai juara setelah berhasil meraup voting suara masyarakat serta diaspora Indonesia mencapai 44,73% dari 4 kontestan lainnya. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu untuk Anda Drama Mini Radio, persembahan dari Radio Republik Indonesia Wamena dengan judul Kabut Petaka.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wei, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama, mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh?
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Eh,
1: anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
0: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, yo. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, yo. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
0: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
0: Ayo, sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, teratau itu sakit apa. Suka si obat macam-macam. Tapi tetap saja teras sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi, kah?
0: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum,
0: Iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
0: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan nih, terada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
0: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
1: Iya kah, Bapak? Mau cari obat kemana?
0: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
0: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah?
1: Ini kah Bapak?
0: Oh, itu sudah, Mak. Mari, Bapak berangkat,
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, tenang.
5: Bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
0: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja Bapak-bapak, bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
0: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
0: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu tapi
5: terlalu saya tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
0: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma, sakit.
1: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
7: Aduh sakit ma, sakit. Ma, ma sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu anak.

0: Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat bu rumah di sini?
2: Jangan. Kitong lanjut saja, karena sedikit lagi semua

0: Itu ketua adat Puruma kah?
1: Yo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
2: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
1: Aduh, Bapak. Kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak ke rumah rame-rame begini. Jadi, begini, Bapak. Kita mau minta Bapak punya bantuan.
2: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
1: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
2: Oh iya iya iya iya iya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
3: Bapak tentu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
2: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau Bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti Bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulilah tadi mencari Bapak ke rumah ini. Bagaimana Bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ? Sekarang kitong istirahat di Bapak ada ke rumah ini.
3: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh?

Perjalanan menuju Gunung Sega, nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa, wah wah wah.

lalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80.

0: 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Komando Operasi atau Korps TNI Habema menyalurkan 2 ton bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di distrik Angin Dugume, kemudian Oneri dan Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Bantuan TNI tersebut diberikan kepada warga yang terdampak kekeringan dan juga krisis pangan akibat cuaca ekstrim berkepanjangan. Komandan Satuan Tugas Teritorial Korps TNI Habema Brigjen TNI Stevi Jance Nuhujanan mengatakan bantuan tersebut berhasil didistribusikan melalui medan pegunungan yang sangat berat guna memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terisolasi tetap terpenuhi. Dan pendengar, Stevi menyampaikan bantuan yang disalurkan kurang lebih mencapai 2 ton, terdiri atas beras, paket sembako, mie instan, kemudian gula, susu untuk bayi dan anak-anak, serta obat-obatan. Distribusi logistik dilakukan menggunakan transportasi udara hingga titik pendaratan. Selanjutnya, personel TNI memikul bantuan dan menempuh perjalanan darat sejauh sekitar 120 km menuju titik distrik tujuan. Selama perjalanan, personel menghadapi berbagai tantangan mulai dari kabut tebal, hujan, suhu yang mencapai minus 3 derajat Celcius, hingga jalur pegunungan yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Meski demikian, personel tetap melanjutkan perjalanan selama 12 hari hingga bantuan berhasil diserahkan kepada masyarakat yang selama beberapa bulan terakhir mengalami kesulitan akhirnya memperoleh bahan pangan. Steven menegaskan kehadiran TNI tidak hanya bertugas menjaga keamanan tetapi juga berperan dalam membantu masyarakat menghadapi kondisi darurat kemanusiaan. Sementara itu, Kepala Distrik Lambewi Lunius Wenda mengatakan masyarakat di distrik Angin Dugume, Oneri dan Lambewi mulai mengalami kekeringan dan juga kelangkaan pangan sejak Juni 2026. Ini akibat cuaca ekstrim yang menyebabkan hasil panen menurun. Ia berharap sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dapat menangani dampak kekeringan dan juga dapat terus diperkuat agar kebutuhan dasar warga di wilayah pegunungan Papua terus terpenuhi dan kondisi masyarakat segera pulih.
1: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang menyapa setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Padang live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung bersama dengan Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan 15.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Khususnya di Desa Warga Luyu, Kecamatan Arjasari, sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung, Diki Sudrajat, mengatakan bantuan tersebut disalurkan kepada warga Kampung Cihonje RW 1 dan RW 2 serta Kampung Bunis Sakti dengan total penerima sebanyak 666 kepala keluarga atau 2.134 jiwa. Dan pendengar, selain di Desa Warga Luyu, BPBD juga mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah yang rawan terdampak kekeringan, diantaranya Kecamatan Ancarsari, kemudian Pasir Jambu, Ranca Ekek, Cilnyi, kemudian Cimaung, Marga Asih, dan Ketapang. BPBD juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau Perkim, serta Perumda Air Minum Tirta Raharja untuk mempercepat penanganan jaringan perpipaan air bersih di wilayah terdampak. Dan Bregar Diki di sini menyampaikan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, fenomena El Nino diperkirakan menyebabkan penurunan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia hingga Oktober 2026 sehingga berpotensi meningkatkan risiko kekeringan. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan melalui keputusan Bupati Bandung nomor 300.2.1/Cap.398/BPBD/2026 yang berlaku mulai 18 Juni hingga 30 September 2026.

0: Kekayaan alam Indonesia akan mempunyai nilai tambah jika diolah di dalam negeri. Inilah yang kita dikenal dengan hilirisasi.
1: Wih, serius sekali. Baca apa tuh?
0: Sahabatku. Ini nih, lagi baca tentang apa itu hilirisasi.
1: Memang apa?
0: Nih, baca sendiri aja deh.
1: Kekayaan alam Indonesia akan mempunyai nilai tambah jika diolah di dalam negeri. Inilah yang kita kenal dengan hilirisasi. Bahan mentah, hasil tambang, perkebunan, dan perikanan kalau diolah menjadi produk jadi akan memiliki nilai tambah. Hal ini akan memiliki dampak ke berbagai bidang seperti lapangan kerja dan kuatnya ekonomi daerah. Contohnya apa ya?
0: Misalnya nih ya, hasil bumi kita berupa karet. Nah, kalau kita olah menjadi produk, misalnya itu ban dan lainnya, maka nilai karet itu kan jadi bertambah.
1: Iya, betul. Terus, apalagi contohnya?
0: Cari sendiri deh.
1: Wih, Dewi,

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Kilas Info, pukul 21 waktu Indonesia Barat, pelaksanaan pelayanan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, UPTD Asrama Haji Tabing Padang berkomitmen untuk mempertahankan pelayanan kepada calon jamaah haji. Kepala UPTD Asrama Haji Tabing Padang, Afrizen, mengatakan saat ini pihaknya telah memulai melaksanakan pembenahan dan juga persiapan untuk menyambut tamu-tamu Allah pada musim haji tahun 2027. Menurutnya dalam pelaksanaan selama ibadah haji embarkasi-debarkasi Haji Padang, mendapatkan penghargaan dari Kementerian Haji dan Umroh telah sukses dan lancar dalam penyelenggaraannya. Namun, untuk di tahun 2027 akan lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanan kepada calon jemaah haji. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info, pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dalam program Ruang Rindu kami terima telepon Anda pendengar di 812878 ya. WhatsApp GSM juga bisa di 0811666975. Kita coba sapa penelpon pertama kita dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Berbagi Rindu, memori lagu Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Hanafi.
1: Iya, Bang Tito, selamat malam juga.
0: Iya, apa kabar dulu nih Hanafi malam hari ini?
1: Baik, sehat, alhamdulillah, lancar aktivitas.
0: Lancar aktivitasnya ya. Alhamdulillah baik, sehat, lancar aktivitasnya juga nih ya, Hanafi. Hanafi, hari ini kemana aja tadi?
1: Di rumah aja.
0: Di rumah aja ya? Gak kemana-mana berarti ya?
1: Ya nggak kemana-mana, takut ada ini bencana. Maksudnya tidak boleh ini keluar sembang, keluar harus perhatikan cuacanya gitu.
0: Kan tadi cuacanya aman aja, baru tapi sebentar ini aja nih tadi hujan kan?
1: Ya, ya hanya sebentar bang.
0: Tadi kan cuacanya cerah tuh, panas.
1: Ya, ini udah kayak cuaca di ini di Perancis, Jerman dan sekitarnya.
0: Kenapa gitu tuh? Panas ya?
1: Panas di siang hari, hujan ini dan segala macamnya di malam hari ya.
0: Malamnya justru hujan ya kayak sekarang ya. Tapi di tempat Hanafi sekarang udah reda hujannya atau
1: udah
0: masih?
1: Udah
0: reda ya. Oke, alhamdulillah ya. Di sini juga nih udah. Udah reda sih ya.
1: Ya udah reda.
0: Tadi hujannya cukup lebat sih, setengah jam yang lalu tuh. Setengah jam atau satu jam yang lalu cukup lebat, tapi sekarang alhamdulillah udah reda. Seperti hujannya memang fokusnya untuk membasahi kota Padang saja ya, biar lebih fresh gitu ya.
1: Ya gitu aja, menyejukkan kota Padang.
0: Iya, biar lebih adem gitu ya.
1: Ya betul.
0: Tapi by the way kemarin lagunya udah dong ya Hanafi. Hanafi kan sempat
1: request
0: ya, sempat booking
1: udah,
0: lagu gitu ya.
1: Udah.
0: Oke, mantap lah kalau begitu.
1: Terima kasih Bang Tito.
0: Oke, baik. Hanafi malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih Hanafi?
1: Lagu yang diputerin hari ini ada lagu ini dari yang terkenal bandnya lupa
0: apa tuh
1: ini mau coba request lagu dari ini ya Andre Hehanusa yang judulnya Bidadari.
0: Andre Hehanusa Bidadari.
1: Bidadari, kau putih seputih hatimu.
0: Aduh, ya. Enak nih lagunya. Boleh nanti kita puterin ya untuk Hanafi malam hari ini. Hanafi pengen salam-salam buat siapa aja, silakan.
1: Salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aktivitasnya. Ya, air putih juga jangan lupa diminum ya.
0: Iya.
1: Ya, terus salam buat Bu Irza Hanum, buat Bang Teddy, buat Bang Hendra, buat Bang Agus yang ada di saya Solo udah comeback lagi. Kemudian salam buat ini Angka Gazi, Kak Rahma dan Kak Mary. Kemudian salam buat Nikin di Tabing, Punensi di Veteran, terus yang ada di NTT Pak Kris ya, buat semuanya aja Bang Tito.
0: Oke, ya, baik.
1: Itu aja Bang Tito. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Ya, selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia pendengar berikutnya. Kita coba sapa penelpon kita lagi nih. Di belakangnya Hanafi, ada Ibu Irza. Halo.
2: Halo Tito, selamat malam. Halo. Tito.
0: Selamat malam Ibu Irza, apa kabar dulu malam hari ini Ibu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana kegiatan hari ini?
2: Lancar.
0: Aman lancar semuanya ya.
2: Aman lancar semua.
0: Mantap deh.
2: Ya Tito, di dekat rumah ibu ada pegawai pensiunan RRI meninggal kemarin tuh. Tapi dia pensiunnya 2001 kalau nggak salah.
0: Iya, betul. Tito juga dapat informasinya tuh.
2: Iya, Pak Herman namanya.
0: Iya. Tapi ya itu belum ada sih.
2: Iya.
0: Pada saat itu, momen
2: mungkin
0: yang
2: senior
0: masih
2: mungkin tahu
0: sangat tuh, kecil mungkin sekali.
2: Iya.
0: 2001 tuh kayak masih SD deh dulu deh.
2: Iya.
0: Iya, 2001 masih SD, tapi dapat informasinya juga sih. Ternyata dekat sana iya, ya rumah Ibu Irza ya.
2: Iya, Paragadang Raya.
0: Oh iya.
2: Bapak
0: iya,
2: tuh.
0: Gara para gadang ya.
2: Iya.
0: Info dulu dong, Ibu Irza, gimana tadi? Hari ini kemana aja? Gak kemana-mana, di rumah aja ya?
2: Yang pagi biasalah kegiatan.
0: Tadi sempat
2: jalan,
0: ini gak CFD-an gak?
2: Pasar. Gimana?
0: Tadi sempat CFD-an gak Ibu Irza nih?
2: Oh, enggak.
0: Enggak ya, tapi tetap jalan enggak ya. Jalan kan
2: iya,
0: bagi orang yang sudah
2: iya,
0: lanjut kan
2: sudah
0: harus
2: lansia.
0: Ya. Iya, harus gitu, jalan minimal 30 menit sehari.
2: Iya.
0: Berarti tadi keluar ya buat apa, belanja gitu
2: iya,
0: ya dari saya.
2: Iya, itu rutin tuh.
0: Iya. Ya, tapi info dong Ibu Irza, Bapak ngikutin ini enggak bola nih? Soalnya banyak
2: ngikutin tuh Bapak.
0: Banyak pertandingan.
2: Ngikutin terus.
0: Oh, ngikutin
2: iya,
0: terus,
2: ngikutin
0: ya
2: terus Bapak.
0: Mantap lah kalau
2: iya,
0: gitu. Besok nih Indonesia Vietnam besok.
2: Iya.
0: Besok
2: tiap hari Bapak tuh ngikutin tuh.
0: Iya, betul. Besok pertandingan cukup panas nih.
2: Ya,
0: Indonesia
2: iya,
0: Vietnam
2: ya,
0: itu
2: bolsa, ya.
0: Jam setengah sembilan malam besok kick off nya.
2: Iya.
0: Oke deh kalau begitu Ibu Irza, salam deh buat Bapak
2: iya,
0: ya.
2: Iya, makasih. Salam pali buat itu.
0: Oke deh, Ibu Irza malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
2: Ibu pengen dengerin Obi Mesat. Ada dia di antara kita.
0: Ya, kita coba cek dulu Obi Mesak dengan judul
2: Ada Dia di Antara Kita.
0: Ada Dia di Antara Kita. Boleh salam-salam dulu deh Ibu Irza, silakan.
2: Lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya. Murah rezekinya. Terus buatnya Nafi tadi, buatnya Uncudipu,
0: yeah,
2: buat Ika di Batipu, buatnya Diana, buat Mami Reka tadi udah masuk Mami Reka di opsi tuh yang tadi.
0: Iya, udah kembali
2: buat,
0: ya.
2: Iya, udah kembali dia. Udah. Terus buatnya Bang Teddy ini yang kami lama ngapetnya.
0: Iya. Yang ini yang katanya terakhir kemarin sakit hati katanya.
2: Iya.
0: Aduh, masih aja.
2: Iya, aja lah.
0: Sakit-sakit hati di radio. Ya, gimana ya?
2: Iya.
0: Gimana kita
2: buatnya,
0: kan?
2: Buatnya Uncle Gazi. Buatnya Rahma, buatnya Mary.
0: Iya.
2: Buatnya Clip Jumnado.
0: Oh, iya.
2: Buatnya Kris di NTT buatnya Bang Teddy tadi tuh, buatnya Adi.

0: Selamat malam, assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, yeah. Memori lewat lagu.
1: Iya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Uncle?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Vito-nya gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga nih, Uncle. Gimana kegiatan hari ini, Uncle? Kemana aja, Uncle?
0: Hari ini ya. Sekitar Batu Sangkar aja, Bang.
1: Sekitaran ada. Batu Sangkar aja ya. Sempat CFD-an enggak tadi, Uncle?
0: Enggak
1: sempat ya.
0: Tadi pagi ada, Bang.
1: Oh, tadi pagi ada ya, sempat CFD-an ya.
0: Iya. Ya, terus sibuk ini kendaraan aja, Bang.
1: Oke.
0: Ya, Bang. Perawatan rutin.
1: Perawatan rutin ya. Setelah itu kemana lagi, Angko?
0: Habis itu nggak ada, di rumah aja, Bang. Dari jam 3 tadi di rumah aja lagi.
1: Gitu ya. Iya. Jadi hari ini nggak terlalu padat ya?
0: Ya nggak, Bang. Kalau hari Minggu hari agak santai, Bang. Kecuali ada pergi ke mana gitu, masalah pribadi kita baru. Kalau Senin sampai Sabtu ya udah ada terjadwal kerjanya, Bang.
1: Oke, Uncle ngikutin pertandingan timnas nggak, Uncle?
0: Ngikutin, Bang.
1: Ngikutin ya?
0: Ya, terakhir kita ngomong sama Bang Tito sebelum Indonesia main sama Kamboja kemarin ya, Bang.
1: Iya, sebelum sama Kamboja dan Timur Leste ya.
0: Iya, tepatnya sebelum Kamboja kita.
1: Tepatnya sebelum Kamboja, betul sekali. Ngikutin ya, Uncle ya. Gimana kira-kira besok bisa menang nggak nih Indonesia nih lawan Vietnam? Berat loh lawannya.
0: Harus bisa menang, Bang. Harus menang. Apalagi di Pekansari Bogor, Cibinong kan mainnya besok kan, Bang. Harus menang. Kalau seandainya besok menang, kemungkinan kita jadi juara grup tuh akan besar, Bang.
1: Iya, kemungkinan jadi juara grup akan besar.
0: Ngadepin Singapura lagi kan, Bang.
1: Betul, setelah itu melawan Singapura. Vietnam cukup berat, Singapura juga sama beratnya sih. Tapi ya, karena ada pemain diaspora juga ya yang bermasuk, sempat viral juga tuh.
0: Yang gacor juga kemarin, dia langsung hat-trick, Bang.
1: Langsung hat-trick ya. Ya mudah-mudahan gak cuma di awal aja, Uncle ya.
0: Semoga konsisten ya, Bang.
1: Semoga konsisten.
0: Semoga Piala AFF yang gak pernah kita raih bisa dapat deh.
1: Iya nih. Gak dapet-dapet. Masa iya sih.
0: Iya, kita masuk finalnya aja udah. Kalau gak salah udah.
1: Iya, udah 4 atau 5 gitu ya. Iya, atau 6 ya. Udah cukup banyak juga. Tapi selalu gagal di final ya. Dengan begitu banyak kontroversi yang ada. Iya. Nah, sekarang nih harus nih ya. Iya. Sekarang dan seterusnya harus menang terus ya gitu ya.
0: Iya,
1: AFF atau ASEAN Cup ya. Versi FIFA juga kan nanti ada nih ya. Banyak nih pertandingan nih. Cukup seru nih.
0: Iya, tadi malam juga
1: akhir
0: ada
1: tahun. Tadi malam juga ada tuh pertandingan persahabatan ya?
0: Iya, Indonesia All Star sama ini.
1: Sama Aston Villa. Betul.
0: Seenggaknya para pemain kita bisa
1: bisa improve lah ya, bisa apa namanya ya tahu kemampuan dari tim lain gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Oke deh kalau begitu. Uncle malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih, Uncle?
0: Apa ya? Darinya Nila Sari aja, Bang.
1: Dari siapa?
0: Nila Sari.
1: Dengan judul?
0: ingin memeluk dirimu.

0: Ingin memeluk dirimu. Oke. Udah kita sediain nih lagunya. Boleh salam-salam dulu nih, Uncle, silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan sama sekali yang bukan sampai yang sama hormat selalu buat yang lebih semaya sehat selalu panjang umur murah rezeki dan bahagia selalu.
0: Yeah.
1: Salam buatnya Bang Kita kalau lagi tugas sehat selalu Bang.
0: Amin. Amin.
1: Lagi kita sabang. Semoga sukses selalu buatnya Bang Kita murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Semangat selalu Bang Kita.
0: Iya iya. Amin amin.
1: Iya. Salam buatnya Kak Mary yang ada di lokasi, semoga lagi dengar juga lewat streaming, sehat selalu bahagia selalu juga keluarga. Salam buatnya Ibu Irga Hanum, salam buatnya Bang Hanafi Gadi, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Om Anur nggak lupa. Salam buatnya Pak Ilham, salam juga buatnya Ibu Om Ayu, salam buatnya Pak Anton, salam juga buatnya Bang Ali, Kak Ika, salam juga buatnya Kak Diana, Kak Ulan, salam buatnya Curi Bo Fitro, salam buatnya ini Bang Cinta Mame, salam buatnya Kak Tanah Serila, salam buatnya Bang Firman Syah, salam buatnya Bang Benijo, buatnya Bang Ayi, salam juga buatnya Bang Kak Ayi di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi menetap satu padang tanpa terkecuali. Sekiannya untuk pemilik tiga hal yang selalu ada di hati Bang Tito. Makasih Bang Tito. Selamat malam. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Uncle Gazi. Selamat malam untuk Uncle Gazi malam hari ini. Baik, pendengar berikutnya ada pendengar kita yang juga ikut melalui WA ya, chatting nih. Ada Bang Putra di Andalas, segera putarkan lagu dari Nafa Urba dengan judul Cinta. Nanti kita coba cek lagunya ya. Terima kasih Bang Putra sudah ikut bergabung malam hari ini. Setelah ini pendengar, saya terima telepon lagi. WhatsApp Anda juga boleh, silakan saja ya di 0811-66-66-975 bagian kedua nanti. Kita ke Obi Mesak dulu. Kita ke Andre Hehanusa dulu deh. Setelah itu baru kita ke Obi Mesak dan Nila Sari. Terakhir kita ke Nafa Urba. Ini dia pregar untuk Anda. Tetap bersama kami RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, nenek hari gini masih denger radio. Dengerin TV dong, lebih bagus, lagi berisik tau, Nek.
2: Aduh, cu. Anak muda sekarang memang gak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
1: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada, Nek?
2: Cu. Iya, tanpa radio, proklamasi itu tidak akan bisa disiarkan di seluruh penjuru tanah air ini. Nenek masih ingat gimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas, karismatik. Pokoknya nenek suka sekali dengan sosok seorang Bung Karno.
1: Oh gitu ya, Nek. Tapi kok di radio nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?
2: Cuk, Yono itu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo? Hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama gak ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
4: Ya.
3: Wah, mentang-mentang
4: ya.
3: Kita jadi bos.
4: Ya.
3: Lupa sama teman lama.
4: Ya.
5: Hah, ada apa sih, Dek?
3: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong.
4: Ayah.
5: Apa sih, Dek?
4: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
5: Iya. Maaf ya, Nak.

0: rumah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe jo mau ta awak ini an balia. Baa awak di Minangko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awak.

0: suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu, ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
1: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
0: Undang-undang.
1: Hah? Udang? Siput?
0: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026, kami terima telepon Anda di 812878, WhatsApp GSM di 08116666975. Untuk bagian kedua kali ini, pendengar, kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, gitu.
0: Selamat malam, Bang Vino.
1: Ya.
0: Apa kabar, Bang Vino?
1: Baik, sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah. Gimana kegiatan hari ini, Bang Vino? Aman, lancar semua?
1: Hari ini libur.
0: Hari ini libur ya? Kemana libur, aja? Ya? Tadi di rumah aja atau?
1: Cuma di rumah aja.
0: Tadi sempat CFD-an gak, Bang Vino?
1: Apa?
0: Sempat CFD-an gak tadi? Tadi pagi? Sempat kesini, enggak, jalan enggak. Sudirman, lari enggak.
1: Itu masalahnya, gue bangunnya udah jam berapa tadi? Gue aja bangun dulu, lupa jam berapa tadi. Bukan, udah agak kesiangan lah, karena
0: libur kan. Oh iya.
1: Jadi
0: kenapa? Karena kemarin kegiatan banyak banget, jadi akhirnya dimaksimalin deh tidurnya gitu.
1: Enggak, beberapa hari ini kan ya lumayan lah, tapi kan liburnya nggak dapat kan. Jadi minggu ini dapat libur, ya udah gua manfaatin buat istirahat di rumah. Karena nggak aktivitas, makanya bangunnya agak kesiangan.
0: Oh gitu.
1: Makanya pas jam berapa itu? Jam setelah subuh. Tempat itu sih cek pekerjaan sebentar, habis itu lanjutin tidur lagi. Habis itu gue nggak tahu setelah jam berapa. Pokoknya udah siang lah.
0: Karena
1: perut udah mulai nyerang kan. Makanya bangun. Itulah.
0: Oke.
1: Kalau dapat libur gua ya itu kebangunnya.
0: Iya. Kalau dapat libur ya dimaksimalin ya liburannya ya.
1: Istirahat. Paling cepat kalau gua libur tuh bangunnya jam 9 atau jam 10.
0: Itu paling cepat tuh jam 9 atau jam 10.
1: Itu udah cepat ya guys.
0: Biasanya paling lama jam berapa nih, Bang Vino? Jam 12.
1: Mau sholat zuhur.
0: Ya, sholat zuhur. Iya. Tapi emang kerjaannya sampai malam banget emang, Bang Vino?
1: Ya tergantung itu. Nah kadang kalau memang pengin cepat, ya udah kita sama jadwal sampai malam, palingnya sampai jam 10 atau jam 11 lah. Kalau dia nggak keburu jalan sore pulang kan. Itu maksudnya kalau udah ambil waktu lembur itu ya udah terima aja lah. Ya karena ya kita juga target juga kan. Kita banyak main-mainnya, kapan selesai ya. Ini kita kan kalau pas waktunya selesai kan aman lah. Tapi kalau dapat selesai sebelum waktunya kan, biar banyak itunya istirahatnya.
0: Iya.
1: Misalkan targetnya sebulan, betul. Karena kita itu ambil lembur, ya bisa lah sekitar 25 hari bisa selesai kan. Sisanya kita manfaatin untuk libur. Biasanya gue seperti itu.
0: Iya. Kalau Bang Vino biasanya malam itu jam berapa biasanya tidur, Bang Vino? Jam 1, jam 12,
1: ya, kalau gue lembur,
0: setengah 2, jam 2.
1: Enggak, maksudnya kalau gue lembur malam, sampai jam 11 atau jam 12 itu jam berapa ya? Jam 1 itu udah, saya udah telat buat tidur langsung kan. Tergantung itu ya, kalau aktivitas malam itu cukup berat, ya pasti mata cepat itu kan, untuk konsen banget tertidur. Tapi kalau kebanyakan santai sih, ya capeknya kan nggak terasa.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi malam itu semakin malam sih, benar semakin malam semakin enak kerjanya.
0: Mm-hmm. Yeah, yeah.
1: Nah, karena cuacanya nggak terlalu cepat, panas. Jadi ya itu lebih enak malam kan. Kalau siang itu kan apalagi terik matahari terlalu panas, walaupun di dalam ruangan kan, tapi tetap aja dibikinnya seperti apa ya, kerja di lapangan.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Bedanya di dalam ruangan itu terlindung kan.
0: Oke, Bang Vino. Bang Vino, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
1: Sekarang tahun berapa?
0: Kita lagu Indonesia tahun 80-90.
1: 80?
0: 90.
1: 80-90.
0: Lagu Indonesia.
1: Indonesia. Berarti nostalgia? Bukan pop Indonesia aja?
0: Iya. Indonesia aja, pop Indonesia pop boleh Indonesia. Ya rock Indonesia tahun 80-90 boleh, boleh juga.
1: Apa ya? Isabella aja lah.
0: Apa?
1: Isabella.
0: Isabella?
1: Ya itu masuk nggak kategori?
0: Bentar ya. Kita cek yang dulu ya. Yang nyanyi siapa ya, Bang Vino?
1: Siapa yang nyanyi Isabella?
0: Yang kita tahu sih ST12 ya.
1: Ada satu itu udah recycle ulang.
0: Iya, itu dia udah di recycle ulang ya.
1: Yang dari Ami.
0: Ami ya.
1: Ami apa ya?
0: Enggak
1: tahu itu.
0: Aduh. Isabella.
1: Kalau itu bisa nggak sih besar?
0: Apa
1: kalau 80-90 Henry Rasin Solo yang Bandung Selatan di waktu malam.
0: Henry?
1: Rasin Solo.
0: Rasin Solo yang
1: Bandung Selatan di waktu malam.
0: Apa?
1: Bandung Selatan.
0: Oh Bandung Selatan ya?
1: Di waktu malam.
0: Di waktu malam. Coba kita cek dulu. Oh Henry Rasin Solo ya Bandung Selatan. Boleh deh.
1: Bisa kan?
0: Nanti coba kita puterin nih lagunya. Oh, boleh salam-salam deh Bang Vino, silakan.
1: Salam buat Tita yang lagi tugas.
0: Iya. Terima kasih.
1: Buat Ibu Indra Hanu, buat mereka, untuk Panopos, untuk Dayanto, untuk Dayendra, terus untuk Ibu apa? Semara Murni, terus buat semuanya lah yang masih dengan Tito. Itu aja sih
0: tuh. Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pergar. Selamat malam untuk Bang Vino ya malam hari ini. Untuk Anda di belakang Bang Vino silakan saja Pergar yang masih ingin ikut bergabung ya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum Tito.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Kak Diana.
0: Kak Diana di Tunggul Hitam.
2: Iya.
0: Oke, apa kabar dulu Kak Diana?
2: Sehat, kita gimana?
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana nih Kak Diana kegiatannya hari ini?
2: Alhamdulillah semuanya aman.
0: Semuanya aman, lancar ya. Hari ini kemana aja Kak Diana?
2: Aku mana-mana.
0: Nggak kemana-mana?
2: Kan hujan.
0: Memang full di rumah aja?
2: Tadinya sih ada ke pasar.
0: Oh iya.
2: Itu capek ke rumah lagi. Ada ke toko juga kan.
0: Oke. Iya.
2: Kita sehat?
0: Alhamdulillah, baik sehat. Udah lumayan lama ya kita nggak ngobrol ya Kak Diana ya? Ya nggak sih, udah lumayan lama nggak sih Kak Diana?
2: Sebenarnya gitu ya,
0: udah ya. Ini baru ngobrol lagi nih sekarang nih sama Kak Diana nih.
2: Ya dengan itu kan,
0: tapi Kak Diana tetap monitor kan?
2: monitor dong.
0: Oh, tetap monitor. Mantap deh.
2: Kalau walaupun ada di mana-mana kan.
0: Iya. Tapi biasanya Kak Diana kan lebih sering siang ya nggak sih?
2: Ah, iya.
0: Lebih sering siang kan masuknya nih Kak Diana nih.
2: Kebetulan tadi kan, mampir dulu lah.
0: Iya, mampir dulu lah bentar ya kan.
2: Udah lama gak ngobrol gitu kan.
0: Udah lama gak ngobrol. Tapi Kak Diana biasanya kalau malam tidurnya jam berapa sih Kak Diana?
2: Ya 10 udah tidur kami.
0: Ini 1 menit lagi nih Kak Diana tidur berarti nih.
2: Paling lambat mah itu 10:30.
0: Oh, paling lambat 10:30 ya. Itu rutin ya?
2: Iya benar, pengen sebelah udah capek,
0: enggak, udah enggak lebih dari 10:30 berarti ya? Kayak jam 11, jam 12 gitu enggak ya?
2: Enggak, paling lambat itu tuh jam 11-an tuh udah capek kali itu.
0: Oh iya, jam 11-an udah paling larut gitu ya?
2: Paling larut banget itu.
0: Besoknya biasanya jam berapa bangun ya Kak Diana?
2: Apa itu?
0: Besoknya biasanya jam berapa bangun ya?
2: Bangunnya biasanya bangunnya jam 4-an lah.
0: Jam 4-an ya. Kalau bangun pagi, ya aktivitas lah ya, sholat segala macam. Setelah itu tidur lagi nggak Kak Diana biasanya?
2: Enggak. Mana di sana tidur siang.
0: Oh gitu.
2: Karena nggak usah tidur siang.
0: Jadi kalau misalnya nih habis sholat gitu ya, itu nggak lanjut tidur lagi nggak?
2: Enggak, sarapan dulu. Mata roti, pakai teh atau kopi kan. Kegiatan dulu bersih-bersih. Ya, habis itu termonitor ketua.
0: Padet deh berarti ya.
2: Ya, itu jalan lagi nanti. Gitu aja.
0: Iya. Siang, gimana? Siang tidur nggak? Termaksud yang suka tidur siang nggak?
2: Anak kalau nggak lelah, anak nggak tidur.
0: Oh, jadi menyesuaikan kondisi tubuh aja ya?
2: Iya, kalau lelah nggak tidur. Kalau nggak lelah, nggak makan tidur nih mata. Benar.
0: Berarti memang sesuai, balik lagi, sesuai sama kondisi tubuh aja ya?
2: Iya.
0: Kalau misalnya siang-siang terasa memang kayak lelah dan agak ngantuk, ya udah istirahat dulu deh gitu, tidur ya.
2: Itu pun bangun lagi, itu setengah jam dah. Bangun lagi tuh.
0: Iya. Tapi memang siang tuh bagusnya setengah jam atau sejamnya kayak cukup deh tidur kayak deep sleep gitu. Biasanya buat recharge. Baring-baring ada ya. Tapi mah baring-baring mah gak ngefek. Dia yang emang benar-benar ya, tidur
2: emang
0: gitu.
2: Benar-benar tidur itu ya. Susah matanya tidur.
0: Susah ya. Berarti Kak Diana udah terbiasa ya. Maksudnya ritme tidur di jam 10:30 atau paling lambat jam 11, bangun jam 4 pagi gitu ya?
2: Benar.
0: Oh.
2: Tapi kalau lelah ya kita ya habis maghrib, pengen tidur.
0: Oh iya.
2: Tidur.
0: Habis maghrib.
2: Alam tubuh kan. Ini kenapa nih capek badannya, lumayan tidur sebentar.
0: Lah bangunnya jam berapa nanti? Tengah malam dong ya?
2: Iya.
0: Jam 11. Lah habis itu gimana dong? Gak bisa tidur lagi dong?
2: Tidur juga, matanya tidur.
0: Oh tidur juga ya? Iya. Gini karena
2: pokoknya kalau lelah tidur gitu.
0: Karena memang sebenarnya jam tidur itu mungkin terkesan kayak sepele ya, tapi sebenarnya itu penting banget loh. Waktu buat istirahat, buat tidur gitu. Karena kalau misalnya tidur nggak cukup tuh bisa ya efek kemana-mana sih gitu. Kalau misalnya memang kita perhatiin banget gitu ya, bisa berefek ke mood atau mungkin juga bisa berefek ke kesehatan kita gitu. Kalau misalnya tidur kita nggak cukup.
2: Benar. Anda sering tuh dulunya vertigo kalau kamu itu.
0: Vertigo ya? Wow.
2: Kalau kurang tidur. Tapi
0: itu ngeri banget lagi. Tuh vertigo kayak 7 keliling gitu ya?
2: Kayak di kapal.
0: Pusing 7 keliling gitu tuh vertigo. Muntah-muntah tuh biasanya tuh.
2: Iya.
0: Aduh, sehat-sehat deh Kak Diana ya. Sama-sama sehat-sehat kita ya. Oke, Kak Diana malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
2: Lagu Jangan Pisahkan Kita tuh siapa punya cerita?
0: Jangan Pisahkan
2: Jangan
0: Kita.
2: Jangan Pisahkan Aku dan Dia. Tuhan tolonglah.
0: Judulnya apa? Judulnya
2: jangan
0: memang
2: pisahkan, jangan pisahkan.
0: Jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah. Iya gitu ya?
2: Iya.
0: Ku cinta dia. Oh, lagunya apa ya? Dedi Dores ya?
2: Iya. Yang paling lama siapa?
0: Dedi Dores deh kayaknya deh. Lagunya Dedi Dores nih. Sama Mayang Sari.
2: Boleh sih.
0: Ya enggak sih, betul enggak sih itu?
2: Itu yang lamanya siapa itu? Rasanya perempuan.
0: Kita nih ya, judul lagu Jangan Pisahkan itu kita punya dari Elma Tiana. Terus juga dari Dedi Dores.
2: Satu lagi ada enggak?
0: Dari Inka Christy juga.
2: Ah, Inka Christy.
0: Inka Christy ya.
2: Oke.
0: Oke. Boleh deh. Nanti kita putarkan lagunya ya.
2: Ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Selalu panjang.
0: Amin amin. Ya.
2: Kita semangat untuk selama-lamanya ya. Begitu juga dengan semua yang ada di Pro Satu Padang ya. Dan FM Padang Pro Satu juga ya.
0: Oke.
2: Selamat malam semuanya.
0: Selamat malam.
2: Dari Kak Diana Padang ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Pergar. Selamat malam untuk Kak Diana. Kita coba sapa penelpon lagi nih. Dari telepon WA kita ada Mami Regen. Halo.
3: Halo. Halo.
4: Halo.
0: Halo. Halo Mami. Boleh dikecilin dulu radionya Mami?
4: Ya, udah.
0: Sudah?
3: Sudah.
0: Ah, masih terdengar itu. Coba dikecilin dulu. Sudah?
4: Ya.
0: Ah, ini baru.
4: Waduh, masih ya.
0: Masih ternyata. Boleh dicoba kecilin lagi Mami?
4: Udah.
0: Cek. Tuh masih loh.
4: Masih.
0: Coba dikecilin lagi, dihabisin aja Mami, enggak apa-apa Mami.
4: Apanya dihabisin?
0: Suara volume radionya.
4: Radionya. Ini kan apa gitu? Apa namanya itu?
0: Ya.
4: Radionya ganti.
0: Terus? Tuh. Feedback Mami.
4: Iya.
0: Nah, sekarang
4: udah.
0: Sekarang udah sih. Udah. Sekarang udah oke nih.
4: Udah, ayo. Iya.
0: Masih ada tipis-tipis tapi ya udah enggak apa-apa.
4: Ya udah jauh, udah kecil banget.
0: Udah kecil banget iya ya. Ya. Oke, ini udah
4: radio yang satu lagi. Mami enggak dapet itu. Pro satu yang biasa Mami pakai.
0: Iya.
4: Ah, itu enggak dapet. Berapa sih frekuensinya ini?
0: Frekuensi 95,9.
4: Ah, enggak dapet itu.
0: Enggak dapet ya.
4: Apa yang kemarin radionya?
0: Coba cek. Ah,
4: terus Mami beli lagi radio. Ya,
0: Terus
4: jadi ini agak susah Mami monitornya.
0: Oh, gitu. Coba aja cari frekuensi 95,9 Mami.
4: Mami juga nggak tahu, cuma muter-muter gitu ya. Oh ini ya Pro Satu, gitu. Nggak tahu frekuensinya. Halo, apa kabar Tito? Sehat?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Mami Regan, Mami Regan, baik sehat juga ya?
4: Alhamdulillah.
0: Kemana aja sih Mami? Lama nih kayak nggak ikut gabung ya Mami ya?
4: Oh iya. Suka keluar kota.
0: Oh, keluar kota.
4: Aku suka jalan-jalan sama anak Mami, cucu Mami.
0: Iya.
4: Jadi kadang-kadang udah lupa gitu. Nggak monitor sama sekali gitu memang.
0: Oh gitu.
4: Ya.
0: Iya. Kemana aja sih Mami keluar kota tuh sebelumnya?
4: Iya, ke Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Berapa lama di Pekanbaru? Sebulan, dua bulan?
4: Kalau Mami naik pesawat kan nggak bisa.
0: Mami perginya waktu itu berapa lama? Sebulan, dua bulan?
4: Oh enggak. berangkatnya Jumat malam.
0: Ya.
4: Nah, Minggu malam udah nyampe di Padang.
0: Oh gitu.
4: Ya.
0: Oh, iya, iya.
4: Ya jalan-jalan gitu aja.
0: Oh iya iya iya.
4: Ya. Baru dia yang diturutin di situ nggak ada gitu.
0: Iya iya.
4: Saudara apa itu nggak ada. Cuma ya jalan-jalan gitu aja.
0: Memang jalan-jalan aja. Ya.
4: Ke mall, ke apa gitu.
0: Oh.
4: Ke tempat pariwisata.
0: Memang ya. Beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan terakhir lagi senang jalan-jalan aja ya. Sekarang ini berarti baru bermonitor lagi nih, Mami.
4: Iya.
0: Oke deh, kalau begitu.
4: Tapi Mami Mami dengar banyak kok sekarang yang baru.
0: Iya. Lumayan banyak ya. Pendengar-pendengar kita
4: seperti
0: yang
4: dari
0: baru-baru
4: NTT, dari Manado. Manado kan di orang kan.
0: Iya.
4: Itu. Ya.
0: Alhamdulillah ya, semakin banyak yang ikut gabung, makin variatif lah gitu. Ada beberapa pendengar-pendengar kita juga yang sebelumnya itu ikut gabungnya sering, tapi hilang. Nah, kadang setelah itu muncul lagi tuh, gitu. Agak beberapa bulan kemudian muncul lagi. Terus nginfoin dia nih lagi sibuk gitu.
4: Iya.
0: Tapi gak apa-apa, menyesuaikan dengan kesibukan aja. Kalau misalnya memang lagi sibuk, ya gak apa-apa juga, gak ikut gabung.
4: Suka dibawa-bawa, Mami, sama anak-anak, gitu. Kadang-kadang teman-teman kan, ayah sama-sama partai tua-tua lah, gitu.
0: Oh iya juga sih.
4: Kalau teman-teman kan.
0: Halo?
4: Halo.
0: Iya. Tadi Mami sore agak hilang nih beberapa detik ya.
4: Kegiatan. Iya.
0: Iya.
4: Ada acara mendoa, Mami.
0: Ada acara mendoa?
4: Iya.
0: Mendoa,
4: aduh ramai sekali gitu.
0: Itu kapan?
4: Mendoa pulang haji. Teman Mami pulang haji.
0: Oh iya.
4: Iya. Terus ada undangan dari kampungnya juga.
0: Ya intinya.
4: Ya kebetulan ibu itu orang Padang Lawe, Batu Sangkar ya.
0: Iya. Intinya Mami sibuk lah ya.
4: Enggak sibuk membantu enggak sih. Cuma ya datang undangan.
0: Datang undangan.
4: Iya.
0: Ya kita berharap sih Mami monitor kita terus ya malam gitu. Ikut gabung kalau sempat. Kalau enggak sih enggak apa-apa.
4: Kapan ulang tahunnya Tito?
0: Ulang tahunnya siapa?
4: Ulang tahun Pro 1 ini kapan?
0: Ulang tahun kita ya 11 September, Mami.
4: Oh, jauh ya.
0: Iya, sebulan.
4: Mami, Agustus ini ulang tahun.
0: Sebulan lagi loh, Mami.
4: Ya.
0: Kita sebulan lagi nih ulang tahun nih, Mami.
4: Oh.
0: 11 September. Sekarang kan Agustus nih. Ya, bulan Agustus.
4: Kalau ada
0: sebulan
4: waktu Mami, ulang tahun Mami ke sana lah. Mau lihat Tito, mau lihat.
0: Mami ulang tahunnya kapan emang?
4: Tanggal 15.
0: Oh, tanggal 15. 15 Agustus.
4: Iya. Kenapa?
0: 15 Agustus.
4: Iya.
0: Oh, beberapa hari ya sebelum kemerdekaan ya, deket.
4: 65 tahun loh.
0: Sama kemerdekaan 65 tahun ya, Mami ya. Iya. Masih muda kok 65 mah.
4: Jadi dengerin radio ini Tito, Mami sebelum umur 40. Coba bayangkan.
0: Iya.
4: Ya.
0: Sebelum
4: tapi
0: umur
4: sebelumnya
0: 40,
4: waktu
0: ya,
4: remaja
0: tahun lah ya.
4: SMA Mami udah denger radio.
0: Cuma denger-denger gitu aja.
4: Baru. Kenapa?
0: Denger-denger gitu aja ya.
4: Enggak, dulu kan waktu SMA, itu kan kirim-kirim lagu gitu.
0: Oh, aktif juga gitu ya.
4: Iya, kalau disebut tuh nama Mami kan dari teman-teman gitu ya. Ih, bangganya bukan main tuh gitu.
0: Waduh, luar biasa.
4: Iya, ingat itu.
0: Iya.
4: Mami kan besar di Pekanbaru. Jadi kalau siang tuh yang bawain tuh abang ini, Bang Dadang Masyur. Pro 1 juga. Pro 1 Pekanbaru.
0: Pro 1
4: gitu ya.
0: Pekanbaru ya.
4: RRI Pekanbaru.
0: Iya.
4: Terus Mami itu idola mami, favorit mami tuh dengerin Dadang Masyur itu. Kalau pembaca beritanya Aman Ritonga itu.
0: Iya.
4: Pembaca berita. Nah itu Tito abis itu menikah berhenti.
0: Iya.
4: Ya, nggak ada lagi dengar radio. Soalnya mami udah merantau. Lagi sibuk kan. Umur sebelum 40 mami dengar radio lagi. Ya gitu.
0: Iya. Oke deh kalau begitu. Mami malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
4: Lagu ini bisa gak diputar? Rayuan Gombal.
0: Dari siapa tuh?
4: Ya.
0: Rayuan Gombal. Tahu gak dari siapa mami?
4: Judika? Ya.
0: Oh. Gak bisa kita puter nih mami, karena kita sekarang di tahun 80-90 mami. 80-90 lagu Indonesia.
4: Kalau lagu apa itu, BCL sama siapa itu, wah, Dirimu dan Diriku
0: BCL
4: itu.
0: BCL juga gak masuk sih mami.
4: Gak masuk?
0: Enggak, lagu kenangan mami dulu tahun 80-90.
4: 80,
0: apa yang, apa yang mami ingat lagunya?
4: Yang disukai.
0: Yang
4: ada deh
0: mami suka, biar nanti kita puterin
4: kalau,
0: lagunya
4: itu kalau pisah sambut tuh mami nyanyi itu loh sama almarhum papi.
0: Apa tuh
4: ada deh lagunya, jadi bawainnya tuh romantis gitu.
0: Nggak apa-apa, biar kita puterin sekarang lagunya, mau nggak?
4: Kenapa?
0: Biar kita puterin sekarang lagunya nih, cocok sama,
4: jangan itu deh,
0: sama pilihan lagu yang kita lain aja. Boleh yang lain, nggak apa-apa juga.
4: Apa ya? Aduh.
0: Mau kita rekomendasi nggak mami ini, biar nggak bingung.
4: Mami nangis.

0: juga. Ya buat semua-semua lah ya Tito ya.
1: Oke. Nah,
0: sukses buat Tito ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Sekeluarga, mohon baik. Semoga banyak rezeki.
1: Amin amin, terima kasih Mami.
0: Ya, sukses selalu. Anak-anaknya juga.
1: Iya. Ya? Amin amin.
0: Oke deh.
1: Oke.
0: Terima kasih Tito.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Pergar, dimanapun Anda berada, ada Mami Regan yang ikut bergabung ya malam hari ini melalui telepon WA kita. Nah, ada Bang Putra nih, ingin diputarkan lagu dari Rafika Duri dengan judul Tirai, ikut gabung di WA kita malam hari ini. Selamat malam ya. Baik, sepertinya kita ke Henry Rotin Sulu dulu ya pendengar untuk Anda dengan judul Bandung Selatan. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI.

0: Res, gempa, Res.
1: Hah? Iya. Iya nih. Aduh.
0: Gempa. Aduh, gempa-gempa terus deh.
1: Iya, kenapa sih gempa-gempa terus? Tapi, Mei, yuk kita keluar dulu yuk.
0: Yuk.

0: Hidup di daerah rawan bencana, salah satunya gempa, memang membutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Seperti yang disampaikan pakar gempa dari Universitas Andalas Padang, Dr. Badrul Mustafa Kemal, berikut ini.
1: Perlu kita sadari bahwa kita ditakdirkan hidup di daerah rawan gempa. Tapi hal ini tentunya kita tidak perlu cemas, tidak harus takut, ya, apalagi takut berlebihan. Nah, kita harus bersahabat dengan gempa tersebut. Gempa adalah satu dari sekian hazard atau jenis bencana yang memang menakutkan. Karena sampai saat ini gempa datangnya tiba-tiba, masih belum bisa diramalkan baik oleh ilmu pengetahuan maupun alat teknologi. Jadi kita harus bersahabat dengan gempa itu, yaitu dengan cara yang pertama kita kenali tentang fenomena alam ini, ya. Sebab gempa ini adalah hazard yang tidak bisa dihilangkan. Ada beberapa hazard atau jenis bencana yang bisa dihilangkan penyebabnya, ada yang tidak. Nah, gempa juga erupsi gunung api itu adalah jenis hazard yang tidak bisa dihilangkan. Karena tidak bisa dihilangkan, yang bisa kita lakukan hanyalah meminimalisir dampak. Caranya ya seperti itu tadi, kita pahami atau kenali hazard gempa ini. Kemudian kita lakukan mitigasi. Mitigasi itu ada 3 tahap. Yang pertama, mitigasi prabencana, kemudian mitigasi saat bencana terjadi atau istilah lainnya adalah tanggap darurat, dan mitigasi pasca bencana. Nah, saat ini karena sumber bencana yang dikhawatirkan itu adalah yang dari Megatrust Mentawai segmen Siberut, itu belum terjadi, ya, dan mungkin saja terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah mitigasi prabencana. Nah, mitigasi itu juga ada mitigasi fisik atau struktural dan mitigasi non-fisik seperti sosialisasi, simulasi, dan lain-lain, termasuk kebijakan-kebijakan, itu adalah mitigasi non-fisik. Nah, mitigasi fisik yang penting sekali adalah bangunan, karena umumnya yang menimbulkan kerugian jiwa itu dari sebuah gempa adalah bangunan yang rubuh, ya. Nah, bangunan yang rubuh itu biasanya bangunan yang tidak memenuhi standar, tidak memenuhi building code atau tidak memenuhi standar bangunan ramah gempa. Nah, kemudian juga ketika gempa terjadi, ya, apalagi gempa besar, ya, itu tidak boleh panik. Nah, jangan panik ketika gempa itu terjadi, karena panik dapat menghilangkan lebih dari 50% kemampuan seseorang untuk menyelamatkan diri. Nah, kemudian jika diinformasikan ketika gempa terjadi, diinformasikan terjadi tsunami, maka kita harus segera melakukan evakuasi dengan cara evakuasi horizontal dan evakuasi vertikal. Evakuasi horizontal adalah evakuasi menjauhi pantai, ya, mencari tempat yang tinggi, berjalan, ya, kalau bisa tentunya berlari ke arah timur. Nah, kemudian evakuasi vertikal, kita tetap berada di zona merah tsunami ketika kita saat itu berada di situ, mencari bangunan yang bertingkat, nah, minimal bertingkat 2. Nah, perlu diingat bahwa golden time atau waktu yang bisa kita manfaatkan untuk evakuasi ini, khusus untuk Kepulauan Mentawai, itu kurang dari 5 menit. Kurang atau sama dengan 5 menit. Sedangkan untuk di daratan Sumatera Barat, itu golden time-nya ya 20 menit. Atau mungkin juga di bawah 17 menit. Jadi kita harus siaga untuk selamat. Terima kasih.

diberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, kami masih temani Anda pregar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi kebersamaan kita sudah tidak cukup banyak lagi ya. Jadi kita sepertinya terima satu penelpon terakhir malam hari ini untuk bagian ketiga. Nanti coba kita lihat juga pregar kita yang ikut gabung dari chat WA kita ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum dari Pro1 Padang, Pak Tito.
0: Iya, selamat malam. Ini dengan siapa di mana nih?
1: Alhamdulillah dapat juga rezeki kita nelfon, Bang.
0: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana?
1: Tadi nggak susah kali masuk, Bang.
0: Oh iya.
1: Gitu ramainya.
0: Iya, alhamdulillah. Ya, ini dengan siapa sih?
1: Putra Virgo, Bang.
0: Ah, Putra Virgo. Apa kabar, Bang Putra?
1: Kabar sehat, harapan menyenangkan dan menggembirakan juga buat abang juga.
0: Widih, amin amin. Bang Putra Virgo di mana posisinya?
1: Di Batung Taba.
0: Batung Taba.
1: Kecamatan Lubek, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, di belakang UPI.
0: Belakang UPI ya.
1: Iya, Bang.
0: Gimana Bang Putra kegiatan hari ini, aman lancar semua Bang Putra?
1: Alhamdulillah. Kegiatannya itu ya biasa-biasa aja, Bang.
0: Lancar-lancar aja lah ya, Bang Putra ya.
1: Kita kan disabilitas.
0: Iya.
1: Jadi kan
0: iya.
1: Kalau ada yang datang, pasiennya mijit.
0: Iya.
1: Nah, kita layani.
0: Iya. Di daerah mana nih, Bang Putra? Batung Taba ya?
1: Iya. Kita kan grupnya kan dari Pertuni, Kota Padang.
0: Iya. Sama siapa, Pak Yanto ya?
1: Sugianto.
0: Pak Sugianto ya.
1: Sugianto yang ketua Pertuni gitu.
0: Iya, yang di daerah Ampang ya.
1: Ampang.
0: Ah, iya betul.
1: Pak Frianto punya sekretarisnya. Teman-teman saya semua terdekat dengan saya.
0: Nih, luar biasa. Mantap nih Bang Putra nih. Semoga lancar terus ya usahanya ya Bang Putra ya.
1: Amin, makasih, Bang.
0: Amin. Ini karena waktu juga yang membatasi kita nih, Bang Putra. Malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
1: Lagu apa yang ini? Lagunya lagu Nostalgia Tua.
0: Iya, kita lagu Indonesia tahun 80-90 nih, Bang Putra.
1: Oh, gitu. Oh, dari siapa ya?
0: Bang Putra pengen kita puterin lagu dari siapa? Iwan Fals, mau? Mau coba?
1: Iwan Fals apa ya, Bang?
0: Iwan Fals kita punya, sebentar ya, kita coba cek dulu. Kita punya dari judul Pesawat Tempurku, terus juga Senandung Lirih, Sarjana Muda, Serdadu, Siang Seberang Istana, Sore Tugu Pancoran.
1: Ah, Seberang Istana itu enak tuh, Bang.
0: Seberang Istana ya.
1: Iya, sedih lagi. Itu.
0: Siang Seberang Istana, boleh
1: kalau
0: nanti kita puterkan.
1: Kalau Tempur yang itu udah sering juga kita dengar.
0: Oke, boleh nanti kita puterkan lagunya untuk Bang Putra Virgo. Ada salam-salam Bang Putra Virgo, silakan.
1: Salam buat Bang Tito.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, Bang Tugas.
0: Amin.
1: Selalu kru-kru radio RI Pro1 Padang. Nah, juga buat yang udah masuk tadi.
0: Iya.
1: Kak Diana ya.
0: Mm-hmm.
1: Juga buat teman-teman Pertuni Kota Padang lagi dengar juga itu.
0: Oke.
1: Okay. Seluruh pendengar RI Pro1 Padang semuanya.
0: Iya, baik.
1: Makasih banyak, Bang.
0: Terima kasih kembali Bang Putra Virgo.
1: Ya, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkat ada Bang Putra Virgo di Batung Taba ya. Selamat malam untuk Bang Putra. Baik, seperti Bang Putra jadi penelpon terakhir kita ya. Ini ada Kak Dinda juga nih ikut gabung nih di telepon WA kita. Coba karena waktu juga nih yang membatasi kita nih, Kak Dinda, sapa-sapa aja ya. Terima kasih ya Kak Dinda sudah ikut bergabung malam hari ini, Kak Dinda, yang sepertinya Kak Dinda juga sedang monitor ya, sedang memantau malam hari ini. Samping ikut bergabung, mungkin juga Sudah bergabung ke beberapa RRI yang lain ya, Kak Dinda ya. Selamat malam ya. Baik, pendengar, sepertinya kita akan langsung saja ke lagu berikut ini untuk Anda, Iwan Fals, Siang Seberang Istana. Dan sepertinya sekaligus juga program Ruang Rindu harus kita akhiri ya untuk edisi Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti kami pilihkan lagu-lagu spesial untuk Anda, pendengar, pengantar tidur, sekaligus juga momen atau waktunya untuk Anda bisa lebih santai, lebih rileks menikmati lagu dan beristirahat malam hari ini, begitu ya. Sekaligus nanti kami selingi juga dengan ragam informasi di kesempatan Padang malam ini. Ini dia pendengar, Iwan Fals, Siang Seberang Istana. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan satu jenis sabu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar 3 miliar rupiah.
1: Ya Allah, Pak. Kenapa seperti ini jadinya, Pak? Kenapa, Pak?
2: Bukan hanya Anda, narkoba juga akan merenggut kebahagiaan mereka.

0: Itu bagus juga tuh. Ah, ya itu juga ya, Mas. Bungkus. Itu juga deh yang merah. Aduh, bajunya bagus-bagus semua.
1: Ya ampun, ngeborong nih kayaknya. Habis gajian ya?
0: Wow. Enggak, tenang aja. Nah, ya itu juga ya, Mas ya. Yang hitam, ya yang hitam.
2: Totalnya 2.300.000 ya, Mbak?
0: Iya, bayarnya pakai kartu kredit ya.
2: Maaf, Mbak, limit kartu kreditnya udah habis, jadi kami tidak bisa proses.
0: Waduh, mau bayar pakai apa nih?
1: Makanya, jangan prioritasin gaya mulu. Tuh, kan? Jadi malu deh.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Wah gila, sampah kamu viral bro.
1: Hah? Kok bisa?
0: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu.
2: Wah wah wah,
0: bakalnya artis nih kamu bro bro.
1: Sampai segitunya?
0: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
1: Ya udah, aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar gak malu lagi.
0: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
3: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Pulau Kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Pendengar kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Senin 3 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, waktu sholat subuh hari ini masuk pada pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat subuh untuk kota Padang dan sekitarnya.

0: Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Pro Satya dari Padang kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saya Wahidu Baswara akan memandu Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tadi telah kami kumandangkan azan subuh untuk hari ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yuafriza Fadli. Akan membacakan surat An-Nur ayat 35-37 dengan sari tilawah Heranov. Setelah itu Mutiara Pagi akan hadir hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 kami akan sampaikan warta berita daerah. Pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Pukul 8 Padang Menyapa kembali menyapa Anda dengan isu-isu hangat. Dan pukul 9 Halo RRI akan kembali terima atensi Anda di pagi nanti. Baik pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki.

0: melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan mereka menjadi guncang, hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita masuk pada program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, untuk Mutiara Pagi hari ini kita akan membahas topik mengenai mensyukuri nikmat kemerdekaan. Untuk itu, narasumber kita di pagi hari ini adalah Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan SH MPDMA. Beliau adalah dosen tetap pasca sarjana UMSB. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, sebelum kami buka line interaktif untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustadz Dasrizal Dahlan terkait topik kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Qur'ani imama wa bi Ka'bati qiblatana. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffarun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ingatlah tak kala Allah Tuhanmu mengingatkan, jika sekiranya kamu mensyukuri nikmat yang aku beri, aku tambah. Jika kamu kufur terhadap nikmatku, azabku bersangat dan pedihnya. Allah lah sesungguhnya ia memberi kepada kamu untuk sesuatu yang kamu minta kepadanya itu. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah itu kepada kamu, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu bersangatan zalimnya dan bersangatan pula kufur nikmatnya. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, surat 14 surah Ibrahim ayat ke-7 dan ayat ke-24. Ayat ke-7 dan ayat ke-34. Pendengar yang dimuliakan Allah, berdasarkan kalender Syamsiah, pada hari ini Isnin, tanggal 3 Agustus tahun 2026, kita telah kembali berada pada bulan peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk yang ke-81. Bahwa sesungguhnya kita telah lazim mengatakan selamat ulang tahun Walaupun sebenarnya kalau dicermati dan disigi secara mendalam, tahun itu tidak pernah berulang. Tahun itu hanya sekali. Yang berulang itu adalah tanggal. Dan yang berulang itu adalah bulan. Jadi yang berulang itu adalah bulannya Agustus, berulang datang. Tanggalnya 17, berulang datang. Tapi kita sudah lazim mengatakan ulang tahun. Ya, kita tentu nerima saja. Walaupun muncul pertanyaan, kenapa disebut ulang tahun? Padahal tahunnya tidak berulang. Tapi barangkali cukup 1 tahun, cukup 2 tahun. Tidak berulang tahunnya, tapi usia kemerdekaan Republik Indonesia sampai ke 81 tahun. Namun demikian, yang terpokok oleh kita sekalian sesungguhnya adalah membaca peringatan hari kemerdekaan itu harus menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan harus dihapus dari atas dunia karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka dengan demikian, kita bangsa Indonesia wajib berterima kasih kepada para pejuang pendahulu yang sudah bekerja keras merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia dari cengkeraman para penjajah. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa perjuangan panjang melelahkan, pengorbanan yang demikian besar, di ujung itu semua Allah membukakan pintu kemerdekaan itu. Merdeka sesungguhnya adalah gerbang memasuki perjuangan lanjutan mengisi kemerdekaan. Melindungi tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Begitu ungkapan yang diungkapkan oleh pendiri-pendiri negara kita melalui alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu. Namun yang terpokok oleh kita adalah mensyukuri nikmat Allah. Allah ingatkan, jika sekiranya kamu mensyukuri nikmat yang aku beri, aku tambah. Tapi jika kamu kufur nikmat, azabku bersangatan pedihnya. Termasuk mensyukuri nikmat, tentu kita menyesuaikan diri bahwa merdeka untuk melindungi tumpah darah. Termasuk mensyukuri kemerdekaan itu bahwa merdeka itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Termasuk mensyukuri kemerdekaan mencerdaskan kehidupan bangsa dan berpartisipasi aktif mewujudkan ketertiban di atas dunia ini. Lalu Allah mengingatkan kita, jika kamu kufur dengan nikmat yang aku beri, ketahuilah sesungguhnya azabku bersangatkan pedihnya. Ini yang kembali disampaikan oleh Allah dalam surah yang sama Ibrahim, surah 14 ayat ke-34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah lah sesungguhnya yang memberi kepada kamu untuk sesuatu yang kamu minta kepadanya itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kamu terima nikmat Allah itu, kalau kamu hitung-hitung, kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Namun Allah mengingatkan kita sekalian, innal insana lazalumun kafarun. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Maka dengan demikian kita setiap datang bulan Agustus Jangan hanya yang terbayang bagaimana upacara-upacara hiburan. Yang terbayang pacu belutnya. Yang terbayang memasukkan pensil ke dalam botol sambil membelakang botol itu. Yang terbayang hanyalah bagaimana lomba karung. Bagaimana lomba membawa bola tenis di atas kepala umpama. Membawa bola pingpong di atas sendok mungkin. Lomba makan kerupuk yang ditancapkan pada berbagai wadah-wadah. Yang kadang-kadang wadah itu ya mungkin saja digantungkan pada tali. Mengambil koin yang ditancapkan pada jeruk umpama. Yang ditancapkan pada melon mungkin yang jeruk dan melon itu sudah dilumari dengan oli dan lain sebagainya. Orang ketawa yang dapat hanya lembaran-lembaran kecil dari koin. Apakah kita akan menghabiskan waktu hanya untuk lomba-lomba yang seperti ini? Yang kadang-kadang kalau dibaca secara hati nurani bisa jadi itu sesungguhnya adalah penghinaan terhadap kepribadian manusia. Hanya kerupuk yang digantung pada tali, tali dikoyang. Kita berhabis waktu untuk itu. Yang dipanjat batang pinang dilumari pula dengan oli umpama. Kenapa kita tidak melakukan lomba-lomba yang tingkat produktivitasnya tinggi untuk pengabdian kepada negara, kepada Allah, yang isinya adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan ketumbuhan bangsa, melindungi tumpah darah Indonesia, dan tujuannya adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Marilah sama-sama kita renungkan, kita tempatkan diri kita pada tempat yang jelas, pasti, tegas, yang itu dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang berada pada cara-cara, bentuk-bentuk yang diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kami buka line interaktif untuk Anda di pagi hari ini. Silakan melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di pagi hari ini. Dan sekali lagi topik kita yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan.
2: Kemerdekaan.
0: Assalamualaikum.
3: Kemerdekaan. Kemerdekaan. Assalamualaikum. Kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dan Ustaz.
0: Ya.
3: Dengan siapa udah?
0: Ustaz Dasrizal.
3: Halo, saya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Dalam dari Judi 4 di 6 Kutu Kota Kuala Ustaz dan Rizal Dalam.
2: Iya.
3: Di mana itu ya? Tiat-tiat mensyukuri nikmat kemerdekaan itu supaya kita bisa bersyukur, bisa kufur. Katanya tahun tidak pernah berulang, yang berulang itu adalah angkanya. Nah, itu gimana itu sikap-sikap kita sebagai umat yang sudah hidup di zaman kemerdekaan ini? Apa-apa yang terbaik yang harus kita lakukan sesuai syariat Islam supaya tidak melenceng gitu dari peradaban Islam ini gitu. Gimana sikap kita yang terbaik di bulan Agustus ini? Udah jelas pertanyaan saya udah dan Ustaz?
0: Ya,
2: jelas.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dan
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih. Ya, sederhana saja bahwa kita maklumi kemerdekaan itu adalah karunia dari Allah, berkat rahmat Allah. Sebagai insan yang beragama Islam, wajib mensyukuri nikmat Allah itu, syukur dalam hati, dalam ucapan, dalam perilaku. Lalu khusus kemerdekaan oleh pendiri negara sudah dikatakan guna merdeka itu melindungi tumpah darah. Ya kita kalau ke situ tujuannya ikut berpartisipasi ke situ, ya kita perankan peran kita, kita melindungi tumpah darah Indonesia. Jangan aniaya orang. Jangan menyengsarakan bangsa. Jangan melipat. Menggunting dalam lipatan. Jangan melipat berlapis-lapis untuk diri sendiri. Lalu yang untuk orangnya hanya tinggal sarang. Yang untuk orang hanya tinggal kepompongnya. Yang untuk orang hanya tinggal sisa-sisanya. Tidak, karena kita melindungi tumpah darah, berbuat untuk kepentingan bangsa. Kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peran yang bisa kita lakukan. Kita hendaklah memajukan kesejahteraan umum. Yang kita majukan itu kesejahteraan umum, kesejahteraan pribadi, iya. Tapi tujuan sasaran bukan kesejahteraan pribadi, ansih. Tapi kesejahteraan umum untuk bersama pribadi masuk di situ, iya. Tapi sasaran tidak pribadi. Kadang-kadang justru sasarannya pribadi itu pun juga dengan cara yang bengkok pula. Ini adalah fenomena-fenomena perilaku-perilaku orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan, berpikir hanya untuk pribadi, bahkan berpikir dengan cara yang penting dapat, yang perlu banyak, dari segi waktu sekarang sampai nanti. Ini kan sesuatu hal pengkhianatan. Lalu kita berpartisipasi dalam ikut serta untuk melaksanakan ketertiban dunia. Jadi Uncu, kalau dikaitkan dengan kemerdekaan secara terbatas, apa? Mensyukuri kita, ya nikmat Allah kita syukuri, kita perankan peran kita, lindungi tumpah darah kita, majukan kesejahteraan umum, cerdaskan kehidupan bangsa kita, ikutlah berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia, insya Allah.
0: Baik, kembali pendengar bergabung silakan di 0751 812 878, atau bisa melalui WhatsApp 0811 6666 975 di pagi hari ini dengan Ustadz kita, yaitu Ustadz Dasriza Dahlan. Topik kita pada pagi hari ini yaitu mengenai
2: mensyukuri
0: nikmat kemerdekaan. Ya, silakan pendengar melalui line telepon 0751 812 878, atau bisa melalui WhatsApp 0811 6666 975 di kesempatan pagi hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita ke WhatsApp di kesempatan pagi hari ini. Ada pendengar kita, Renol di Kota Padang. Assalamualaikum Ustadz. Sebagai umat Islam, bagaimana kita dan juga sebagai warga negara, bagaimana kita menyikapi kemerdekaan Indonesia ini? Terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Bagaimana kita bersikap? Ya, kita bersikap dulu, bersikap sebaik-baiknya. Renungkan bahwa untuk merdeka itu, ini perjuangan panjang, melelahkan, pengorbanan yang banyak. Ya, contoh sederhana, betapa saudara-saudara kita sekarang di Palestina yang berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan itu, sudah seberapa banyak material, gedung, rumah, pemukiman yang hancur, dihancurkan penjajah Yahudi itu. Sudah berapa jumlah anak-anak, generasi-generasi yang terbunuh. Ya, penjajah Yahudi itu melakukan kekejaman-kekejaman. Gencatan senjata katanya, tapi yang bomnya meledak juga. Gencatan senjata katanya, tetapi penyerangan dilakukan juga, pengkhianatan dilakukannya juga. Lalu saudara-saudara kita di samping hidupnya yang morat-marit, kelaparan, tidak punya rumah, tidur hanya di bawah tenda dengan cuaca udara yang amat dingin mencekam di waktu malam. Bom pun juga diledakkan oleh musuh. Itu kesengsaraan. Ya Alhamdulillah kita hari ini berada pada suasana yang sudah berada pada posisi yang baik. Kita syukuri. Bagaimana kita mensyukurinya? Ya syukur dalam artian hati, pikiran, dan perasaan. Lalu kita berzikir. Lalu kita berbuat mensyukuri nikmat Allah, melakukan perintah-perintah Allah. Nah, untuk kemerdekaan kita, termasuk ikut serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi tumpah darah, dan ikut melaksanakan keterbidan dunia, membantu perjuangan saudara-saudara kita yang di Palestine. Itu termasuk disampaikan oleh pendiri negara kita. Itu tujuan merdeka. Jadi bukan untuk kalau kenyang tidak kenyang sendiri, kalau sejahtera tidak sejahtera sendiri, untuk kesejahteraan. Karena kemerdekaan ini rahmat Allah. Rahmat Allah itu tentu diharapkan untuk semua. Jadi dengan demikian peran kita adalah empat hal cita-cita untuk apa merdeka, lalu kita berperan di situ. Nyata benar hari ini saudara kita yang belum merdeka di Palestina, tujuan kita merdeka termasuk ikut melaksanakan keterbitiban dunia, lalu sejauh mana partisipasi kita untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, termasuk itu wujud dari partisipasi kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, pendengar, kembali kami buka layar interaktif saat ini pukul 5 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, ingin bertanya terkait topik kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
4: Operator dan Ustaz. Oh, Dasrizal Dahlan.
0: Dengan siapa di mana Ibu?
4: Saya menanyakan kalau kita lupa seharusnya kita berdiri, tapi kita duduk. Tapi ingat kita langsung berdiri. Apakah ini disambung juga sujud sawi? Karena lupa apakah begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nenek di Padang.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Silakan, Ustaz.
2: Kalau ada yang lupa, umpamanya lupa tahiyat awal, lalu sudah terlansur berdiri. Kalau sudah sempurna berdiri, kata Rasul, tidak usah duduk. Lanjut saja, nanti sebelum salam, tebusi ke tertinggalan duduk pada rakaat kedua sebagai tasyahud awal itu, tebusi dengan sujud sahwi dua kali sujud. Tapi kalau sekiranya kita baru posisi mau berdiri lalu ingat, maka Rasul mengatakan falyajlis, duduk saja kembali. Setengah berdiri baru ingat, woi saya harusnya duduk, belum sempurna berdiri, falyajlis, duduklah kembali. Kalau sudah duduk kembali, artinya kita kembali mendapatkan yang tadi terancam karena lupa tidak dapat. Jadi Ibu, kalau belum sempurna berdiri, duduk kembali, tidak ada persoalan. Kalau memang sudah sempurna berdiri, ingat setelah berdiri, jangan duduk, kata Rasul. Lanjut saja, nanti tebus dengan sujud sahwi dua kali sujud sebelum assalamualaikum, insyaallah.
0: Baik, pukul 5 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang masih ingin bergabung boleh Kita ke WhatsApp. Assalamualaikum, kita dilarang merayakan ulang tahun kita. Bagaimana dengan ulang tahun Republik Indonesia, Ustaz? Terima kasih dari Pak Herman di Payakumbuh.
2: Terima kasih. Ya, barangkali kita tidak dilarang merayakan ulang tahun, tapi bentuk merayakannya itu barangkali yang perlu kita cermati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hari Senin itu saya puasa karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Itu artinya kan juga merayakan hari kelahiran, tapi caranya Rasul beribadah. Yang dilarang itu barangkali merayakan hari ulang tahun katanya, lalu diadakan pesta besar-besaran, lalu dibuat kue, lalu dipasang lilin, lalu ada di situ panjang umurnya, lalu niup lilin. Ya, dari segi niup lilin saja itu bukan budaya Islam, bukan budaya Muslim. Bakar-bakar lilin, main-main api itu adalah buat bahaya untuk kebakaran, benar. Tapi dari segi akidah itu tidak dari ajaran Islam. Yahudi yang punya, Nasrani yang makai-makai. Tapi kadang-kadang kita kan menjadi bangga pula berbaju, berpakaian dengan pakaian orang. Jadi, saudara yang bertanya, saya tidak mengatakan dilarang memperingati hari ulang tahun, cuma persoalan pendekatannya apa yang dilakukan. Rasul mengatakan Senin aku puasa karena Senin adalah hari kelahiranku. Itu kan bisa kita katakan mensyukuri nikmat hari kelahiran dan umur masih berlanjut, lalu dengan beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang lain apa yang kita lakukan, termasuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan untuk apa? Yang sana ke panti-panti asuhan. Yang sana ke panti-panti jumbo. Berkunjung menyejahterakan orang-orang yang sengsara. Ya, tapi kalau melempar bunga ke dalam lautan, nah, itu barangkali perlu kita cermati gitu. Lalu ziarah ke makam segala macam, lalu hormat ke makam itu, ya perlu kita pikirkan. Ini upacara agama atau upacara negara? Kalau upacara negara, ya kalau mungkin jangan nyerempet-nyerempet untuk keterancaman akidah. Jadi memang tidak mudah. Karena kita ini hidup bersama-sama, kemarin sudah diadakan doa bersama. Tokoh Islam muncul baca doa. Tokoh Nasrani muncul baca doa. Kristen Katolik, Protestan muncul baca doa. Hindu Buddha muncul baca doa. Lalu dari Konghucu muncul baca doa. Bagaimana pandangan kita tentang doa bersama? Ya tentang berdoa silakan berdoa, tapi kita hanya akan mengaminkan doa yang dipimpin oleh saudara kita yang Muslim. Kalau yang lain-lain itu doa dia kepada tepekongnya, berdoa kepada Hindu Buddha, kepada patungnya, tidak mungkin kita ikut serta pula di situ baca doa orang itu kita amin pula, tidak mungkin kita ikut. Cuma kadang-kadang kita kan mengartikan doa itu semacam kebersamaan, doa itu semacam basa-basi, pergaulan. Enggak, doa itu tidak cuma basa-basi, pergaulan, doa itu akidah, doa itu ibadah, doa itu keyakinan. Sehingga Om Swastiastu Namo Buddhaya, menurut saya oleh kita tidak perlu kita ikut pula itu. Biarlah kawan-kawan saja yang agamanya itu ikut ya. Ini tidak melanggar hidup berbangsa, bernegara, karena itu dilindungi oleh negara. Kita beragama dengan agama kita, orang itu beragama dengan agama mereka. Al-Quran pun mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Cuma kondisi kita sekarang kadang-kadang mining ain pupul. Orang tergantung apa yang dalam kepalanya, lalu doa itu apa fungsinya, apa maknaan pendalaman penyadaran keyakinan ini, barangkali hari ini adalah tugas kita yang paling berat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, pukul 5.58 menit terakhir Ustaz, singkat mengenai kesimpulan dari topik kita.
2: Terima kasih. Mensyukuri nikmat kemerdekaan, kita sadari kemerdekaan adalah anugerah dari Allah, wajib kita syukuri. Dengan apa kita syukuri? Kalau khusus tentang tujuan kemerdekaan, kita harus ikut serta melindungi tumpah darah. Kita harus ikut serta memajukan kesejahteraan umum. Kita harus ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harus berperan beraktif-aktifan dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Karena kemerdekaan adalah nikmat Allah. Kita syukuri kata Allah akan Allah tambah. Tapi kalau kita kufur nikmat, azab Allah bersangatan beratnya. Mudah-mudahan kita merayakan ulang tahun kemerdekaan dengan memerankan peran yang lurus, peran yang benar menurut Islam. Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, terima kasih Ustaz Asrizal atas uraian dan juga tanggapan kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk kalian yang sudah berpartisipasi. Akhirnya saya Yudi Masu beserta Ustaz Asrizal pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih, banyak maaf. Selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Ada satupun anak negari yang harus mengorbankan tanah dan pusakanya, leluhurnya, kehilangan martabat hanya karena jatuh sakit.
2: Kejuaraan akan dilaksanakan oleh PB PASI pada bulan September tahun 2026.
3: Mewakili Republik kan, wali negara, berarti dia terbaik di negara Indonesia.

0: Sari Berita. Ribuan bibit produktif bersertifikat mulai ditanami masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. JKN atasi ketakutan purba masyarakat akan bencana kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Wahyudi Maswara. Ribuan bibit produktif bersertifikat yang merupakan bantuan dari pusat mulai ditanami masyarakat. Pemerintah Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat optimis program tersebut dapat menghijaukan lahan-lahan kosong sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendukung rehabilitasi lingkungan setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
1: Oh, alhamdulillah bibit yang kita usulkan ke Kementerian Kehutanan sudah diterima oleh masyarakat kita.
2: Camat Talamau Nur Fauziah Zain di Kabupaten Pasaman Barat kepada RRI mengatakan bantuan ribuan bibit pohon produktif dari Kementerian Hutan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BP Das Agam Kuantan telah diterima masyarakat pada Rabu lalu dan saat ini masih berlangsung proses penanaman di lahan kosong mereka. Penanaman dilakukan oleh kelompok tani, komunitas, sekolah, instansi hingga penerima perorangan sebagai lanjutan program penguatan ketahanan pangan dan rehabilitasi di lingkungan. Fauziah menyampaikan seluruh bibit disalurkan langsung diantarkan ke alamat penerima manfaat sesuai usulan yang telah diajukan sebelumnya. Bantuan tersebut terdiri atas 5 jenis tanaman produktif yaitu alpukat, durian, lengkeng, semangka, dan jambu madu dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan serta luas lahan penerima. Fauziah menyebutkan penyaluran bantuan menjadi langkah nyata mempercepat penghijauan lahan kosong sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Muaranya, program tersebut dapat menekan risiko banjir dan tanah longsor melalui penambahan tutupan vegetasi di berbagai lokasi di Kecamatan Talamau.
1: Baik itu berupa komunitasnya, wirid keagamaan, kelompok tani, sekolah maupun instansi, dan masyarakat itu sudah mulai melaksanakan penanaman. Sesuai dengan permintaan masyarakat, kalau untuk pribadi ada juga kita kasih maksimal 200 batang, sedangkan untuk kelompok itu bisa sampai 1.500 batang. Ada 7 komunitas dan ada beberapa juga yang bersifat individu, sekitar 5 atau 6 orang.
2: Camat Talamau Nur Fauziah Zain berharap masyarakat dapat merawat tanaman dimaksud hingga berproduksi dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Selain menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air, hasil panen buah juga diharapkan dapat dikonsumsi keluarga maupun dipasarkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Salidala Putri melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang mendaulat English Club SMA Negeri 7 Padang dalam siaran perdana program English Corner kemarin. Program ini juga menghadirkan penutur asli Inggris Joshua Hicks yang juga mahasiswa internasional lulusan pasca sarjana linguistik Universitas Andalas. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Ininya, problemnya itu, salah pesenannya itu. Terus kita ngomong ke mereka gimana tuh?
4: Ah, so in English, in British English especially, you would start by saying sorry.
5: Suasana studio Pro 2 RRI Padang terasa lebih hidup dan penuh semangat. Melalui program English Corner Pro 2, pendengar diajak belajar dan berbagi tips agar belajar bahasa Inggris lebih mudah dan menyenangkan. Tidak hanya menghadirkan pembahasan materi, episode kali ini juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk mempraktikkan kemampuan berbicara mereka secara langsung. Narasumber Joshua Hicks dari English Linguist Mentoring Padang kepada RRI kemarin mengatakan, kosakata atau vocabulary menjadi langkah awal yang harus dilakukan bagi siapa saja yang ingin mahir berbahasa Inggris.
6: Yes. Jadi kamu ingin bahasa Inggris yang sangat bagus, lebih baik dari teman-temanmu, dan alasan keduanya ya, alasan yang sangat bagus ya, bahasa Inggris benar-benar membuka pintu untuk belajar di luar negara dan menjelajahi negara serta budaya yang berbeda. Ini adalah universitas yang J.K. Rowling belajar.
5: Sementara itu, anggota English Club SMA Negeri 7 Padang, Liviana Nafiza Permana mengakui, ia ingin belajar bahasa Inggris agar bisa melanjutkan studinya ke luar negeri suatu saat nanti. Menurutnya, untuk menguasai percakapan bahasa Inggris dasar, bisa dimulai dengan berdialog dengan teman-teman di sekolah, baik di kelas, bahkan di kantin sekolah.
6: Iya, saya tidak terlalu memikirkan ya di mana universitas yang saya pilih. Saya berharap saya dapat mengetahui di mana universitas itu saat saya belajar di board dan sekalian mengembara dan meneliti.
5: Liviana menambahkan, ia telah belajar bahasa Inggris sejak duduk di bangku SMP dan membiasakan mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris. Menurutnya, dengan mengenali budaya dan penggunaan tuturan berbahasa Inggris yang baik, siapapun bisa meningkatkan kemampuannya menjadi mahir dalam berbahasa. Hans Permananda melaporkan.
0: Di ranah Minang, hidup diukur dari seberapa jauh kaki melangkah di rantau dan seberapa banyak bakti ditanam di kampung halaman. Namun di balik itu semua, tersimpan satu ketakutan purba yang tak pernah sanggup disembunyikan, yakni hantaman bencana kesehatan. Ketika bilik-bilik rumah gadang bergetar oleh mahalnya biaya rumah sakit, disitulah batas antara ikhtiar dan doa. Berikut kita dengarkan feature produksi RRI Padang berjudul Titik Nadir JKN di Ranah Minang saat negara menjemput nyawa demi merawat sesama yang disampaikan Sri Darni.
7: Mak, jujur, denaiku sebenarnya bukan takut mati, tapi takut masuk rumah sakit, mak. Kabanyo dek mama anak. Alun lamoko tetangga di sebelah rumah awak tu tapaso menggadaikan tanah pusako nyoko untuk baru be operasi jantung di rumah sakit dia mak. Hah, alangkah bahagianya mak. Deneko mati saja lah daripada menyusahkan dun sana sekaum.
8: Jan salah sultan mengecek mode tu bana. Inge sultan, itu namunyo kalah sabalu baparang. Di Minangkabauko kita indak bajalan surang doh. Dari dulu orang awak bapa doman kapado adai. Barik samo dipikua, ringan samo dijinjang. Sultan bantuannya adalah lupo yo bahasanya di zaman kiniko. Gotong royong nan paralu dipakue.
9: Di ranah Minang, hidup diukur dari seberapa jauh kaki melangkah di rantau dan seberapa banyak bakti ditanam di kampung halaman. Namun, di balik semua itu, tersimpan satu ketakutan purba yang tak pernah sanggup disembunyikan, yakni hantaman bencana kesehatan. Nilai luhur masyarakat Minangkabau sejatinya telah lama mengajarkan mitigasi kolektif. Lantas bagaimana tradisi Sayo Sekato ini bertransformasi di era modern? Berikut kita dengarkan penuturan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Elkam Sumatera Barat, Profesor Fauzi Bahar.
10: Disinilah titik temu yang luar biasa, semangat Sayo Sekato yang diwariskan para leluhur kita kini menemukan bentuk tertingginya dalam skala nasional melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN oleh BPJS Kesehatan. Melalui JKN, esensi gotong royong yang bertransformasi, yang sehat menanggung yang sakit, dan yang mempunyai mensubsidi yang kurang beruntung. Tidak ada satupun anak negari yang harus mengorbankan tanah dan pusakanya, leluhurnya, kehilangan martabat hanya karena jatuh sakit. Inilah wujud agung ketika kearifan lokal bertemu dengan kehadiran negara, merawat raga, menjaga asa, dan melestarikan jiwa gotong royong dalam dekapan jaminan sosial yang sejati.
9: Pernyataan tersebut menegaskan JKN bukan sekedar produk birokrasi.
7: Jadi, iko nan nama amakasui tadi. Jo aplikasi mobile JKN nan ado di layar HP dinaiko. Pendaftaran yang tidak perlu antri sebuah-sebuah lain. Hindak perlu pulau menggadaikan tanah pusako ka untuk berubek ke rumah sakit. Onde mande. Ayo sebana siru pelayanan kesehatan nan disadiokan di negara aku ndak.
9: Transformasi layanan ini pun dikonfirmasi langsung kepada pihak penyelenggara demi memastikan tidak ada lagi warga yang terabaikan karena hambatan administratif. Berikut penegasan yang disampaikan Kepala RST Tingkat 3, Dr. Rekso Diwiryo Padang, Hasnita.
11: Pelayanan semua kita berikan. Pasien datang, kita tindak lanjuti, kita layani, kita berikan obat. Tetap pokoknya fasilitas dan pelayanan harus yang terbaik untuk para peserta BPJS yang akan datang. Seperti yang kita sudah sepakati, itu warga Kota Padang.
9: Di tengah himpitan ekonomi yang kian menantang, negara hadir sebagai perisai pelindung. Ketegasan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya yang melarang segala bentuk kenaikan atau utak-atik iuran BPJS Kesehatan adalah wujud nyata keberpihakan mutlak negara.
12: Sampai tahun depan sepertinya belum, sampai pertengahan tahun depan ya. Kita lihat gini, kalau untuk utak-atik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya udah agak bagus, baru mereka boleh utak-atik iuran.
9: Maka dengarkanlah, hilangkanlah stigma berobat ke rumah sakit mahal dan rumit. Di era digital ini, akses kesehatan adalah hak konstitusional setiap warga negara. Demikian feature produksi Radio Republik Indonesia, Titik Nadir JKN di Ranah Minang, saat negara menjemput nyawa demi merawat sesama.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat mengajak orang tua membawa anak usia 6 hingga 59 bulan ke posyandu atau puskesmas selama bulan vitamin A Agustus 2026. Hal itu bertujuan memastikan anak mendapat asupan vitamin A yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Seperti dilaporkan Salirela Putri.
1: Jadi nanti ada penentuan hari kesehatan anak.
2: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Ike Efrina Yanti, kepada RRI kemarin mengatakan pemberian vitamin A dilaksanakan 2 kali setiap tahun dan diberikan secara gratis. Vitamin ini berperan penting menjaga kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung tumbuh kembang anak pada masa emas. Pada kesempatan ini, Ike meminta seluruh orang tua tidak melewatkan jadwal pelayanan di posyandu maupun puskesmas terdekat. Selain itu, pemberian vitamin A juga dilakukan di tingkat PAUD dan TK agar jangkauan pelayanan semakin luas. Ike menyebutkan anak usia 6 hingga 11 bulan akan menerima kapsul vitamin A berwarna biru, sementara anak usia 12 hingga 59 bulan mendapatkan kapsul vitamin A berwarna merah sesuai ketentuan program nasional. Ike berharap seluruh sasaran dapat menerima vitamin A selama bulan ini. Keikutsertaan orang tua dinilai menjadi kunci keberhasilan upaya menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak sejak dini.
1: Satu anak itu harus mendapatkan puskesmas itu sesuai jadwal. Lalu nanti timnya turun ke sana 20 puskesmas.
2: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Ike Efrina Yanti, menambahkan, selain pelaksanaan bulan vitamin A pada Agustus ini, juga berlangsung program cek kesehatan gratis atau CKG bagi siswa di Bumi Mekar Tuah Basamo. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sejak usia sekolah. Salidra Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia Sumatera Barat selenggarakan penataran pelatih dan wasit juri sebagai perangkat pertandingan jelang Pekan Olahraga Provinsi Sumbar 2026 di Convention Center Universitas Negeri Padang sejak 31 Juli hingga kemarin. Puluhan peserta dari perwakilan kabupaten kota se-Sumatera Barat mengikuti penataran dimaksud. Kembali Hans Primananda menurunkan laporannya.
3: Peningkatan kemampuan pelatih lah, kualitas dari atletnya nanti hasilnya gitu.
4: Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia KBI Sumatera Barat terus memantapkan persiapan jelang Pekan Olahraga Provinsi Sumbar 2026 pada Oktober mendatang. Sebanyak 40 peserta yang terdiri dari 20 pelatih dan 20 wasit juri dari berbagai kabupaten kota se-Sumatera Barat mengikuti penataran pelatih dan wasit juri di Convention Center Universitas Negeri Padang sejak 31 Juli hingga kemarin. Sekretaris Umum KBI Sumatera Barat Firman Syafei kepada RRI kemarin mengatakan seluruh peserta dipersiapkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Proflov yang akan digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Menurutnya, selain dipersiapkan sebagai perangkat pertandingan dimaksud, penataran pelatih, wasit dan juri merupakan investasi jangka panjang KBI Sumatera Barat jelang babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional mendatang.
3: Untuk wasit juri ya berintegritas lah, profesional, terus memahami aturan-aturan pertandingan yang baik. Sekarang yang lagi ikut pelatihan yang baru kan 20 orang. Kebetulan yang stok untuk yang wasit nasional kita udah ada sekitar 6 orang. Istilahnya kita sekarang dari jauh-jauh hari udah fokus ke event-event nasional kayak formula diri, terus persiapan untuk penyusunan untuk tim squad Dekapon lah, seleksi kualifikasi Prapon.
4: Zuli menambahkan, pembinaan atlet dan perangkat pertandingan kickboxing Sumbar dinilai telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal dimaksud terlihat dari banyaknya atlet yang mampu berprestasi di tingkat nasional. Hans Permananda melaporkan.
0: Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengapresiasi capaian 2 atlet andalan ranah Minang yang masuk dalam pemusatan latihan nasional Pelatnas menuju Asian Games Jepang September 2026. Keduanya adalah pegulat Gilang Ilhaza yang menjadi andalan Sumbar di nomor freestyle putra kelas 74 kg serta atlet sepak takraw Samsul Akmal yang berposisi sebagai tekong. Menurut Hamdanus, keberhasilan kedua atlet tersebut menjadi bukti pembinaan olahraga prestasi di Sumatera Barat terus menunjukkan hasil positif.
5: Artinya kan atlet kita sudah mewakili Republik kan, di negara, berarti dia terbaik di negara Indonesia. Tentu kita mendukung dan berharap atlet kita ini bisa membawa harum nama negara Indonesia kan di Asian Games.
0: Hamdanus berharap kedua atlet mampu menjaga konsistensi performa selama menjalani program latihan dan tampil maksimal pada berbagai kejuaraan mendatang. Koni Sumbar lanjutnya akan terus memberikan dukungan terhadap atlet-atlet berprestasi agar mampu mencapai target yang lebih tinggi sekaligus membawa nama baik Sumatera Barat di kancah olahraga Indonesia. Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi Kejuaraan Nasional Atletik Senior 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta pada September mendatang. Sejumlah atlet terbaik Sumatera Barat dipersiapkan untuk tampil pada ajang nasional tersebut sebagai bagian dari pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Iwan Setiawan menurunkan laporannya.
6: Sedubugi dari Padang kemarin, Sekretaris Umum PASI Sumbar Edi Warman mengatakan pihaknya menyambut baik pelaksanaan kejurnas senior yang akan gelar oleh pengurus besar PB PASI tersebut. Meski masih menunggu surat undangan resmi, PASI Sumbar telah melakukan persiapan atlet yang diproyeksikan menjadi wakil daerah. Ia menjelaskan terdapat 5 atlet binaan KONI Sumbar yang dipersiapkan tampil pada kejurnas senior. Mereka adalah Refika Putra yang akan turun pada nomor lontar martil putra, Gifty Virgio Regusta yang diproyeksikan berlaga di nomor lari 1500 dan 5000 meter putri. Selanjutnya Hilda Sestri Rahayu pada nomor 400 meter gawang putri, Iqbal Saputra di nomor maraton, serta Erit Martahiret yang turun pada nomor lempar cakram putra.
7: Kami dari Pemprov PASI Sumatera Barat menyampaikan kesiapan atlet atletik Sumatera Barat untuk mengikuti berbagai event, khususnya kejuaraan yang akan dilaksanakan oleh PB PASI pada bulan September tahun 2026, insya Allah akan dilaksanakan di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta. Dan kepastian kejuaraan ini tentu akan kita tunggu melalui surat undangan yang akan disampaikan oleh PB PASI kepada seluruh pemprov-pemprov di seluruh Indonesia.
6: Menurut Edi Warman, khusus Iqbal Saputra, keikutsertaan di kejurnas tersebut masih menyesuaikan jadwal agar tidak berbenturan dengan jadwal Bali Marathon 42.

0: sumber menargetkan sebanyak mungkin atlet mampu memenuhi limit atau lolos ke tahapan selanjutnya. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Ribuan bibit produktif bersertifikat mulai ditanami masyarakat di Pasaman Barat. JKN atasi ketakutan purba masyarakat akan bencana kesehatan. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja telah kami sampaikan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita. Tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Mendengar dimanapun Anda berada, masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Padang juga akan menghadirkan lagu-lagu pilihan dan juga ada beberapa informasi-informasi ke ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dengan rangkaian informasi-informasi dan juga ada beberapa lagu-lagu selingan ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan pagi hari ini. Saya mau berbagi satu informasi dulu ke ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar, nilai tukar rupiah diperkirakan masih berisiko melemah terhadap dolar Amerika Serikat sepekan mendatang ya. Sejumlah data ekonomi Indonesia akan rilis yang dapat memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Menurut analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswabi, nilai tukar rupiah kemungkinan besar akan melemah mendekati level di 18.250 sampai 18.300-an per dolar Amerika Serikat. Pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026, BPS akan merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data neraca perdagangan Indonesia bulan Juni dan juga laju inflasi bulan Juli 2026. Menurutnya, neraca perdagangan bulan Juni kemungkinan akan defisit, sedangkan laju inflasi diperkirakan akan melandai karena harga-harga relatif turun karena adanya intervensi pasar. Ya. Pekan ini juga akan dirilis data Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur yang diprediksi akan mengalami kontraksi di bawah angka 50. Hal itu mengindikasikan produktivitas yang turun karena jumlah tenaga kerja yang turun akibat banyaknya PHK. Selain BPS, Bank Indonesia juga akan merilis sejumlah data ekonomi, antara lain cadangan devisa negara dan juga indeks keyakinan konsumen. Data cadangan devisa juga diperkirakan menurun dari 145,6 miliar dolar di bulan Juni. Cadangan devisa itu cukup impor 4,9 bulan di bawah ketentuan internasional. Untuk inflasi diperkirakan sebesar 3,06%, inflasi yang melambat ditopang oleh inflasi harga bergejolak yang turun menjadi 1,12% di bulan Juli. Penurunan inflasi dari kelompok volatile food ditopang oleh turunnya harga cabai merah serta turunnya harga bawang merah. Baik pendengar, kita lanjut dulu kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa nanti pada pukul 7 Anda bisa mendengarkan beragam informasi terbaru bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
4: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
3: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
4: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
3: Iya deh. Semangat.
5: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
6: RRI Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di kesempatan pagi hari ini. Pukul 6.57 menit waktu Indonesia Barat, dan mendengar nanti pada pukul 7 kita akan segera bergabung dengan Pro 3. Tapi sebelumnya saya ada satu informasi yang berikut ini.
1: Ikan kakak tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh